Kesehatan di kantor cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur Selasa kemarin. Munjirin mengajak masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional karena manfaatnya yang besar sekaligus mendorong BPJS Kesehatan memperluas kepesertaan melalui berbagai kegiatan masyarakat termasuk program SMASH. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur Arief Setiadi mengatakan kegiatan donor darah diikuti 100 peserta dari unsur pemerintahan, badan usaha, dan masyarakat. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia menggelar gebiar legalitas dan pelatihan keamanan pangan bagi 100 pelaku UMKM Selasa kemarin. Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat legalitas usaha, keamanan pangan, serta meningkatkan daya saing produk UMKM. Selain pelatihan untuk penerbitan izin PIRT, peserta juga mendapatkan pendampingan dan uji nutrisi berstandar internasional. Program ini diharapkan bisa mendorong UMKM Sumedang naik kelas dan semakin mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.

ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Po, saatnya kita update dulu info traffic untuk pagi hari ini.
2: Info lalu lintas.
1: Pagi hari ini dipantau dari akun X dari PT Jasa Marga, bahwa pada jam 6.46 tadi Gempol Pandaan lancar, juga Pandaan Gempol lancar di tol Gempol Pandaan. Kita beralih ke tol yang dekat-dekat aja yuk, ngapain jauh-jauh. Untuk tol Jor, Abang Po, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Untuk Abang Po yang menggunakan tol Kunciran Cengkareng, itu dari Benda Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang, itu juga lancar. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Kita beralih ke tol Jagorawi, Abang Po, di kilometer 17+200 Cimanggis menuju Cipayung, kilometer 8800, diberlakukan jalur kontraflow di bagian kanan. Harap tertib di antrian. Lalu juga untuk kawasan tol Jagorawi Cawang TMII Cibubur Bogor Ciawi, ini dilaporkan lancar. Lalu juga untuk jalan layang MBZ, Abang Po, di Cikunir Tambun Cikarang Kerawang lancar. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Lalu untuk dari informasi dari tol Japek, mulai tanggal 25 hingga 31 Juli 2020 nanti Cibitung kilometer 26+895 hingga kilometer 27+075 arah Cikampek ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di jalur 2 atau tengah. Jadi kudu hati-hati di jalan nih, Abang Po. Untuk Bekasi Barat kilometer 14 sampai kilometer 18 arah Cikampek itu padat. Ada penanganan kecelakaan di jalur kiri. Tambun kilometer 22 Cibitung kilometer 26 arah Cikampek juga padat dikarenakan ada perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di jalur 2 atau jalur tengah. Tol dalam kota gimana? Cawang Tebet padat, Abang Po, dikarenakan kepadatan volume lalu lintas, begitu ya. Tapi untuk arah Cengkareng Pluit Tomang Cawang di jalurnya dikabarkan lancar. Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji juga lancar, begitu juga dengan arah sebaliknya. Dan disarankan, dianjurkan dari PT Jasa Marga untuk tidak menggunakan handphone saat mengemudi, Abang Po. Jam 6.19 tadi, kurang lebih 1 jam yang lalu, terjadi sebuah kecelakaan tabrakan beruntun di lajur kiri. Dan sekarang masih dalam penanganan petugas ya, Abang Po, ya, di Bekasi Timur kilometer 18+600. Kita beralih ke TMC Polda Metro Jaya. Pagi hari ini untuk kawasan mana nih? Marunda Jakarta Utara, dari Pasar Bebek Jakarta Utara sampai dengan Kebon Baru terpantau lancar, Abang Po, untuk kegiatan pengecoran jalan maupun juga antrian kendaraan juga tidak ada. Jadi jalannya lancar banget begitu. Untuk kawasan lampu merah Slipi Jakbar arah Grogol juga terpantau ramai lancar. Untuk Abang Po yang akan melakukan perpanjangan SIM, ini bisa dilakukan untuk kawasan Jakarta Timur di lobi depan Mall Grand Cakung. Lalu untuk Jakarta Barat di lobi hall utama LTC Glodok, di area Jakarta Selatan di area parkir samping Universitas Trilogi. Untuk Jakarta Barat bisa di lobi selatan Mall Ciputra, juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng untuk Abang Po yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Lalu untuk lokasi samsat keliling di pagi hari ini masih sama seperti beberapa hari sebelumnya, Abang Po. Jakarta Pusat di halaman parkir samsat sudah pasti, juga di Lapangan Banteng. Lalu untuk Jakarta Utara di hall parkir Italimara Mall Arta Gading. Terus juga di Jakarta Barat di Mall Citraland, Jakarta Selatan di parkir Samsat serta di Gedung Sarina Cikoko Pancoran, dan di Jakarta Timur itu di kantor Kecamatan Pasar Rebo. Dibuka sampai jam 2 siang, jangan lupa bawa perlengkapannya, bawa persiapannya apa aja dan sudah difotokopi biar lebih cepat. Dan jangan lupa dicek-cek tuh pajaknya, cek-cek juga sih meja sampai mati, Abang Po. Kalau mati ntar kena denda, ribet urusannya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih begini nih. Abang Pong yang mau gabung silakan, ayo tungguin WhatsApp 08 12 11 24 9 28, 02135 04 510. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, kabarnya gini nih.
1: Aduh, udah kalau di nelpon udah rame dah nih. Allah, apa kabar Bang Hasan, sehat?
2: Alhamdulillah, kemana aja nih?
1: Ah, kita ada.
2: Ibarat lagu Pak begini.
1: Gimana?
2: Mutiara yang hilang tak lama kedengaran di perempat.
1: Iya sih. Aduh. Ah, itu nggak ngilang sebenarnya, Bang.
2: Nggak ngilang, cuman nggak siaran gitu.
1: Iya.
2: Cuman ya sama aja, kan ngilang di udara.
1: Iya, ada kok Aye itu.
2: Ada.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih, ada kan?
2: Ada. Ada. Sekarang.
1: Tiap pagi mah ada.
2: Hari suara ini, Aye. Hari Rabu.
1: Iya.
2: Kabarnya sih gini nih.
1: Iya gitu, kan suara Aye.
2: Ada, suara selalu ada emang. Iye.

0: di rumah Bang Hasan bagaimana itu? Ada tips dan triknya nggak buat ngejaga dapur tuh, keuangan dapur supaya tetap aman lancar?
1: Ya, sebisa mungkin diatur, Bu. Habis gimana lagi?
0: Ya bagaimana cara ngaturnya?
1: Cara ngaturnya gimana? Bisa dibelinya telurnya 5 ya 5.
0: Ih.
1: Bisa beli telur, bisa beli jajan bocah, sekolah.
0: Ih.
1: Bisa diatur aja gimana caranya lah, gimana telurnya naik begitu.
0: Ih, bener sih.
1: Gitu.
0: Itu saya kira di maksudnya belanja, udah belanja aja gitu, ikutin aja gitu, atau misalnya cari
1: Iya,
0: yang
1: belanja
0: murah.
1: mah belanja aja, cuman dia rada-rada gitu dah.
0: Ngelengos aja ya Pak, agak-agak menghela napas aja gitu ya.
1: Ya, makanya
0: gitu ya.
1: kalau kalau ngikutin kita mau, kita mau gimana tuh?
0: Iya,
1: Kalau nggak itu kita butuh.
0: Iya benar-benar.
1: Ya kita tinggal atur aja, kita ngikutin perkembangan pasar aja.
0: Iya
1: benar. Apalagi kita kan di suatu pedesaan pinggir, belanjanya kan rada jauh. Belanjanya jauh, butuh pakai ojek, butuh ini lagi ke pasar, jadi jualnya naik segini, harus dia ngambil untung. Jadi kita itu nggak nauin juga. Kalau aduh di sana naik ya, jadi harganya segini nih gitu. Mau kata apa?
0: Bener, iya sih.
1: Kita ikutin aja.
0: Ibarat apa namanya, pepatah, kemana air mengalir ya.
1: Nah gitu.
0: Ikutin arus
1: kemana
0: aja
1: air
0: kita
1: kita
0: ya.
1: Ikutin gitu. Tapi kita jangan sampai ke bawah air.
0: Iya bener. Kalau ke bawah air bye-bye hanyut nanti. Ya wes, kalau gitu Bang Hasan, makasih ya.
1: Oke, buat Tiara mah tugas ya, Mas. Allah, kangen banget suaranya, kemana ada pantunnya doang sama jinglenya.
0: Iya, kalau gitu coba Bang Hasan yang pantun.
1: Gitu ya.
0: Nah, monggo.
1: Pantunnya apa ya?
0: Apa ya, ditembak. Dia ditembak kaget.
1: Ya, kita bingung lah yang pantun. Saya bukan ahli pantun, saya malu juga kita. Otaknya.
0: Ya udah kalau gitu tadi simpen ya, telepon berikutnya mantun ya.
1: Oke.
0: Janji ya.
1: Iya, siap dah.
0: Ya udah, salam buat keluarga Bang Hasan.
1: Salam.
0: Yo, dah.
1: Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan di Jasinga Bogor Abompo. Katanya sih ya udah, terima aja. Kalau misalnya mau kudu beli mah beli, ya kalau kudu makan mah makan gitu ya. Cuman kan pasti ada kayak gitu, perasaannya tak enak gitu. Tapi gak apa-apa, nikmatin aja, go with the flow kalau ibarat bahasa Inggrisnya mah. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Pagi Putiara, apa kabar?
0: Selamat pagi Bang Wardi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat tuh.
0: Oh, udah lama loh kita kagak ngobrol ini Bang Wardi.
2: Udah lama, kita ngobrol.
0: Iya, kemana aja Bang Wardi?
2: Ada aja saya, potongnya kemana aja.
0: Masa sih? Ayo mah di sini-sini aja, bener? Nggak kemana-mana.
2: Oh, di sini aja.
0: Oh. Emang sengaja biar...
2: Dari ke Kalimantan, ke Sulawesi, Po.
0: Oh, ayo mah sengaja biar cariin Bang Wardi gitu maksudnya.
2: Oh, masa sih, Po? Bisa
0: aja. Bang Wardi.
2: Ya.
0: Ini di rumah bagaimana nih, di rumah nih? Ada nggak ibu ngomel gitu? Nih harga pada makin naik aja gitu, ada nggak?
2: Ini harga pada naik.
0: Oh. Ada nggak ibu ngomel gitu?
2: Ya, kadang-kadang sih Po ngomel juga. Kebetulan saya belum pakai gas, Po, masih pakai minyak tanah di rumah ini.
0: Oh iya. Berarti harga minyak tanah di sana gimana, naik kagak? Setahunya Bang Wardi. Atau biasa-biasa aja?
2: Saya, minyak tanah kadang-kadang langka juga sih, Po.
0: Iya kan? Iya kan?
2: Terus juga. Kotor sih, ayah nggak khawatir. Soalnya kadang dikasih teman juga, dikasih yang di teman di yayasan biasa, Po.
0: Oh, ada yang ngasih ya? Berarti ada dapat jatah lah gitu ya?
2: Ada jatah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kebutuhan dasar lainnya berarti aman nih. Ibu ada kayak punya trik-trik khusus nggak, kayak belanjanya ntar coba ada di sono, di toko yang ono lebih murah gitu misalnya.
2: Trik-triknya kecuali kok ada itu kok promo harga.
0: Oh iya iya, bener ya, promo harga tuh bakal dicari banget ya kan?
2: Dicari banget, kayak kemarin ada mie instan.
0: Itu lagi
2: terus
0: promo
2: ada,
0: tuh.
2: Deterjen.
0: Iya lagi. Itu penting loh.
2: Iya lagi.
0: Itu penting banget loh.
2: Penting banget kok.
0: Tapi Bang Wardi, berarti ibu

0: Oh, juga tetap harus pinter-pinter nyari harga murah ya.
1: Pecek-pecek nyari harga murah kok.
0: Berarti nggak ada masalah, maksudnya tetap aja kalau emang mahal ya udah beli aja mau gimana pun ya yang kita butuh, iya kan?
1: Betul banget po, butuh beli aja mahal po, yang penting barangnya ada itu aja
0: Bener,
1: sih.
0: bener. Bener kita mau masak telur, nggak ada telur ya, nunggu ayamnya dulu bertelur. Eh, ayamnya belum ada,
1: Tunggu
0: nunggu
1: ayam
0: dulu
1: dulu,
0: masih petik.
1: waduh kelamaan dong po.
0: Bener banget. Ya wes, kalau gitu Bang Wari salam buat ibu ya.
1: Sama po.
0: Bilangin jangan pusing-pusing masalah belanjaan gitu, yang ada aja kita
1: Aja.
0: nikmati, kita syukurin gitu ya
1: Yang
0: Bang.
1: penting barangnya ya, tetap mutiara gitu ya.
0: Bener, yang penting uangnya ada, bener.
1: Uangnya ada.
0: Bang Wardi, makasih banyak ya Bang Wardi ya.
1: Ya po, saya selalu keluarga po.
0: Si Amin, Bang Wardi juga.
1: Ya po, makasih po.
0: Sama-sama,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak juga Bang Wardi.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu lagi ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Po, Kabar Jakarta masih bakal terus sebenarnya Abang Po di rangkaian Kabar Jakarta. Ya udah pastilah di hari Rabu 29 Juli 2026 sampai nanti jelang jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Lepas kabar berita jam 8 nanti saya bakal update informasi cuaca buat Abang Po. Jangan kemana-mana nih.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Bang Kojek, kalau diajakin ke museum mau lagi dong.
1: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang benar.
2: Angku-angku, nini mama, dun sana pandanga sadonyo. Jangan lupa yo, bagabuang di acara apresiasi budaya Minang. Minang Bakaba, lama didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba, lama didanga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: RRI jam 8.
1: Abombo, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan menghadiri peringatan HUT ke-7 Forum Wartawan Jaya Indonesia sekaligus pengukuhan pengurus Korwil Jakarta Utara Selasa kemarin. Ia mengajak insan media menjadi mitra strategis pemerintah dengan menyajikan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya di tengah derasnya arus informasi digital. Freddy berharap juga media terus mengangkat potensi wilayah, inovasi, dan kisah inspiratif masyarakat Jakarta Utara. Sementara itu, Ketua Panitia Matroji mengatakan HUT ke-7 FWJ Indonesia juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Korwil Jakarta Utara masa bakti 2026-2029. Beralih ke berita yang lain, komunitas Natura di Provinsi Gorontalo mengembangkan produk ekoprint berbahan alami sebagai upaya mendorong ekonomi kreatif sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Pengelola ekoprint komunitas Natura, Indira Lomban, mengatakan produk ekoprint dibuat menggunakan pewarna alami dan motif daun dari hutan Nantu sebagai bentuk edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, minat masyarakat terhadap produk ekoprint terus meningkat seiring keikutsertaan komunitas dalam berbagai pameran dan pelatihan. Program ini diharapkan bisa mengembangkan ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: Marsipil.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Balik lagi di Kabar Jakarta nih, Abang Empo, saatnya kita bakalan ngapain? Bentar. Oh iya. Oh iya, udah masuk ke saatnya kita update info cuaca.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan di Jakarta sepanjang hari ini, Abang Empo, di Rabu 29 Juli 2026. Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta bakalan cerah. Lalu pada siang hari nanti, langit cerah Jakarta masih bakal terus merata menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Lalu menjelang sore hari, cuaca cerah menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah berawan akan menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Sementara pada malam harinya nanti, Abang Po, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta masih akan cerah dan suhu udara hari ini berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius, lumayan panas nih, dengan kelembapan udara 40 hingga 82%. Buat Abang Po yang pengen update informasi lebih lanjut tentang cuaca, informasi cuaca di sekitaran Jakarta dan sekitarnya, tinggal update aja langsung di website BMKG di bmkg.go.id.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da da da da sayonara.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung, makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
2: Cerita dalam lagu.

0: Bang, mau kemana udah rapi?
1: Ayo mau ke sono, mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih begini nih. Buat abangku yang pengen sharing tips dan triknya untuk menghemat atau punya tips dan trik belanja dapur yang ya gitu. Sekarang makin mahal gitu maksudnya. Ini ada apaan tadi udah Bu Dindin katanya, kalau saya memakan enggak terlalu sering jadi enggak tahu sekarang harganya berapa aja katanya. Salam untuk Pak Ali Topan, Bu Kamelia, Bu Ani, Bu Rika. Semoga pada sehat semua. Buat Pak Ali Topan cepat sembuh kakinya yang patah. Terima kasih. Sama-sama Bu Dindin, sehat terus ya Bu Dindin ya. Terus juga ada Mas Richard untuk di Jogja. Saya di sini ngekos, ini enggak pernah masak, paling cuma masak nasi doang katanya. Jadi saya numpang ke tetangga katanya buat makan. Tapi kan bayar juga kan, dia buka warung makan. Metugas Potiara. Terima kasih Mas Richard. Tapi kalau misalnya ini ya Mas ya, di Jogja tuh makanan masih murah-murah enggak sih? Kayak ayo waktu itu makan kalau di warung-warung ya, bukan makanan tempat wisata atau bukan makan di restoran gitu. Makanan warung makan gitu, warung nasi. Itu hitungannya masih cukup murah gitu. Jadi ayo waktu itu makan bareng sama anak ayo berdua. Makan siang. Karena kita enggak tahu mau makan di mana, terus ada warung nasi terus kita berhenti. Kita enggak tahu di mana. Itu benar-benar lagi arah ke Bantul ya kalau enggak salah. Pokoknya lagi minggir deh gitu, istirahat sekalian makan gitu. Makan nasi gado-gado, bukan gado-gado sih, gado-gado ya. Kayak pecel, nasi pecel. Terus anak ayah tuh makan nasi pakai apa ya kemarin tuh, ayam apa. Itu gak nyampe 40 ribu gitu. Udah plus minum. Pecelnya juga pakai telur. Jadi kalau menurut ayah mah udah sangat-sangat cukup sekali gitu untuk makan siang 40 ribu berdua. Terus kenyang, nasi banyak banget. Nasi gratis sih kalau nambah waktu itu kalau nggak salah. Udah lama banget ya sampai makan lagi di situ. Kalau masih ingat tempatnya juga. Terus juga ada Bu Iren di Tangerang. Bu Iren apa kabar nih? Katanya kalau ayah suka masak sendiri dari hasil belanja bulanan selalu harga diskon. Nah itu dia tuh kita pengen tahu. Kalau misalnya Bu Iren tuh belanja diskonnya tuh kayak gimana dapat diskonnya? Apakah karena borongan belanjanya dapat diskon atau perginya ke swalayan yang apa namanya punya banyak promo? Boleh gabung lagi yang Pak Iren ya. Terima kasih kembali Pak Iren. Ini ada Pak Karim di Pejaten Barat. Po, barang-barang pada naik, gaji ayah saya sebulan aja cuma buat makan. Yang penting sehat aja, benar Pak Karim. Kita juga pengennya begitu ya, sehat aja terus. Lagi pengen beli yang keinginan ya cari tambahan lagi. Ngandelin gaji udah pas-pasan po, katanya dari Pak Karim di Pejaten. Benar sih Pak, kita juga begitu ya. Kalau zaman sekarang mah nyari apa-apa tuh mesti pengen jajan, pengen apa mesti nyari tambahan gitu. Kalau enggak kita siapa lagi yang mau nyariin? Ya kan, masih kita suruh orang lain nyariin duit buat kita, kita sendiri. Tapi semangat Pak Karim, zaman sekarang barang-barang pada naik, gaji udah pada naik belum? Cepet naik dong. Ya enggak sih? Ya Mas, kalau begitu buat abang yang pengen gabung masih ditungguin WhatsApp-nya 0812 1124928. Dan juga teleponnya nanti masih saya buka di 021 350 4510. Jangan kemana-mana, tetap di Propat FM, Suara Budaya Jakarta di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda, ame ijo dan

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Hari ini Abang Poy masih menunggu-nunggu nih, kira-kira buat Abang Poy yang mau share nih tipsnya untuk ngatur keuangan buat kebutuhan dapur. Lebih milih buat masak sendiri, nyari promo, atau malah nebeng ke tetangga buat makan. Tapi nebengnya maksudnya kalau sebelahnya warung ya, kan berarti kan kudu bayar. Kalau nggak bayar, berabe urusannya nanti. Ya, putus teleponnya.

0: Ya, mau gabung 0213504510 dan juga bisa telepon di WhatsApp 0812 11 24 928. Pagi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja, Bang Po, nggak harus serius-serius karena kita kan kudu menikmati hari gitu. Karena kadang kalau misalnya obrolannya terlalu serius, takutnya dibawanya kemana, ke KUA. Bahaya kalau dibawa ke KUA. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Bang?
1: Tetangga ini tetangga.
0: Yah, elah.
1: Halo?
0: Halo, dengan siapa namanya ini? Tetangga?
1: Ini tetangga. Tetangga ini.
0: Iya, tetangga. Nggak, ngomongnya lagi agak berubah gitu suaranya. Makanya ayah nggak kenal ini nih.
1: Lagi kurang sehat.
0: Aduh. Tapi kemarin
1: Ali Taufan.
0: Iya tahu. Ini udah telit ngetik nih Ali Menteng walaupun lagi di itu Malingping. Lagi Malingping apa di Menteng?
1: Di Menteng sekarang.
0: Oh, lagi di Menteng, bener berarti yang ngetiknya. Bang Ali.
1: Ya.
0: Sakit apa lagi? Emang kakinya udah sembuh belum?
1: Belum, ini gara-gara kaki juga naik.
0: Kenapa
1: Naik
0: lagi
1: motor
0: tuh kaki?
1: Balik lagi.
0: Naik motornya
1: Patah
0: terus,
1: lagi.
0: naik motor terus aja, Bang. Besok motornya eh jual
1: Lalu.
0: dah.
1: Kalau gatel gue sekarang pintir-pintir itu.
0: Ih, jangan naik motor, dibilangin mana naik motor terus, heran sih Bang Ali mah.
1: Ya gimana ya, mau hobinya gimana ya?
0: Bukan iye hobi, minta goncengin aja kalau gitu, jangan abang yang bawa.
1: Kalau kalau diboncengin bawanya takut banget dia. Gue yang bawa aja.
0: Oh, ya udah besok-besok nggak usah lagi naik motor, marahin nih ntar sama emak nih.
1: Iya deh.
0: Pasrah, pasrah, iya deh. Tapi Bang Ali,
1: Ya.
0: ini berarti yang sakit ini yang kemarin atau baru lagi?
1: Baru lagi.
0: Bang, mohon maaf, orang mah kalau punya hobi itu mah ngoleksi perangko gitu ya, ngoleksi mainan gitu, ngoleksi boneka, nggak ngoleksi patahan tulang, Bang.
1: Ya, kan gue nggak sengaja.
0: Iya, kagak ada yang namanya kecelakaan disengaja, Bang. Semua kecelakaan mah nggak disengaja. Namanya
1: Ya,
0: juga
1: gimana ya,
0: kecelakaan.
1: udah. Dan sononya kali ya.
0: Kalau sengaja namanya syuting film. Sengaja ditabrakin mobilnya. Aduh, ini sekarang motor
1: Iya,
0: ya.
1: kalau lampu merah tuh ya.
0: Lampu merah.
1: Ya. Kayak motornya nyelak aja nih. Gue press aja langsung. Dicabut, gue cabut, gue kejar gitu.
0: Jadi ngapain dikejar, Bang? Elah.
1: Ya, gimana tuh? Kayaknya nggak suka banget sama dia itu.
0: Tersulut, tersulut, emosinya tersulut gitu ya.
1: Ya, gue pengen nahan emosi, nggak bisa.
0: Terus nahan apa bisanya?
1: Ya, kaki tabrakan lagi.
0: Ditahan dah tuh sakitnya. Tapi kata dokter apa? Kata dokter apa?
1: Udah 3 kali di rumah ini.
0: Emang kayaknya. Itu yang luka yang sama? Atau tempat yang lain?
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Yang sama. Jadi gue udah nyambung patah lagi, nyambung patah lagi gitu.
0: Ya
1: Ini
0: Allah.
1: yang udah 3 kali nih.
0: Aduh, Bang.
1: Kalau dokter juga disanggung.
0: Ya Allah, makanya besok.
1: Bisa diamputasi.
0: Aduh, makanya ngamuk nanti dokternya, bahaya kalau diamputasi, naik motor gimana kalau diamputasi? Repot kan?
1: Kasih mahal, Su.
0: Iya, elah tetap ayo usaha deh. Serah. Tapi kalau ini Bang Ali ini pasti punya usaha buat supaya tetap dapur ngebul. Ada tips dan triknya nggak nih buat kebutuhan dapur nih dengan harga semakin naik?
1: Kalau aku ya nggak pernah mikirin soal dapur.
0: Hai, benar.
1: Ya tuh gue udah transfer semua bini-bini gue. Yang punya anak 3, punya anak 2, itu beda-beda. Yang beda cuma yang anak 1 atau yang belum punya anak. Gitu.
0: Terus?
1: Kalau yang belum punya anak 5, kalau punya yang punya anak 1 7, yang punya anak 2 3 itu 15 atau 10 gitu.
0: Jadi?
1: Iya gitu, tiap bulan.
0: Tiap bulan. Tapi ini enggak sih, maksudnya Bang, susah enggak sih ngaturnya? Maksudnya ngebagi-baginya kan beda-beda tuh.
1: Ya, enggak, kan udah ditulis sama aku jadwalnya.
0: Oh, ada jadwalnya ya?
1: Ada jadwalnya.
0: Biar enggak ada yang
1: Kadang-kadang
0: miss.
1: protes ke yang dibentuk protes. Kok gue segini-segini? Lu kan gue punya anak, gue gituin.
0: Oh gitu.
1: Kalau lagi hamil, ditambahin satu gitu.
0: Ya,
1: buat
0: ya,
1: biaya
0: ya.
1: operasi dia gitu.
0: Benar. Jadi tetap tetap ada hitung-hitungannya tetap, nggak main blas-blas aja
1: Iya.
0: gitu ya.
1: Ya enggak, jadi acam gitu.
0: Baiklah. Ya udah ntar kabar-kabarin ya kalau punya tips-tips berikutnya deh sama kita deh. Mana tahu nanti bisa diajarin yang lainnya kan.
1: Oke.
0: Oke. Kalau gitu. Sip dah Bang Ali, cepat sembuh Bang Ali, jangan dipaten lagi kakinya ya Bang Ali ya.
1: Ya itu yang apa?
0: Apa?
1: Mau salam-salam dulu ya.
0: Oh boleh, apa itu? Buat siapa itu?
1: Ya buat ibu di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya, Umi juga ya, Bang Aris, Pak Helpon Ganesha, Kakung Jo. Buat itu tuh yang di Jasinga siapa ya? Pak Hasanuddin ya.
0: Pak Hasan betul.
1: Ya itu yang meninggal siapa yang tadi?
0: Ibunya Ica di Bone.
1: Semoga dikasih tempat yang layak ya.
0: Amin ya,
1: buat
0: Allah.
1: Ica yang ditinggalkan jangan sedih aja ya.
0: Amin.
1: Kita juga semua akan pulang ya.
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan dikasih tempat yang enak itu yang layak ibunya ya.
0: Amin.
1: Ya. Buat Mbak Mutiara.
0: Hadir.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih banyak Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali cepat sembuh ya Bang Ali ya. Salam buat keluarga juga Bang Ali. Dari Bang Ali ke Menteng kita berangkat ke Kedoya. Sudah ada siapa di sana? Selamat pagi. Assalamualaikum Muni Linda.
2: Assalamualaikum Mutiara.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Muni Linda apa kabar?
2: Elo, elo. Makan lah.
0: Makan apa tuh? Makan apa tuh?
2: Indomie.
0: Orang tuh pagi sarapan tuh yang bagus nih. Orang makan mie pagi tuh jangan makan mie. Makan tuh yang sehat. Rumput dimakan tuh, daun dimakan tuh yang sehat gitu, yang ijo-ijo. Si unik.
2: Ada daun tapi daun kemangi gak doyan.
0: Daun kemangi gak doyan. Ya daun singkong dong, daun singkong.
2: Ya udah singkong doyan, udah selada doyan.
0: Udah itu berarti
2: minyak
0: sekarang pertanyaannya minyak makannya pakai apa? Pakai telur, pakai sayur, apa pakai nasi?
2: Minyak polos, tapi pakai nasi.
0: Minyak doang pakai nasi. Ih balik. Enggak pakai telur. Jadi minyak polosan.
2: Iya polos.
0: Pakai nasi.
2: Nambah-nambah
0: pakai
2: nasi sedikit.
0: Pakai cabai rawit kagak? Cabai rawitnya
2: lagi basah.
0: Apanya?
2: Kata bapak, nada pitih,
0: Pak. Nada pitih natu mangkonya.
2: Nada pitih betalu katanya Pak tuh.
0: Nada pitih betalu. Bali ayam nggih, Pak. Apa bali ayam? Nah, biar nyo gadang steaknya betalu atuh, Pak. Nah.
3: Apaan
0: katanya? Apa Betawian dia daripada gua? Aduh papa. Uni, tapi ada enggak caranya Uni gitu untuk menjaga nih stabilitas dapur supaya tetap ngebul? Apakah Uni tuh kudu belanja agak jauh dikit biar lebih murah gitu misalnya, atau belinya borongan biar lebih murah, atau malah minta masakin sama tetangga dah?
2: Enggak, aku sih belanja sih 2 hari sekali ya. Kayak cabai, bawang tuh kan. Terus pelotok. Stok telur 3 hari per minggu tuh telur. Itu nggak lupa lagi tuh mie tuh selalu stok mie.
0: Stok mie benar.
2: Mie sama telur tuh, udah sama cabai udah tuh stoknya tuh.
0: Jadi emang.
2: Saya tuh gampang.
0: Nggak repot juga kalau masak mah nggak repot ya maksudnya?
2: Nggak repot.
0: Kenapa? Apa kata papa?
2: Paling sedio sih nanti.
0: Sedio. Sedia paling tersedia ya, iya sih. Sedio,
2: iya dan sedio.
0: Kalau enggak do sedio tuh enggak makan wak mapa. Apa kok?
3: Kok ada videonya?
2: Enggak pede anu si Agi siaran.
0: Aduh kacau. Uni, selamat sarapan sama apa yo Uni?
2: Iya.
0: Pokoknya makannya besok jangan pakai nasi lagi mie-nya. Mendingan beli mie-nya diganti aja pakai jadi telur.
2: Kan mie super bihun.
0: Oh, bihun. Nah, ya ndak age doh.
2: Super bihun kan ada tuh.
0: Iya.
2: Super bihun.
0: Jangan aco-aco nih, apa aja aco-aco.
2: Enggak.
0: Gih, ya wes.
2: Seminggu sekali.
0: Ya, seminggu sekali. Iya benar-benar, paling enggak seminggu sekali. Baiklah kalau begitu. Uni, makasih banyak ya, Un. Makasih banyak, ya, Pak.
2: Makan sebanyaknya ya.
0: Gih. Selamat makan, selamat sarapan.
2: Mana, Pak Guru?
0: Apa?
2: Pak Guru enggak masuk, Pak.
0: Pak Guru enggak masuk. Enggak, sengaja kita lengserkan dulu hari ini dia.
2: Oh.
0: Dia dinas ya, ngajar ya. Di pedalaman dia.
2: Bertapa ya.
0: Bertapa dengan wangsit.
2: Ayo,
0: makasih ya, banyak ya, Uni ya.
2: Terima kasih,
0: ya, Uni. Ya, Uni makasih.
2: Jalan
0: deh. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Uni. Selamat sarapan, sehat-sehat terus juga buat Abang Po. Nanti abis kabar berita jam 9 ayo bakal balik lagi ya. Kita masuk ke sesi obrolan komunitas lepas kabar berita jam 9. Kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan siapa? Dengan kembaran saya. Karena anaknya keren banget. Namanya Cica Leonita. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta dan juga pendiri Komunitas Serikat Muda Trimatra atau SMT. Dan temanya adalah Seniman Patung Masa Kini. Tuh, kayak gimana? Nanti bakal kita ngobrol bareng. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Neng, abang lagi

Abangpo Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menindak dua penyedia jasa angkut sampah yang terbukti melakukan pelanggaran pengolahan sampah di kawasan hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara Selasa kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Dudi Gardesi Asikin menegaskan, Pemprov Jakarta akan terus memperkuat pengawasan dan menindak tegas praktek pembuangan sampah ilegal yang merusak lingkungan. Pemprov Jakarta juga mengajak masyarakat melaporkan praktek pembuangan sampah ilegal melalui aplikasi Jaki agar kawasan hijau tetap bersih dan terjaga. Beralih ke berita yang lain, anggota Komisi 7 DPR RI asal Aceh Tuku Zulkarnaini berkomitmen mengembangkan potensi pariwisata di wilayah barat selatan Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya. Tenaga ahli Zulkarnaini Husnul Jamil mengatakan pihaknya akan mengawal pengembangan dan promosi destinasi wisata untuk mendorong perekonomian masyarakat. Ia juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat berkolaborasi membangun sektor pariwisata secara bersama, dan program ini diharapkan bisa meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Aceh Barat Daya, termasuk destinasi Pulau Gosong yang memiliki potensi wisata bahari. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Iya, anak Pak RT. Ya baik tuh pacaran sama anak Pak RT. Ntar kalau bikin surat kalau berantem mesti ribet urusannya. Ntar dibawa sidang ke RT tuh. Anyway, Abang Po, ayo mau baca WhatsApp yang udah masuk dulu yang belum dibaca ini. Mana nih? Bu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat pagi, kabar Jakarta pagi. Sekarang harga tuh pada naik, jadi kita kudu pandai belanja dengan harga yang terjangkau. Misalnya beli bahan-bahan sederhana tapi bergizi. Jangan ada makanan yang terbuang, mubazir, dan juga pemborosan. Setuju, bener Bu. Bener Bu Titi, ayah setuju sama Bu Titi. Kadang tuh kita tuh suka lupa kalau misalnya kita tuh kudu makanan yang bergizi, bukan makanan yang estetik doang. Asik. Gaya ngomong gitu, padahal kadang aja juga kayak begitu sih. Cobain makanan yang lagi viral, gara-gara warnanya cantik gitu ya. Pas bayar, buset, sama aja kayak kita makan berapa kali gitu. Tapi ya balik lagi sih Abang Po, balik ke diri kita masing-masing. Kalau emang kita ngerasa itu menjadi berat buat kita untuk memilih makanan-makanan yang viral, boleh sekali-sekali aja gitu. Jangan sering-sering, karena kalau misal sering-sering boncos juga. Terus juga pilih makanan yang simple tapi bergizi, bener. Jadi gak perlu makanan salmon yang mahal, tapi ternyata banyak kok ikan-ikan yang lain juga memiliki kandungan gizi yang sama. Atau makan justru malah lebih baik dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Misalnya, contohnya apa? Belum tahu, nanti saya cek dulu ya di Google. Kira-kira apa aja produk ikannya. Tapi kita gak ngomongin ikan pagi hari ini Abang Po. Kita bakal ngobrol dengan seorang yang keren banget. Masih muda tapi sudah menghasilkan berbagai macam karya. Ada Mpok Cica Leonita, beliau adalah Ketua Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta dan juga pendiri komunitas Serikat Muda Trimatra. Seniman patung masa kini atau regenerasinya seperti apa nanti ya di obrolan komunitas lepas beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Lah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.
3: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
4: Masa sih bikin happy tuh Po Tiara bisa aja. Selamat datang di Kobrolan Komunitas untuk edisi kali ini ya Bang Po. Di hari Rabu 29 Juli 2026, pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol cantik bersama kembaran Aye. Kenapa kembaran Aye? Karena dia sama-sama cantik kayak Aye, sama-sama kreatif kayak Aye, sama-sama suka dunia seni juga kayak Aye. Masa sih? Pagi hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan Po Cica Leonita. Dia adalah Ketua Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta dan juga pendiri Komunitas Serikat Muda Trimatra. Tuh, keren banget kan? Masih muda aja udah punya dua kegiatan luar biasa tuh, berdua loh. Padahal kegiatan tuh banyak banget. Dan temanya pagi hari adalah seniman patung masa kini alias regenerasi. Sudah terhubung via telepon, kita sapa dulu. Good morning, selamat pagi Mpo Cica.
5: Selamat pagi Mpo Tiara.
4: Apa kabar kembaran aku?
5: Iya nih, aku punya kembaran saat ini ya. Seru banget.
4: Ntar malu gak bisa tidur. Alhamdulillah. Ntar malu gak bisa tidur loh kalau misalnya mikirnya kembarannya kayak Aye.
5: Bisa juga sih.
4: Mpo Cica Leonita, pasti bintangnya Sagittarius.
5: Bener gak ya? Saya sih memang bener Sagittarius, Virgo kayaknya aku ya.
4: Oh, Virgo ya. Semuanya aja disebutin.
5: Iya. Makanya
4: pagi hari ini Abang Po seniman patung masa kini. Emang sebenarnya kalau ngomongin soal patung, yang kita tahu mungkin banyak dari masyarakat Jakarta gitu yang tahu pematung tuh ya yang dulu-dulu tuh yang ada banyak di museum-museum gitu. Zaman sekarang masih banyak pematung ya Po Cica ya?
5: Banyak sekali sebenarnya sih, tapi untuk itu aku kayaknya punya community yang kayaknya bisa juga menjadi wadah untuk para seniman maupun calon seniman ya, yang khususnya jadi nggak semua melulu sudah menjadi seniman untuk bisa bergabung di kolektif. Kayaknya masih banyak sekali sih anak muda-mudi yang fokus berkecimpung di dunia seni tiga dimensi atau trimatra gitu, Po.
4: Nah itu dia, makanya aku juga pengen tahu nih, segede apa sih antusiasmenya anak muda zaman sekarang nih, apa yang seumuran-seumuran sama kita masih muda-muda begini itu tuh terhadap dunia seni patung atau dunia tiga dimensi ini nih, Po Cica?
5: Iya, sebenarnya banyak banget kita bisa lihat banyak seniman-seniman kayak salah satunya ada Henry Kresna juga, ada aku Cica Leonita, ada beberapa seniman juga, ada Hehe juga pelukis, tapi juga beberapa kali melihat semua bergerak di dunia tiga dimensi, salah satunya mungkin Art Toys ya yang sekarang lagi diminati. Jadi ada juga seniman-seniman yang berfokus di instalasi juga Lompo, jadi banyak deh sekarang berkembang dan juga perkenalan bahan dalam dunia seni tiga dimensi itu juga banyak banget sekarang bisa dipelajari dimanapun gitu. Untuk itu banyak eksplorasi karya-karya yang bisa kita pakai untuk seniman multidisiplin. Jadi bukan hanya seni tiga dimensi, mungkin base-nya dia dua dimensi dulu. Tiba-tiba karena banyak eksplorasi seni seperti art toys, art merchandise, atau patung-patung kecil, jadi mereka berkecimpung juga di dalam dunia tiga dimensi gitu.
4: Nah itu dia tuh kan sekarang apalagi udah banyak banget nih term-termnya atau istilah-istilah di dunia pematung yang sebenarnya mungkin anak muda zaman sekarang atau saya nggak tuh, ayah sendiri tuh belum tahu nih. Jadi boleh ada beberapa term apa sih, apakah ini memang sebuah pengembangan dari term yang sudah ada atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang sudah ada, atau justru ini adalah sebuah kayak bentuk seni baru dari dunia patung?
5: Ya sebenarnya karena dunia pop ya, jadi zaman sekarang ada dunia pop di mana seni itu seni tiga dimensi itu bukan hanya lagi sebagai karya seni yang monumental, tapi banyak juga karya seni yang bisa dipakai sebagai bentuk art merchandise atau figurin atau yang mudah dipegang di genggaman gitulah gitu. Jadi itu fokusnya jadi banyak, ada juga masuk ke dunia hobi. Untuk itu kita bisa lihat banyak-banyak karya seni tiga dimensi atau patung kecil yang bisa kita temuin di art fair seperti art toys gitu. Salah satunya aku juga mengembangkan karyaku yang kecil, mini figurin. Aku punya karakter namanya Maxi, di mana karakter itu karakternya sangat affordable art ya sebutannya sekarang. Jadi karya yang mudah untuk kita bisa nikmati. Jadi bukan cuman dengan harga-harga yang fantastis gitu. Biasanya kebanyakan orang memahami karya seni patung seperti itu, tapi ternyata sekarang banyak yang bisa kita koleksi gitu, collectible art kecil-kecil. Dan aku menciptakan itu namanya Maxi, kecil banget dan bisa berkolaborasi loh dengan bukan hanya seniman patung atau bukan hanya perupa-perupa, tetapi ke brand atau musisi juga bisa berkolaborasi lewat patung kecil itu. Itu sih yang membuat term-termnya atau sebutan-sebutannya itu banyak banget gitu, karena kita punya kolaborasi yang ke multidisiplin gitu loh, Mpok.
4: Betul-betul, karena udah ngerambah kemana-mana gitu istilahnya ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kita kira mau pematung ya udah mahat batu, mahat kayu, jadiin totem, jadiin ape. Enggak, justru malah sekarang udah berkembang dengan kebutuhan anak muda. Apalagi nih zaman anak kecil zaman sekarang tuh suka ngoleksi apa sih tuh? Apa sih blind box ya, gitu-gitu gak sih?
5: Blind box,
4: iya kan?
5: Betul.
4: Iya. Dan ini kalau misalnya Ayo lihat nih Abang Po dari Instagramnya Po Cica tuh, ternyata Po Cica tuh punya figur tadi namanya Maxi tadi. Ya sama, betul. Itu bisa dikoleksi juga dan juga collab dengan berbagai macam seniman juga. Dan akhirnya ada blind sachet loh, bukan blind box lagi, ini blind sachet.
5: Bener. Kepo aja ternyata ya Po.
4: Kan Tiara, kita sebagai kembaran kita harus tahu dong.
5: Bener-bener, aku sangat bersyukur banget saat itu aku bisa berkolaborasi sama Om Joko Anwar ya. Dan untuk filmnya yang terbaru itu Ghost in the Cell. Dan di situ mungkin debut aku ya bersama partnerku ya Henry. Jadi aku merasa bisa memperkenalkan lebih luas lagi makna dari seni patung tiga dimensi yang bukan hanya sebagai monumen, karya-karya monumental, tapi juga bisa karya art affordable art yang sangat bisa dijangkau oleh kalangan luas gitu lah.
4: Betul. Karena kan kalau beli blind box itu kan ya harganya tau lah ya berapa gitu ya. Kudu belinya ke mall, abis itu satu harganya kagak cukup puluhan ribu, iya kan?
5: Betul.
4: Oh, makanya. Ini kalau misalnya dari kita ke karya, salah satu karyanya Po Cica dulu nih. Ini kan ada Maxi, ini tuh terbuat dari apa sih dia?
5: Oh, dari bahan resin. Iya, dia dari bahan resin dan juga punya fondasi di dalamnya itu kayak kawat gitu untuk menguatkan di dalamnya. Itu sih bahan utamanya. Dan juga mungkin aku pertama kali untuk membuatnya itu modelingnya dari epoxy clay namanya Mpo. Mpo mau ikutan aku bikin karya?
4: Bisa sih, bisa rusak itu claynya. Yang tadi aku tuh gambar mata jadi gambar telur ceplok, bagaimana?
5: Itu bagus loh, itu berkembang loh namanya.
4: Nanti kita buat karakternya gitu ya.
5: Betul. Tapi, ayo yuk.
4: Boleh, pengen banget. Tapi ini kan jadi kayak zaman-zaman kita balik ke zaman kecil dulu, main lilin-lilinan gitu kan sebenarnya.
5: Iya, betul.
4: Tapi bedanya adalah kalau ini tuh diseriusin dan juga punya makna, punya jenis seninya tersendiri. Jadi enggak cuma sekedar bikin doang gitu.
5: Betul sekali, setuju aku.
4: Nah, kalau misalnya dari komunitasnya Pocis ini banyak banget, ada dua nih yang terdata aja dua ya. Ayo enggak tahu nih di belakang-belakang tuh ada apa. Desa bisa main gitar, nyanyi, ada bandnya loh Abang Po, jangan sedih.
5: Betul. Iya, aku sedikit cerita ya Po tentang Jakarta dan juga SMT. Iya. Jadi aku berkiprah ya sebetulnya. Dari tahun 2023 sampai tahun 2007 menjadi ketua asosiasi itu kayak challenging banget ya. Dimana soalnya sebelumnya itu adalah perupa-perupa patung yang udah senior gitu bahasanya untuk aku di Jakarta. Dari mereka berkiprah dari tahun 2000 loh sampai saat ini berjumlah 18 orang. Kebayang gak gimana aku rasanya harus bisa bersama-sama dengan pematung-pematung senior yang dimana aku tuh masih baru banget ya, by the way. Dan juga akhirnya dengan adanya mereka itu menambah apa ya, semangat aku berkarya. Dimana kalau gak ada mereka mungkin aku gak jadi pematung ya, by the way.
4: Bener.
5: Dan juga aku merasa keadaan adanya Asosiasi Pematung Jakarta itu perlu adanya legacy gitu. Legacy untuk diturunkan kepada generasi yang terbaru.
4: Betul.
5: Terus gimana ya caranya gitu. Untuk itu aku mendirikan salah satu kolektif yang sebutannya Serikat Muda Trimatra. Dan uniknya Mpo, kolektif ini tuh gak terdiri dari kaum seniman patung aja. Tapi di sini ada kaum muda-mudi multidisiplin yang berprofesi, ada juga sebagai antropolog, ilustrator, ada juga pelajar. Waktu itu baru lulus sekolah, ikut sama SMT sebutannya ya. Terus yang pasti yang penting kita punya ketertarikan untuk mengembangkan pengkaryaan dalam dunia seni tiga dimensi atau instalasi. Gitu. Jadi dari pergerakan ini aku merasa gimana kita bisa memperluas kesenian atau menjangkau seniman-seniman baru khususnya di Jakarta gitu, Mpo.
4: Benar. Karena kan sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang nih ya, ada yang tetap jiwa seninya itu kan pasti lagi bergejolak-gejolak ini, apalagi ada anak sekolah SMP SMA tuh lagi bergejolak banget tuh, entahlah mereka menggambar, entah mereka membuat sesuatu yang tiga dimensi gitu kan, tapi mereka tuh nggak punya tempat untuk menyalurkannya atau cuma sekedar ngupload di sosial media udah selesai dan akhirnya karyanya teronggok aja gitu di ujung kamar gitu.
5: Nah,
4: ini kalau dari singkatannya SMT ya. Kalau dari SMT sendiri tuh ada nggak sih caranya buat nge-reach out anak-anak atau seniman-seniman muda gitu, khususnya yang tiga dimensi, untuk ayo ikutan, ayo kenalan, ayo gabung gitu?
5: Betul, untuk itu setiap kita rencanakan setiap kayak 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali bisa-bisa mengadakan eksibisi gitu atau pertemuan lagi memamerkan karya kita dan berkolaborasi juga sama pelajar-pelajar. Kemarin kita pernah berkolaborasi bersama dengan Erudio untuk bisa ayo bersama-sama bisa berkarya bersama dengan SMT di sini gitu. Untuk itu makanya aku tidak mematoki yang akan masuk SMT atau tergabung itu hanya seniman patung gitu yang berfokus sama tiga dimensi, tapi siapapun dapat membuat karya tiga dimensi gitu. Di sini pun di dalam ini pun ada mentor-mentornya yang dari API juga gitu, API Jakarta. Kan kapan lagi dapat ilmu dari pematung-pematung yang sudah berkiprah dari zaman lama Indonesia, karena tugas kita menurut aku tugasnya untuk meregenerasi seni patung di Jakarta khususnya gitu ya. Supaya bisa kita berkiprah sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh dunia gitu. Untuk bisa menjangkau anak-anak muda, dan banyak kegiatan yang selalu kita buat untuk anak-anak yang baru lulus gitu. Mengikuti di eksibisi kita, kayak contohnya beberapa salah satu anggota kita tuh baru lulus sekolah, Po. Dan dia belum sama sekali belum pernah mungkin membangun karya seni tiga dimensi. Nah, disitulah SMT bertugas gitu sebutannya ya, untuk bisa memberikan fundamental dalam berkarya seni patung tiga dimensi gitu.
4: Nah ini kan kalau anak muda deh, dengan segala macam influence-nya, segala macam kreasinya gitu, dan juga term-term yang barunya ini, apakah ini kita nggak pungkirin ya, senior-senior kita itu kan apalagi dalam dunia seni itu agak lebih saklek gitu dengan ilmu yang mereka punya. Seni itu harus begini, ini harus begitu gitu loh. Ada clash nggak sih sebenarnya, Kak Cica, kalau misalnya boleh sedikit aja, clash antara pematung atau seniman senior dengan seniman-seniman muda, baik dari segi term, dari segi karya atau gimana gitu, ada nggak sih, Kak?
5: Dari segi karya mungkin karena pendekatannya nggak terlalu jauh, maksudnya antara API Jakarta dengan SMT, itulah adanya kesatuan gitu. Jadi kelas-kelas yang terjadi itu nggak terlalu menjadi fokus, walaupun mungkin ada sedikit, tapi Aku bahagianya di Asosiasi Pematung Indonesia ke Jakarta tuh sangat menerima adanya regenerasi.
4: Betul, oke. Okay.
5: Itu karena menurut aku yang paling penting adalah penerimaan itu ya.
4: Benar.
5: Karena kan kita kadang-kadang punya medium yang lucu-lucu gitu, yang unik-unik di zaman-zaman Gen Z, zaman sekarang gitu, yang mungkin seniman milenial bisa dikolaborasikan dengan salah satunya contoh patung yang ditempel di tembok.
4: Yes.
5: Gitu.
4: Oke. Okay.
5: Kan ada pengertian yang ditempel di tembok atau yang berdiri dengan base gitu, patung base. Nah, itu aja ada pengertian yang berbeda tuh biasanya dari pendahulu kita sama yang sekarang.
4: Bener.
5: Tapi dengan adanya kolaborasi antara seniman yang terdahulu dengan yang sekarang, salah satunya yang dilakukan SMT, jadi adanya apa ya, adanya pengetahuan baru atau kesetaraan antara bagaimana caranya menikmati karya seni baru yang kita bawa, yang kita kolaborasikan dengan fundamental dari pematung-pematung yang lama gitu. Karena fundamental itu penting dari segi-segi apa ya, segi bentuk, visual, atau pengetahuan bahan dasar. Itu kan penting banget. Pengetahuan itu kita turunkan ke asosiasi SMP gitu contohnya.
4: Yeah.
5: Jadi kelas itu pasti ada, cuman bersyukurnya aman aja, bisa menerima.
4: Bener,
5: dan kita pun senang banget dengan adanya masukan seperti itu. Kayaknya ada apa ya, pengetahuan baru ya, Mpok.
4: Betul.
5: Untuk kita supaya bagaimana sih pendahulu kita melakukan pengkaryaan seni, bagaimana sih mereka berkembang dengan kelompoknya saat itu. Itu bisa direalisasikan juga sama kita yang saat ini sekarang gitu.
4: Nah, itu dia. Karena balik lagi kan, seni itu kan fleksibel. Maksudnya kita bisa bilang kalau misalnya kamera itu buat nangkep video, enggak kok, foto juga bisa walaupun kamera besar, kamera video gitu kan. Enggak kok,
5: benar,
4: juga bisa bikin ini, bisa bikin itu dengan satu device. Seni pun juga

0: cantik yang bentuknya biasa aja. Bahkan ada orang yang mungkin kayak itu bentuknya apa. Itu adalah bentuk seni yang berbeda-beda dari sudut pandang siapapun. Kalau sama, bayangin aja kalau muka kita sama semua ya kan, susah ntar ngebedainnya.
1: Setuju, gitu. Karena kalau menurut aku mpok, karakteristik kita yang beragam itu adalah kayak kekayaan betul, berkarya, betul, gitu untuk seniman. Jadi kalau seragam kayaknya agak membosankan ya,
0: betul,
1: gitu bahasanya. Karena seni itu kan kayaknya kita bervariasi, berkembang bebas gitu, punya pemahaman yang seperti itu. Jadi dengan medium apapun, semoga dari seniman yang terdahulu mau sekarang, terlebih ya masalah teknologi loh kok.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: teknologi pun juga berkembang pesat dalam berkesenian juga kan. Jadinya gimana cara berkolaborasi secara bijak ya buat aku, supaya bisa dikembangkan dan diterima oleh generasi yang baru. Gitu.
0: Dia. Nah satu nih yang Ayah pengen tanyain sama Mpok Cica. Senimannya banyak di Jakarta, ya kan, khususnya di Jakarta nih. Seniman banyak di Jakarta, dari segala macam lapisan, muda hingga yang senior juga ada di Jakarta. Terus karya-karyanya kita gak usah ngomongin, dia udah pasti bakal banyak banget. Kita bisa melihat karya-karya mereka, paling gak di media sosial tuh pasti kelihatan. Tapi dari matanya Mpok Cica nih, dari sebagai seorang ketua, dari seorang pelaku gitu ya, ketersediaan ruang publik di Jakarta buat mamerin karya-karyanya Mpok Cica, karya-karyanya teman-teman seniman lainnya, itu seperti apa?
1: Itu dia, kita mempunyai fokus beberapa kali di mana bagaimana ruang-ruang Jakarta tuh menjadi tempat yang tepat untuk bisa kita jadi tempat berpameran gitulah. Karena apalagi semenjak COVID kemarin, jadi tempat-tempatnya tuh jadi menyempit gitu ya. Banyak yang tutup, banyak galeri yang nggak ada gitu. Tapi terlebih pas saat sekarang, seperti sekarang ini kita bangkit, banyak juga yang muncul kembali. Dan juga seperti kemarin aku berpameran di taman. Jadi galeri itu bukan lagi hanya ada di galeri-galeri di gedung suatu tempat gitu, tetapi juga ternyata bisa di publik, tempat publik pun juga bisa dipakai di menjadi tempat sarana seniman untuk memamerkan karyanya. Jadi kalau Mpok udah pernah lihat kemarin ada namanya Jakarta Provok, aku berpameran di sana di Taman Menteng. Itu karya-karya berdiri di sana gitu. Jadi karya tuh dekat dengan masyarakat, dekat sama orang yang sekitar ada di sekitar kita. Jadi kayaknya kita lihat estetika Jakarta tidak menutup kemungkinan untuk kita berpameran dimanapun. Semoga nih ya, semoga bisa saling bersinergi antara kotanya dan juga dengan senimannya.
0: Bener, amin.
1: Amin.
0: Karena kan ini seperti yang kita lihat aja, beberapa tempat yang memang udah dikunjungi sama Mpok Cica buat memamerkan karya seninya. Itu kenapa tiba-tiba ada banyak cicak kemarin di Taman Menteng. Jangan kaget tuh kerjaan yang Mpok Cica ya.
1: Itu dia.
0: Cicaknya estetik banget lagi. Warna-warni
1: terima
0: cicaknya.
1: Karena, ya semoga tidak men-trigger yang takut-takut cicak ya.
0: Iya. Karena sebenarnya beberapa waktu lalu ketika mampir ke sana nih, anak Ayah mampir ke sana pengen nanya.
1: Pernah
0: mampir.
1: Iko nggak ketemu aku.
0: Kan belum kenal kita waktu itu.
1: Oh iya juga ya.
0: Kita belum jadi saudara kita waktu itu. Belum
1: emang
0: satu
1: juga,
0: kakak.
1: Belum jadi kembaran kita ya.
0: Baru hari ini kita jadi kembaran ya kan. Itu sampe nanya. Anaknya tuh sampe nanya. Mi itu apaan? Aduh, kalau Mi tahu Mi tanya. Ntar Mi cari deh orangnya yang mana gitu.
1: Oke.
0: Ketemu nih orangnya ternyata.
1: Pas banget ya. Kalau boleh sedikit kasih tahu tentang karyaku yang cicak di sana.
0: Boleh.
1: Ya, base-nya kan namaku Cica, biasanya dipanggil dulu tuh kataan masih SD Mpo, biasanya kan kayak cicak lo gitu. Dasar cicak lo. Dan saat dulu itu aku rasanya tuh jadi ejekan gitu, bullying ya sebutannya.
0: Betul.
1: Aku ngerasa enggak nyaman dengan sebutan itu, tapi berkembangnya aku menjadi sampai saat ini aku ngerasa kenapa enggak karakter itu menjadi apa ya, ciri khas utama dari karyaku. Terlebih juga sebenarnya karya cicak itu metafora akan bagaimana kita orang Jakarta tuh bisa bertahan hidup. Jadi kayak seperti cicak yang memutuskan ekornya. Begitu pula warga-warga Jakarta atau aku pun sebagai orang yang hidup di metropolitan itu bisa bertahan gitu. Dan juga bisa memutuskan buntutnya, maksudnya kayak kalau ada sesuatu yang toksik atau sesuatu yang gak baik buat hidup kita, lebih baik dicopotin aja deh gitu. Sebenarnya kurang lebih maksudnya kayak

0: gitu. Dan juga awan-awan, kenapa patternnya awan dan bervariasi warna gitu, karena awan itu merupakan kayak semiotika dari harapan yang aku pengen untuk udara kota Jakarta tuh yang lebih baik kok, yang bebas polusi. Karena aku sebagai yang mempunyai penyakit paru dari kecil, kebayang nggak mpok di jalan Jakarta
1: Benar.
0: ketemu orang bakar sampah, ketemu polusi udara, itu kayaknya challenging deh buat kita-kita yang di Jakarta.
1: Betul.
0: Untuk itu salah satu apa ya, kritik isu sosial yang aku bawa di karya Cicak gitu.
1: Betul sekali. Nah, itu dia. Ternyata sebenarnya mah bisa kemana-mana gitu ya, dalam artian itu
0: Betul.
1: padahal cuman gambar cicak doang, cuman kayak
0: Benar.
1: art boneka cicak yang nempel di rumah kaca yang ada di Taman Menteng. Warna-warna yang cerah, ada pattern awannya, sejak kapan cicak ada awannya, ternyata tuh bisa kemana-mana pengertiannya,
0: Betul
1: makna
0: sekali.
1: filosofinya tuh kemana-mana, dan itu menjadi harapan nggak cuman Po Cica doang. Saya yakin banyak masyarakat di Jakarta juga memiliki pengharapan yang sama, khususnya untuk udara. Mohon maaf nih ya, mohon maaf
0: Benar.
1: banget.
0: Mohon maaf banget nih ya, itu
1: Iya,
0: kayaknya concern ya.
1: makanya itu agak-agak gimana gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Pokoknya waktu itu apa, kalau misal waktu itu Mpo Cica ngelihat, nggak tahu deh waktu itu ada Mpo Cica nggak ya, ayo lupa lagi tanggal berapa ya ke sono, banyak anak sekolah lagi pada nyablon tuh di hari itu tuh, ngelihat
0: Oh
1: cicaknya Mpo Cica
0: iya.
1: gitu
0: Oh iya.
1: di situ.
0: Di situ juga banyak workshop ya waktu kegiatan kemarin.
1: Bener. Nah, salah satu itu anak Aye di situ.
0: Oh iya. Seru banget, seru banget. Terima kasih ya udah datang by the way, Mpo.
1: Iya, tapi nggak tahu loh waktu itu kita yang mau cicak, kalau kita tahu mah kita kejar ya. Oh,
0: Emberan.
1: iya. Ini waktu itu kontaknya dari kapan nih, Sin? Si Empo Cica?
0: Di mana? Sorry, maaf. Apa?
1: Di, ini aku lagi ngomong sama Asa, produser aku nih, sama.
0: Oh, iya. Oh, aku udah di track ya, kalau nggak salah.
1: Oh, sama siapa waktu itu?
0: Mas
1: Mas
0: Arif,
1: Arif,
0: apa
1: Arif
0: siapa?
1: apa Caca?
0: Oh iya betul, Mas Arif,
1: Oh,
0: kalau nggak
1: Mas
0: salah.
1: Arif, bener. Oke,
0: Iya.
1: di follow up lagi sama Po Sinta nih.
0: Benar, Mbak Sinta. Aku senang banget loh, by the way. Terima kasih banyak loh sama RRI Pro untuk bisa mengundang aku di sini.
1: Alhamdulillah, sama-sama. Kita juga senang bisa ketemu sama seniman-seniman muda gitu kan, yang ternyata tuh ini udah kemana-mana gitu loh. Kerennya tuh udah kemana-mana, udah punya karyanya tuh banyak banget. Lah sekarang ibaratnya nih, umur segini kita udah punya apa? Kalau Po Cica mah udah bisa diomongin tuh. Nah, cu, dulu nenek waktu umur segini, gitu ya kan?
0: Benar-benar.
1: Iya
0: Benar.
1: kan?
0: Tuh bagus banget ya impersonetnya by the way tadi ya.
1: Jangan, jangan disuruh ngulang ya, nggak bisa gitu.
0: Oh, iya benar-benar benar.
1: Terakhir nih, kalau misalnya Po Cica pengen, kalau misal ditanya nih, tahun 2026 udah masuk pertengahan tahun, bentar lagi kita akan berpisah, nggak berasa tahun 2026 bakal lewat. Apa sih
0: Betul.
1: yang sebenarnya yang pengen disampaikan nih sama masyarakat luas Jakarta pada khususnya, melalui kegiatan-kegiatannya dari SMT, melalui dari kegiatannya API, melalui dari kegiatannya Po Cica sendiri, itu kira-kira apa sih yang pengen disampaikan sama yang lagi dengerin lah paling nggak di pagi hari ini?
0: Oke, aku kalinya ingin menyampaikan seperti ini. Kalau kita punya bakat atau sebuah talenta yang Tuhan kasih, menurut aku alangkah baiknya selain itu berguna untuk diri sendiri, ini pasti talenta kita berguna untuk orang lain. Jadi gunakan menurut aku talenta yang kita punya itu semaksimal yang sebisa kita untuk kasih buat orang.
1: Iya.
0: Supaya menurut aku dengan adanya itu kita nggak akan berhenti beregenerasi, kita akan sama-sama berkontribusi mengembangkan seni atau apapun ya yang kita punya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya gitu. Merdeka ya.
1: Merdeka. Kalau buat Abang Po yang pengen tahu lebih lanjut tentang komunitas-komunitas yang Po Cica, boleh nih kemana nih kita bisa cari tahunya, Po?
0: Oh, boleh ke Instagram aja di komunitas di API Jakarta dan juga at Serikat Muda Trimatra, atau di Instagram aku sendiri di at Cleon ST. Bisa banget untuk jangan malu untuk DM aku aja, mau tanya-tanya tentang patung, tentang musik juga boleh. Bisa ke apapun ditanyain, dan aku nggak akan sungkan untuk bisa membantu teman-teman semua untuk bisa berkarya bersama aku di SMT ataupun di API Jakarta.
1: Siap, kalau begitu mungkin buat Abang Po yang pengen gabung juga boleh, tinggal di search aja di Instagramnya itu, mana tadi contekan Instagramnya di @apijakarta sama di @serikat muda Trimatra. Dan juga kalau misalnya pengen tahu lebih banyak tentang Po Cica yang ternyata karirnya nggak cuman mematung aja, nggak cuma bikin karya bentuk tiga dimensi aja, tapi juga ada karya musik, karya audio, tinggal pantengin aja Instagram di @kleon_st gitu.
0: Iya.
1: Baiklah kalau begitu. Po Cica makasih banyak loh udah nemenin kita pagi hari ini. Seneng banget.
0: Seru banget loh pagi-pagi ngomongin seni itu kayak seru banget ya.
1: Bener. Dan akhirnya ternyata di balik Cica-Cica yang pada nempel kemarin di Taman Menteng itu adalah ini pelakunya gitu ya.
0: Bener. Halo, salam kena, mohon maaf ya teman-teman, dan selamat, terima kasih sudah menikmati karyaku ya yang di Taman Menteng.
1: Terima kasih banyak buat Po Cica yang udah nemenin juga pagi hari. Salam buat teman-teman semuanya, teman-teman di API, teman-teman di SMT. Yeah. Ditunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya ya, Mpok.
0: Siap, Po Tiara. Thank you so much ya.
1: Baik, terima kasih kembali, Po Cica. Selamat beraktivitas pagi hari ini, Mpok.
0: Sama-sama, Po Tiara juga. Thank you so much.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Itu dia, Mpok, obrolan singkat kita barengan sama Po Cica Leonita. Beliau adalah seorang seniman, ya, seniman patung masa kini. Dan memang di tahun 2026 butuh banget nih namanya regenerasi. Zaman sekarang patung nggak cuma sekedar dipajang begitu aja, tapi juga bisa berinteraksi dengan segala macam bentuk modernnya yang pasti lebih masuk ke generasi muda dan nanti ke generasi-generasi berikutnya. Beliau adalah seorang ketua Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta dan juga pendiri komunitas Serikat Muda Trimatra, dan sekaligus rangkaian tadi menutup kebersamaan kita di rangkaian Kabar Jakarta untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Makasih banyak buat Abang Po sudah bergabung dari pagi tadi hingga siang ini. Saatnya aku kudu pamitan, kita biarkan penyiar berikutnya mengambil alih siaran ini ya. Makasih banyak Abang Po, ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlins Leveren Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agatha.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, apa kabar? Pagi jelang siang ya, mudah-mudahan semangatnya masih tetap pagi walaupun sudah pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Yang cantik yang blam-blam hadir kembali Abang Po. Semoga kecantikan dan keblam-blaman saya apa sih? Oh enggak, bisa menghibur dan memberikan semangat atau memberikan motivasi gitu ya. Memberikan energi positif buat Abang Po yang dengerin 92,8/4 suara budaya Jakarta. Sampai pukul 3 sore atau pukul 15 nanti ayo temenin ya Abang Po ya. Beragam informasi, program menarik tentunya Abang Po bakal kita hadirkan ya Abang Po ya. Tangkringin terus perempat, jangan tukar-tukar channelnya ya. Kalau tukar-tukar channelnya ayo doain masuk surga. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Hewan endemik burung maleo di dunia hanya ada di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Utara, hewan tersebut habitasinya berada di Kabupaten Bulaang Mongondo Raya. Maleo yang sudah termasuk hewan endemik yang dilindungi ini mulai punah populasinya. Selain ruang gerak akibat hutan yang dirusaki oleh ulah manusia saat ini, tempat hidup hewan ini tinggal menyisakan beberapa lokasi untuk berkembang biak. Pada berbagai kegiatan kumandang untuk melindungi hewan ini mulai dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar habitasi penangkaran burung maleo. Perlindungannya bahkan dikembangkan dalam karya seni tarian burung maleo yang disebut tarian tuanggoy. Tarian yang baru dikembangkan tersebut sebagai salah satu kearifan lokal budaya di Bulaang Mongondo, Sulawesi Utara. Gaya tarian sederhana tuanggoy mulai diperkenalkan, termasuk tahun 2018 diperkenalkan saat kalender event pariwisata daerah Bolmong. 6 orang pemuda-pemudi dengan menggunakan pakaian berbentuk burung maleo mulai menunjukkan atraksi burung tersebut. Pada pemaparannya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulaang Mongondo menyebut tarian maleo mulai dikembangkan sanggar tari mereka yang mulai mempromosikan kearifan lokal budaya di Bolmong, yakni tarian tuanggoy.
1: Penampilan tari tuanggoy ini merupakan tarian burung maleo, di mana tuanggoy atau maleo ini adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah Bulaang Mongondo yang sudah termasuk burung yang langka. Dan tarian maleo ini dipersembahkan oleh Sanggar Mobata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulaang Mongondo, asuhan Ibu Dr. Anda Haja Ulfa Pembutungan Magister Management, dengan penata tari Bapak Taha Dadu Mogoginta, Sarjana Ekonomi.
0: Mulai punahnya burung maleo akibat pemburuan telurnya yang unik, di mana bentuk telurnya yang besar melebihi telur ayam maupun bebek, atau telurnya hampir sama besar dengan bentuk hewannya, membuat populasinya sulit untuk ditemukan saat ini. Pada tarian tuanggoy maleo, bentuk tariannya memutar bak seperti mencari perlindungan tempat tinggal oleh sang burung, menjadi bentuk promosi untuk masyarakat bersama-sama melindungi dan mencintai hewan hampir punah ini lewat tarian. Melihat akan hal itu, sehingga menjadi perhatian khusus Bupati Bulaang Mongondo Yasti Suprejo Moko Ago. Untuk kearifan lokal budaya, salah satunya seni tarian maleo, harus dilestarikan betul sebagai pertahanan daerah untuk menunjukkan kebudayaan asli daerah sendiri. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kecintaan budaya kepada masyarakat dan untuk menarik bertambahnya wisatawan yang berkunjung ke Bolmong, yang nanti akan berdampak pada pendapatan asli daerah bertambah. Generasi muda pun menjadi sasaran pengembangan semua jenis tarian tradisional termasuk maleo.
2: Kalau kita tata dengan baik, ya insya Allah ini akan mendatangkan pendapatan asli daerah kita ya dari sektor pariwisata. Kita juga punya budaya-budaya di samping ya budaya Bulaang Mongondo sendiri, anak-anak ya remaja yang jadi penari kabela atau tarian yang tadi dibawakan, harus kita lebih giatkan tarian-tarian tradisional kita, olahraga-olahraga tradisional kita, harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita sejak usia dini.
0: Pengenalan tarian baru yang dikembangkan ini sehingga dampaknya memberi edukasi untuk hewan seperti maleo agar bisa dilindungi yang berdampak pada kesenian budaya daerah. Nona, warga Sulut, mengakuinya kepada RRI.
3: Kita selaku pemuda di daerah, setelah ada lihat itu tarian burung maleo, jadi tahu no, ternyata kote itu burung maleo yang dorang dah cerita-cerita, termasuk hewan yang dilindungi di dunia. Dan ternyata itu burung cuma ada pada orang di daerah. Jadi yang so tahu deng keberadaan ini burung maleo, mari jo orang sama-sama jaga dan lindungi ini maleo.
0: Sementara itu di Bulaang Mongondo Selatan, dampak dari kumandang perlindungan maleo termasuk diantaranya dibudayakan lewat seni tari, membuat masyarakat daerah mulai melakukan habitasi lokasi tempat bertelurnya burung maleo.
4: Ada hatchery yang nanti akan dibangun kalau di tempat torang di Bolsel itu, di Batu Manangis. Itu hatchery ukuran cuma ukuran 2x3, nanti akan dibuat itu torang buat di sana.
5: 3 meter.
4: Hatcherynya untuk maleo. Jadi memang saat ini torang masih menggunakan fasilitas cuman masyarakat, cuma orang
5: apa adanya
4: semua swadaya dari kelompok swadaya. Tapi nanti ada bantuan dari EPAS dan orang bersyukur.
0: Budaya keindonesiaan melalui kearifan lokal seni tari Tuanggoy atau tari Maleo menambah keanekaragaman budaya yang mulai dikembangkan. Pemerintah kabupaten sendiri melalui sanggar seni akan mulai menerapkan untuk dipromosikan pada setiap kegiatan demi menunjang pariwisata semakin berkembang ke depannya.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

warga Jakarta taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya. Salah. Buang sampah pada tempatnya. Ya, jangan di kali, jangan selokan.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi yang baru aja gabung bareng kita di 92,84 Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya. Ini Ayah mau berbagi info kesehatan buat Abang Po, cara mencegah penyakit melalui gaya hidup. Ternyata penyakit itu salah satunya dipengaruhi oleh gaya hidupnya kita ya Bang Po ya. Nah, mempengaruhi segala aspek yang ada di tubuh kita, mempengaruhi aspek yang ada dalam bahasa apa sih Po? Enggak, cuma gaya-gayaan doang gitu ya, biar agak tinggi bahasanya. Ini soalnya bahasanya agak tinggi nih ya. Gaya hidup melibatkan tindakan preventif untuk mengeliminasi faktor risiko sebelum berkembang menjadi kondisi medis yang serius. Gitu katanya. Nah, ini ada langkah pencegahan yang disarankan Abang Po. Yang pertama, membatasi konsumsi minuman berpemanis dan makanan cepat saji. Terus memastikan tubuhnya kita itu mendapatkan asupan air putih yang cukup, minimal 2 liter sehari, dan juga menghindari kebiasaan duduk terlalu lama atau sedentary lifestyle namanya, dengan melakukan peregangan tiap 2 jam. Kemudian apalagi Mpo Nopa? Tunggu ya, bentar, sabar. Nanti Ayah bagi lagi ya Bang Po ya, tetap di sini di 92,84 Suara Budaya Jakarta.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana,
4: no,
3: Bang?
4: No, ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah dimari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
5: Betah.

Pas suara budaya Jakarta. Eh ini mau ngapain, mau ngapain? Pada mau ngapain? Hah? Bu, permisi. Ya. Dari tadi diomongin pada mau ngapain berdiri-berdiri di sana bertiga-bertiga. Mau nyerang saya Anda? Abang punya benjang jing, kita lanjut lagi ya. Bagaimana cara pencegahan penyakit melalui

Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar

0: Itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Bala dari Deredia. Enak kali ya kalau bala-bala jam segini. Emang udah ada orang yang jual bala-bala? Ada kan, biasanya padanan nasi uduk itu juga bala-bala ya. Kalau di sini bala-bala mungkin bakwan ya. Ada sebagian besar sih orang sini udah kenal yang namanya bala-bala ya Bang Po ya. Tapi ada juga yang mungkin apa itu bala-bala? Bala-bala. Iya bala-bala. Betawi rata-rata tahu dong bala-bala ya. Dan itu merupakan kadang padanan makanan nasi uduk, makanan pecel tuh enak banget gitu ya. Ada bakwannya dan juga ini menjadi cemilan yang begitu nikmat, walau minyaknya juga begitu nikmat untuk kita nikmatin. Abang Po, langkah paling sederhana itu untuk memulai pola hidup sehat. Ternyata sederhana aja Bang Po ya. Meningkatkan aktivitas fisiknya kita, aktivitas ringan aja seperti jalan kaki. Dan jangan lupa untuk meningkatkan konsumsi air putih minimal 2 liter per hari ya Bang Po ya. 2 liter per hari ya Bang Po. Bisa gak tuh kekejar? Bisa. Kalau ayah sih bisa ya Bang Po ya, bisa. Ayah tuh nakar sama botol minuman yang kecil ini, botol minuman yang kecil ini ya palingan 4 sampai 5 habis lah, isinya setengah liter lah, setengah liter sampai 5 botol ini sampai malam bisa ya itu ya. Terus jangan lupa Bang Po, durasi kita yang dianjurkan untuk berolahraga minimal 150 menit per minggu, yang bisa kita bagi ini menjadi 30 menit per hari. 30 menit aja per hari. Gak bisa apa? Gak bisa. Ayah jujur dah gak bisa beneran. Karena memang kesibukan per hari itu riwah banget ya. Dari pagi itu udah ngeberesin rumah, ngeberesin anak, ngeberesin keluarga gitu ya. Nah setelah itu baru bisa legaan itu setengah 8. Nah setengah 8 itu udah siap-siap untuk berangkat ke kantor kalau dinasnya jam 10. Yeah. Setengah 9 kudu mesti harus sampai kan di kantor. Nyampe kantor ya udah dinas sampai sore, sampai jam 4 sore baru bisa balik ke rumah. Nyampe di rumah itu udah maghrib ya, udah jam 6. Aduh, sholat udah habis dah waktunya. Kapan olahraganya Mpok? Nah itu dia gitu ya. Kapan ya ayah bisa olahraga? Ya udahlah, bisanya curi-curi waktu. Misalnya kalau di stasiun itu ayah usahakan tidak naik eskalator atau tidak naik lift, berusaha untuk naik tangga, berusaha jalan gitu ya, jalan kaki dari luar stasiun sampai ke dalam. Dan juga kalau misalnya berusaha, kalau enggak telat ya naik TJ ya, naik TJ kan dari Monas ke sini lumayan ya jalannya ya. Ya itu aja, di sela-sela aja, tapi selalu berusaha memaksimalkan, mengusahakan agar ada gerakan fisik setiap hari.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Duh, sedep banget dah. Apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya, namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, biar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Jelajah Nusantara.
1: Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini, sahabat budaya, terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Candi Borobudur, sahabat budaya, memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini dan dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, sebanyak 10 warga Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mengikuti pelatihan wirausaha pembuatan aneka minuman yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Naker Transgi Kepulauan Seribu di RPTRA Widya Bahari pada 27 Minggu hingga 31 Juli 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Naker Transgi Kepulauan Seribu Hermawan mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang mandiri. Peserta dibekali praktik membuat berbagai minuman kekinian, teknik pengemasan, pembuatan logo. Hermawan berharap para peserta mampu membuka usaha sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah bersama Danantara resmi memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL Bali yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2027. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Laksmi Wijayanti, Senin kemarin mengatakan fasilitas ini mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah harian menjadi energi listrik. Menurut Laksmi, proyek ini juga diproyeksikan menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja hijau, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memperkuat ketahanan energi nasional. PSEL Bali akan menjadi percontohan pengelolaan sampah nasional sebelum diterapkan sejumlah wilayah lain dengan timbunan sampah tinggi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayang Penopak Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. 11:18 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Kadang kita bingung ya Bang Po ya, pekerjaan yang banyak gak ada kelar-kelarnya kata. Ada lagi. Nah juga hidup ya, pasti selalu ada yang namanya pekerjaan, pasti selalu ada yang namanya kegiatan. Ya gak sih ya Bang Po ya. Ntar kalau gak ada kerjaan malah minta kerjaan, jangan ngapain sih aye gitu ya, tiap hari cuma bengong aja, rebahan aja, giliran dikasih kerja malah ngeluh. Nah itu dia, semua harus disyukurin kalau misalnya memang kita pengen menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Yang bikin riuh itu sebenarnya dirinya kita sendiri gitu ya. Apa yang terjadi di hari ini sebenarnya gak bikin riuh, karena apa yang terjadi itu adalah ulah perbuatan kita sendiri. Gitu gak sih? Iya. Kan ada hadisnya katanya apa yang kita perbuat itu apa yang terjadi pada kita adalah hasil dari perbuatan kita. Bener nggak sih? So tahu. Tapi iya bener kan ya. Iya bener nggak sih? Iya gitu. Yang bikin riuh kehidupan itu terkadang adalah diri kita sendiri ya. Padahal itu sebenarnya nggak riuh gitu loh. Misalnya nih kita lagi banyak kerjaan. Aduh, kenapa sih kerjaan? Ya kalau cuma ngeluh-ngeluh doang nggak dikerjain ya sama aja. Besok numpuk lagi, nambah lagi kerjaan ya nggak sih? Terus misalnya lagi banyak utang, amit-amit cabang bayi. Jangan-jangan. Enggak. Alhamdulillah ada sih. Ya misalnya lagi banyak utang nih. Aduh, utang lagi kapan lunasnya? Ya kalau enggak lu bayar ya enggak lunas-lunas tuh utang elu gitu ye. Harusnya lu bayar, lu cicil gitu. Berapa adanya, harus niat dulu. Kalau misalnya lu enggak niat bayar atau mungkin gali lubang tutup lubang, bayar ini ambil ini, bayar ini ambil ini, karena mungkin juga gaya hidup kita yang edon ya, memaksakan diri gitu loh, pengen kayak orang-orang. Hiduplah sesuai dengan isi kantongnya kita, sesuai dengan kemampuan kita, jangan ngikutin gaya hidupnya orang lain.

0: rencana
1: masih
0: yang lain.
1: Masih banyak stok-stok yang lain.
0: Bener ya?
1: Bener. Ini ada.
0: Oh iya. Yeah.
2: Cerita dalam lagu.

0: Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Da-da-da-da, sayonara. Sak-masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses, kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia, karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang, show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
2: Cerita dalam lagu.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Yeah, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

98.4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ketekunan adalah karakter kunci dari setiap kisah sukses ya Bang Po ya. Sifat ini bisa mendorong kita untuk terus belajar dan berusaha mencapai tujuan tanpa kenal lelah. Banyak orang yang menyerah di tengah jalan karena tidak tahan dengan upaya yang harus mereka lakukan untuk sukses. Jadi jika ingin berhasil nih Abang Po ya, kita harus tetap berusaha walau waktu yang dibutuhkan itu terasa lama dan melelahkan. Nah, ketekunan ini juga terkait dengan disiplin diri ya Bang Po. Orang yang disiplin terhadap dirinya sendiri mampu mengatur prioritas baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Nah, mereka nih ya Bang Po juga lebih pandai mempertahankan kebiasaan baik seperti tidak menunda pekerjaan, istirahat, dan bekerja secara seimbang serta memiliki pola makan sehat. Semua ini penting ya Bang Po ya untuk mendukung kesuksesannya kita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

0: kabar berita jam 12.
1: Abang Po, Dinas Bina Marga DKI Jakarta membangun jembatan penyeberangan orang JPO Gor Ciracas di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, hari ini mengatakan JPO ini dirancang aman, nyaman, dan inklusif dengan konsep sporty berpadu budaya Betawi. JPO sepanjang 23 meter tersebut akan dilengkapi lift bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan anak-anak, serta CCTV dan lampu artistik untuk meningkatkan keamanan. Imam berharap kehadiran JPO Gor Ciracas dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan modernisasi alat tangkap perikanan untuk mendukung pemberdayaan nelayan skala kecil di wilayah pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, kemarin mengatakan program ini dilakukan melalui edukasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan modernisasi manajemen pasca tangkap guna meningkatkan nilai jual hasil perikanan. Menurut Bani, pemerintah juga menyalurkan bantuan sarana produksi secara berkala kepada nelayan di sejumlah daerah termasuk Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung penerapan perikanan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Nonton bioskop. Malam minggu sebenarnya.

92,84 Suara Budaya Jakarta, 12:17 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, masih bingung gak sih Abang Po, mau makan apa, mau makan apa? Kalau masih kebingungan mau makan apa, mau makan apa, ya ya itu deritanya ya. Ngapa juga, ya kadang memang begitu ya. Kita udah mikir nih dari rumah nih, nanti makan siang ini, tiba-tiba berubah pikiran karena moodnya kita nyampe di tempat kerja atau nyampe di tempat kita berkegiatan tuh berubah. Dan pada akhirnya membuat mood makan kita juga berubah. Hari ini Abang Po, Ayah rencananya mau makan mie ayam. Iya, tadinya tuh Ayah berpikiran Ayah gak mau makan hari ini. Ayah cuma mau ngemil, kata Ayah. Mau ngemil, habis ngemil. Ngemilnya ngemil yang berat loh, kayak roti gitu ya. Kayak ubi celembu. Ubi celembu lagi, ubi celembu lagi. Tapi emang paling doyan si Aye sama ubi celembu itu kan pengganti karbohidrat ya Bang Po. Bisa, kalau Aye sih masalah nasi itu bukan nomor satu ya buat Aye ya. Kagak ketemu nasi juga kagak nape-nape dah, ketemu duit Aye tuh gak bisa tuh, harus ketemu duit sehari ya. Sehari itu harus ketemu duit. Kalau gak ketemu sama nasi gak apa-apa, wasalam juga gak apa-apa nasi dalam sehari gitu ya. Tapi kalau buat Aye, kalau gak ketemu duit dalam sehari, itu yang bikin Aye puyeng. Iya sama ya Mpok ya. Ya gitu dong. Nah hari ini Abang Po, Ayah mau makan mie ayam, makan siangnya. Lah kok makan siang mie ayam Ponopo? Emang gak boleh apa kita makan mie ayam siang-siang gitu kan? Kan lumayan sehat juga ya. Maksudnya mie-nya ada sayurnya, karbohidratnya kita ganti pakai mie gitu kan ya. Proteinnya nanti ada baksonya ya kan, ada ayamnya. Apa coba yang kurang sehat dari mie ayam? Ya kalau memang bosen untuk makan berat Abang Po, bolehlah ya mie ayam itu jadi pilihan Abang Po buat makan siang.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu. Yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang entuh biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, entuh bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, entuh baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
0: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
3: Iya deh.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po, ini ada infonya Bang Po ya, dipopulerkan lewat novel ternama, novel ternama resep mie instan dengan kulit ayam. Ini berhasil bikin netizen penasaran katanya. Seperti apa bahan dan cara membuatnya? Mie instan ya Bang Po ya, selama ini identik dengan makanan yang sederhana yang menjadi penyelamat nih bagi anak-anak kos, mahasiswa terutama ya saat akhir bulan nih. Nah, dalam novel populer Laut Bercerita karya Leila S. Kudori, makanan murah meriah ini naik kelas lewat sentuhan kreatif tokohnya Biru Laut. Dengan memanfaatkan bahan tambahan sederhana, Laut berhasil menghadirkan mie instan kuah kaldu kulit ayam yang bukan hanya mengenyangkan tetapi juga penuh cerita ya. Hidang ini bahkan digambarkan sebagai momen penting ketika Laut berhasil merebut hati tokoh di novel itu yang bernama Anjani. Ia berhasil memikat Anjani berkat resep mie kuah yang berbeda dari biasanya. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian netizen ya. Baru-baru ini bermula dari penggunaan anonim di X yang mengunggah foto mie instan kuah buatannya di akun @food_fest ya. Ini di X ya Bang Po ya. Nah guys, aku bikin mie instan ala Mas Laut nih, enak banget secara tekstur dan rasa, level up, fix bakal masak mie dengan cara kayak gini terus. Aduh, boleh nih dicoba ya, mie instan. Terus di kuahnya itu diracik dulu, dimasukin dulu kulit ayam katanya. Nah, dari kulit ayam ini Abang Po nanti akan keluar kaldunya. Boleh tuh Abang Po, di samping dia menjadi proteinnya, lemaknya ya. Nah, mie instannya juga berasa agak sedikit ada kaldu-kaldu yang gimana gitu ya. Keluarlah kaldunya ya, gitu deh. Ya enggak sih? Nah, Biru Laut menyarankan kulit ayam sebagai bahan utama. Meski bisa diganti dengan ceker atau sesuai selera ya. Setelah itu bisa ditambahkan bawang putih cincang, membuat aroma kuah ini semakin harum. Sementara cabai rawit merah ini memberikan sensasi pedas sesuai selera. Untuk memperkaya ya, sebutir telur ayam dimasukkan di tahap akhir, memberi tekstur lembut sekaligus rasa gurih yang menyatu dengan mie. Penggunaan mie instan ini juga dipilih yang rasa ayam bawang agar cita rasa kaldunya semakin menyatu. 2 bungkus mie dianggap porsi pas ya. Bolehlah tuh dicoba ya Bang Po ya. Mie instannya dicampur dengan kulit ayam.

0: di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Hmm. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Hmm. Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas. Setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

92,84 suara budaya Jakarta. Bang Po, bentar lagi tepatnya pada pukul 13 atau pukul 1 siang kita kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Gorontalo, Bang Po ya. Nanti kita bakal ngebahas tentang rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Bakal menghadirkan narasumbernya Muhammad Andri WPM SOS Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Abang Po nanti boleh ikutan di WhatsApp-nya kita 0812-1124928, boleh juga di teleponnya kita 0213550451.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secerah hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan selama ini.
1: Sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodolaan, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP MSOS, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Oh, Bapak.
3: Siap, siap.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau
2: ya? Boleh.
3: Iya, ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Karena okay, kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay, iya. Siap, Tatu. Jadi sebelum terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya itu sebenarnya.
2: Iya.
3: Secara konsepsi dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Dan boleh.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatannya dari atas dulu ini. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat udah pasti tradisional dan tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Nah, Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
2: Iya.
3: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
2: dengan cagar budaya? Nah,
3: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
2: Masa gaya.
3: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
2: bukan orang-orang
3: waktu.
2: Tapi jeda waktunya
3: jeda
2: ya.
3: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai. Nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konstitusi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya, tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
2: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
3: Betul, bangunannya.
2: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
3: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada pengaruh, ada adopsi. Ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Seperti demikian juga lantainya, papan atau biasanya
2: tanah.
3: Kayu. Papan. Lantai.
2: Oh, lantainya.
3: Lantai, karena okay. Panggung.
2: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
3: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
2: papan,
3: itu.
2: Papan, iya.
3: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa asing datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari adaptasi.
2: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
3: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
2: Iya.
3: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah itu juga masa gaya. Nah ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang tapi nyatu langsung.
2: Iya benar.
3: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu nyatu. Nah seperti itu. Nah itu masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
2: Ya baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Okay, beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
3: Rumah adat hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
2: nilai-nilai budaya.
3: Nilai budaya, fungsi
2: sistem sosial, kearifan sosial lokal ya.
3: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Gitu. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya, karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat, termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
2: beton
3: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu loh. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu Bele Dupi
2: Mulanggato.
3: Mulanggato seperti itu. Nah itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan beranda, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
2: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya,
3: betul,
2: Pak ya.
3: Betul.
2: Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
3: Betul.
2: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
3: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
2: Iya, benar.
3: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
2: Iya.
3: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
2: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo bagaimana Pak?
3: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
2: BBTB,
3: ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam, kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam hiasnya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah itu kalau di rumah adat yang non cagar budaya. Nah kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitikberatkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
2: Iya, baik. Po Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
1: Bersama kemana kita?
2: Bersama ke pulau aja deh.
1: Jangan.
2: Nanti siapa
1: ini
2: yang
1: saatnya siaran, kita tugas kita ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan. Namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
2: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Ulang lagi barangkali, biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
2: Iya, 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
1: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya di Jakarta 0213504510 untuk WhatsAppnya 0812112498 Gorontalo
1: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
0: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
1: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
0: melalui
1: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo. Oke, kita skip dulu.
0: Baik.
1: Nanti ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
0: Ya, silakan.
1: Izin terima dulu, halo.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, jelang sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
1: Alhamdulillah, pio pio hu.
2: Syukurlah kalau pio-pio, Pak. Oh iya, sedikit info, satu suara narasumber kecil sekali di udara.
1: Oke.
2: Nyaris tak terdengar itu, tapi.
1: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Bu?
2: Dengan Teteh Dinda di Bogor. Oh,
1: Teteh Dinda, oke Teteh.
2: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo, padahal kan kita tetanggaan.
2: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
0: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
1: Walaupun gak punya uang ya.
0: Iya benar, akhir bulan kan ya.
1: Benar.
0: Iya.
2: Akhir bulan ya.
0: Silahkan.
2: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
1: Oke Teteh.
2: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
1: Silakan.
2: Satu.
1: Iya, silakan.
0: Iya, silakan Teh.
2: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini sepertinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
1: musyawarah mencapai mufakat.
2: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
1: Okay.
2: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
1: dalam
2: adat.
1: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
2: Ya, terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
1: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tatu.
1: Iya.
0: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, Bu Nova, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Ini Nova, Nova Blaam.
0: Iya, Cigu, silakan.
3: Ya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
1: Halo juga Cigu, apa kabar?
3: Apa sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sudah lama enggak
3: ketemu sama Tatu. Narasumber, Bapak siapa namanya?
1: Pak Andri.
3: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
4: Waalaikumsalam.
3: Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
1: Pio
3: pio hu. Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolohupan.

0: kan, atau
1: dulu aku
0: Bantayo
1: Poboide.
0: apa Poboide
1: Poboide,
0: kalau kata aku baca, memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung,
1: iya.
0: dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak? Itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa? Itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tampak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
2: Oke, baik Cikgu.
0: Selamat malam. Yuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara misalnya, pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara. Kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat. Tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial. Seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat, itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah itu, kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan. Seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, mana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia harus dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya, saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
1: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
3: Betul. Ya, kayak gini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu saya belum bisa menjelaskan maknain itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya, ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas lokalnya itu jelas. Mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda. Seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses tempat akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan apa? Pintu. Jendela yang tingginya jendela. Sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup itu seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan apa? Dengan pintu. Dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang bener-bener. Dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh yang gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, Bu, kita udah punya penelpon nih, Bu.
2: Ya, silakan.
1: Halo, penelpon.
4: Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
4: Selamat siang, assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam, Bang Leman, bukan di Lampung?
4: Iya, betul. Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
2: Iya.
4: Indah di Lampung.
1: Oh iya, iya.
4: Ini dengan Pak Andri.
3: Betul, Pak Andri.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini, Pak, pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu, oh ya sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya, Sulawesi Selatan.
3: Sulawesi Utara.
4: Oh ya Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu? Apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu? Yang kedua, apa namanya itu? Yang kedua tadi itu
2: lupa nyatetnya.
4: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak? Maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
4: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit. Dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
4: Tapi masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik yang belaang-belaang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica silakan.
1: Oh Ica,
5: Halo Tatu Indah.
2: Nah makanya disapa dulu Ica. Dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
5: Halo Tatu Indah, apa kabar?
2: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nopa gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
5: lupa.
2: Dicuekin silakan.
5: Tatu Indah, Tatu aku tayang.
2: Ya enggak salah, aja. Bukan begitu. Oke, okay. Ya silakan Ca.
5: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
5: Iya Pak. Ica mau nanya kan, kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa itu?
2: Ya keunikannya.
1: Iya.
5: Iya keunikannya Dolohupa.
2: Iya. Gitu
5: udah
2: aja.
5: Itu aja, satu lagi nih buat Ponova.
2: Apa tuh?
5: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
5: Makasih Mpok Nova, yeah. Terima kasih Mbak.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok ya.
2: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
3: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidak, hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak mana. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
1: yang unik dari dulu Hupa?
3: Ada yang dari dulu Hupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep, bukan ya. Saya kirain pantun tadi Pak Andri-nya.
3: Ya, cuma itu dari kayu. Dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo. Seperti itu. Jadi, dicap begini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang. Maksudnya itu berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak melalui samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu. Ruang publik, ruang semi publik, dan ruang privat seperti itu. Nah kemudian berubah di sekitar abad 19-an, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku tidak semata-mata. Karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, misalnya contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang. Yeah. Tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali, seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut. Ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu. Karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele itu, apa?
3: Bele Yiledia.
1: Yiledia.
3: Yiledia.
1: Oh iya, Yiledia. Yiledia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
3: Enggak, itu.
1: Makanya
3: itu
1: saya tanya.
3: Rumah raja.
1: Iya, Yiledia.
3: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung.
1: Mm-hmm.
3: Ada Bele Pitula Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
3: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
1: Oh.
3: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
3: nah
1: iya,
3: seperti
1: iya.
3: itu. Nah ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa fungsi ke kearifan. Fungsi
1: lokal.
3: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
3: Lampung.
1: Bang Leman.
3: Bang Leman yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit
3: terus.
1: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
3: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis.
1: Iya.
3: Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya, oke. Udah ya Pak ya?
3: Siap.
1: Oh, oke. Mpok.
2: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap. Penutup silakan.
3: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi ilmu, menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke Mpok, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya waktu kalau okay. Di akhir bulan.
2: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
1: Terima kasih Mpok.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Komite jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan menargetkan pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01 Kebayoran Baru rampung pada September 2026 agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung di sekolah tersebut. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan Sarwoko hari ini mengatakan proyek yang semula ditargetkan selesai dalam 6 bulan mengalami keterlambatan akibat perubahan rencana pembangunan dan pergantian kontraktor. Menurutnya, proyek yang sempat direncanakan menjadi gedung mixed use hingga 20 lantai itu akhirnya difokuskan kembali hanya untuk pembangunan gedung sekolah. Selama pembangunan berlangsung, siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDN Cipete Utara 09 yang berjarak sekitar 1,6 km dari lokasi sekolah. Kita beralih ke berita lainnya, Bintan Resort akan menggelar Bintan Resort Night Parade BRNP pada 7 hingga 10 Agustus 2026 di Atrium Plaza Lagoy, Pulau Bintan, Kepulauan Riau sebagai upaya memperkaya atraksi wisata malam dan meningkatkan kunjungan wisatawan. General Manager Komersial dan Guest Experience Bintan Resort, Christopher Gunara, hari ini mengatakan acara ini akan menghadirkan 200 parade kostum tematik sebagai inovasi hiburan bagi wisatawan setelah menikmati destinasi wisata pada siang hari. Parade berlangsung setiap hari pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat dan disaksikan masyarakat serta wisatawan secara gratis. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bintan Resort menghadirkan daya tarik wisata yang semakin beragam, khususnya pada malam hari. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlins Leveren Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Bang Po, ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Luko Badarah ulang. Artinya mpo, artinya luka kembali, maksudnya luka berdarah kembali gitu, ya kan? Dari Pinky Prananda featuring Eno Viola, Bang Po. Enak ya lagunya ya. Liriknya juga mengena gitu loh buat seseorang yang mungkin ditinggal tanpa kabar berita, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba dia datang lagi gitu sih ceritanya ya. Oke deh kalau gitu kita tinggalkan Pinky ya Bang Po ye. Informasi ini ya Bang Po, sebuah artikel yang baru saja Aye baca, ini kayaknya menarik buat Aye bagikan ame Abang Po ya. Dunia ini tidak selalu mendukung kita. Peristiwa besar seperti bencana, kecelakaan, perubahan tren yang tidak menguntungkan, hingga krisis moneter, kejadian COVID ya, ini dapat membalik kesuksesan dalam sekejap. Tetapi orang yang berbakat sukses mampu beradaptasi walau tertimpa berbagai peristiwa. Nah, adaptasi membantu kita untuk melihat kesempatan dan meloloskan diri dari situasi sulit. Terus juga kemampuan beradaptasi ini juga membantu kita menanggapi perkembangan zaman. Misalnya nih ya, perkembangan teknologi, komunikasi, dan internet ini telah mendorong berbagai perusahaan retail untuk membuka gerai online. Bahkan membuat aplikasi belanja sendiri. Mereka tidak menolak perubahan zaman, melainkan beradaptasi dan merangkul perubahan ini untuk tetap bisa bersaing. Nah kemudian ya Bang Po ya, mengembangkan berbagai karakter positif ini memang agak sulit ya. Namun kita melakukannya dengan bimbingan, mungkin ya Bang Po, dengan bimbingan pakar barangkali ya Bang Po ya, ikut pelatihan-pelatihan. Nah ikut pelatihan-pelatihan motivasi, banyak membaca buku motivasi Abang Po ya. Seperti apa sih cara kita menghadapi

Oke lah, nggak ada yang perlu kita pikirkan gitu ya. Kalau di saat kita di bawah gitu, banyak yang bakal menginjak-injak kita. Jadi kita harus udah kudu siap ya Bang Po ya, dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak pernah terbayang oleh kita. Banyak-banyak membaca buku motivasi, banyak-banyak membaca artikel-artikel motivasi ya. Oh begini toh kehidupan kedepannya yang bakal Aye jalanin.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kata telat dikit.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Hai Abang Empon, Cangcinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta ya Bang Po. Akhirnya sampai ya Bang Po, kita di penghujung ya Bang Po ya. Makasih untuk Abang Po yang udah temenin Aye ya Bang Po ya, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat hingga nanti kelar pekerjaannya pukul 16 atau pukul berapa aja deh Bang Po ya. Keep smile ya Bang Po ya, tetap tersenyum walaupun apa yang terjadi. Aye Mpok Nova bersama Diva pamit undur diri, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo optimis kontingen Jakarta Selatan mampu kembali meraih juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026 dalam perebutan Piala Gubernur. Saat melepas 36 peserta di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada hari ini, Syafrin mengatakan para peserta adalah duta terbaik yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota. Ia mengajak seluruh peserta untuk tampil maksimal, menjaga kesehatan, menjunjung sportivitas, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti perlombaan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan berharap kontingen mampu mempertahankan prestasi dan kembali membawa pulang Piala Gubernur. Beralih ke informasi yang lain, Indonesia Investment Authority menempati peringkat kedua lembaga pengelola investasi terbaik di Asia dalam aspek tata kelola, keberlanjutan dan ketahanan kelembagaan berdasarkan Governance, Sustainability and Resilience Scoreboard 2026 yang diterbitkan Global SWF. Ketua Dewan Direktur Ina Oki Ramadana mengatakan capaian dengan skor keseluruhan 92% ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya investor saat ini tidak hanya menilai besarnya aset, tapi juga kualitas tata kelola, transparansi dan ketahanan institusi dalam menentukan mitra investasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bompo. Kita ketemu lagi di Marih di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok. Barengan Empo Mariana Suwendi di edisi Rabu ya, 29 Juli 2026. Dua jam request lagu dangdutnya, aye siapin buat Abang Empo yang mau request lagu dangdut sembari aktivitas di sore hari ini yang katanya hari ini tuh orang-orang pada ini ya, pada lagi sibuk meeting apa iya? Meeting ya meeting dah meeting ya ah. Kalau lagi pada sibuk ya udah dilanjut aja dah, tapi jangan lupa sembari dengerin aye di mari ya. Sembari juga kali Abang Empo update-update informasi yang lagi dalam perjalanan, bagaimana situasi di sekitar Abang Empo nih, lalu lintas sama cuacanya boleh diupdate ya, atau ada peristiwa penting yang terjadi di sekitar Abang Empo silakan bisa dilaporin aja di Maria, diinformasiin lebih tepatnya sih. Sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Bisa juga dengerin lewat aplikasi kita R Digital, atau bisa berkunjung juga ke www.rri.co.id.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Perempuan Suara Muda Jakarta masih di dangdutnya, request lagu dangdut masih kita buka buat Abang Empok di sore hari ini. Sembari ngebahas satu tema nih Abang Empok ya, Ayu lagi pengen ngomongin soal bebet bibit bobot. Yeah. Soalnya kan kalau orang kita nih di Indonesia gitu ya, biasanya ketika cari pasangan ada istilahnya bebet bibit bobot. Nah, ditanya deh tuh, bebet bibit bobotnya bagaimana? Bebet bibit bobot tuh apa sih, Ponana? Nih, saya kasih tau dulu ya buat yang baru denger gitu kali ya. Bebet bibit bobot tuh kayak semacam tiga kriteria tradisional Jawa ya, bibit, bebet, bobot. Nah, mau bebet bibit bobot apa bibit bebet bobot kebolak-balik gitu ya. Intinya ini adalah tiga kriteria tradisional Jawa untuk memilih pasangan hidup yang mencakup bibit, bebet, dan bobot. Jadi konsep ini digunakan sebagai panduan agar pernikahan langgeng dan bahagia. Tapi pertanyaannya, apakah masih relevan di era sekarang ketika kita cari pasangan hidup gitu ya Bang Empok ya? Kudu ditanya gitu bebet atau bibit bebet bobotnya tuh gimana? Apalagi buat Abang Empok nih udah jadi orang tua, udah pada punya perawan, perjaka, lagi pada punya pacar, pasangan-pasangan muda-mudi ya kan? Pasti kan sebagai orang tua pengen dong punya menantu yang baik gitu ya. Tapi kalau Abang Empok sendiri sebagai orang tua nih, atau Abang Empok secara pribadi gitu ya, hari gini menurut Abang Empok ketika memilih pasangan mesti banget gak sih dicari tahu bibit bebet bobotnya? Itu dah pertanyaan Aye. Gimana komentar Abang Empok? Silakan. Seberapa penting bibit bebet bobot di zaman sekarang untuk mencari pasangan? 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Sembari request lagu dangdut ya, ikutan komentar di mari kaitannya dengan tema kita, yaitu seberapa penting bibit bebet bobot dalam mencari pasangan. Nah, silakan. Di WhatsApp call udah ada Kong Dani nih. Nah, kita ajak ngobrol dulu Kong Dani ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok.
0: Iya, Kong Dani. Ini Ayla yang ngebahas soal kriteria mencari pasangan. Kalau di masyarakat Indonesia kan ada istilahnya tuh bibit bebet bobot ya, Kong Dani ya. Kalau dari Kong Dani sendiri, apalagi Kong Dani sendiri kan nih udah jadi udah orang tua ya, yang udah punya menantu juga gitu ya. Pada saat
1: total 5.
0: Oh, menantunya ada 5. Oh, udah banyak ya menantu ya. 4. Nah, itu dia. Pada saat pengalaman pribadi Kong Dani, anak-anak pada bawa pasangannya ke rumah memperkenalkan. Kong Dani tipe orang tua yang masih mencari kriteria bibit bebet bobot enggak sih buat pasangan anak-anak? Masih penting enggak kalau menurut Kong Dani?
1: Pada awalnya yang bibit bebet bobot itu tetap dipegang gitu ya. Tetapi kalau menurut keyakinan saya, yang pertama kan yang jelas pertama agamanya sama. Akhlaknya juga ya dinilai harusnya berakhlak yang baik gitulah. Kemudian tiga, barangkali ya dia sudah punya penghidupan atau paling tidak sudah punya bekal untuk mencari penghidupan, misalnya mungkin sekolahnya selesai sampai tuntas dan sebagainya, sesuai dengan misalnya anak kita selesai sekolahnya sampai tuntas, ya paling tidak pasangannya juga yang kalau tidak lebih tinggi ya minimal sama. Karena nanti kalau tidak seimbang, kemungkinannya kan kalau timbul kepincangan-kepincangan di dalam menghadapi masa depan mereka gitu. Jadi tetap dipertimbangkan. Jadi orang tua yang pertimbangkan saya kira gitu. Okay. Begitu Ponana gitu.
0: Okay, jadi istilah bibit bebet bobot kalau hari gini masih penting atau ya, apa?
1: Tidak mutlak penting.
0: Okay.
1: Maksudnya, tapi sebagian itu masih perlu juga dipertimbangkan. Okay. Karena untuk orang tua pasti punya keinginan bahwa anak-anaknya itu menjadi anak-anak atau berkeluarga yang paling tidak bahagia atau tentram dalam ke depannya, paling pastinya tidak begitu gitu Kong Dani.
0: Iya, pastinya ya Kong Dani ya. Jadi ya 50-50 lah ya.
1: Kita, ya kira-kira gitu kok. Kalau dibilang sama sekali tidak relevan, saya bilang nonsen juga. Gitu. Pasti masih ada relevannya walaupun tidak 100%.
0: Siap. Oke dah kalau gitu. Kalau gitu ya udah sekalian aja request lagu dangdutnya mau apa nih Kong Dani?
1: Dangdutnya ini aja dah, iming-iming aja, sudah lama tuh nggak denger gitu. Iming-iming udah aja. Ada yang muterin nggak?
0: Belan belum. Kong Dani ke penelpon pertama nih, jadi kita langsung aja dah ya. Oke, iming-imingnya dia antriin buat Kong Dani. Terima kasih Kong Dani ya.
1: Baik. Terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani bilang ya kalau hari gini nyari pasangan buat anak-anak dilihat dari bibit bobotnya enggak juga, tapi adalah kriteria-kriteria tertentu pastinya gitu kan, semua orang tua pengen terbaik gitu buat kehidupan anaknya kelak. Iya pastinya ya Kong Dani ya. Tapi kalau sebagian orang mungkin ada yang ngerasa hari gini mah yang penting orangnya baik, nggak perlu yang neko-neko apa gimana gitu ya. Ada mungkin yang berpendapat seperti itu. Kenapa nih Ponana ngebahas soal tema sore hari ini, ngomongin tentang kriteria tradisional bibit-bibit bobot untuk memilih pasangan hidup yang selama ini ada di masyarakat Indonesia gitu ya Bang Po ya. Karena ternyata nih ya Bang Po, gak cuma soal fisik kriteria pasangan saat ini, juga lihat pandangan politik. Wow. Dulu kan kalau kita patokannya nyari pasangan tuh simple ya, yang dilihat ya gak munafik ya, yang pertama pasti fisiknya, terus pendidikannya, abis itu pekerjaannya apa, biasanya begitu. Tapi makin kesini standar menilai pasangan berkembang nih Abang Po, jadi nambah satu, pandangan politik gitu Abang Po. Aduh. Kalau Abang Po sendiri gimana nih ngomongin soal mencari kriteria pasangan hari gini, masih gak sih ngelihat bibit bebet bobotnya? 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam nyok.
0: Pak Hasanuddin, gimana kalau menurut Pak Hasanuddin nih?
2: Ini dewasa banget ini temanya nih.
0: Iya dong, emangnya kita ini apaan?
2: Ini dewasanya emang tingkat bapak-bapak bener ini.
0: Ya emang isi.
2: Tingkat-tingkatnya ya.
0: Mau maaf.
2: Ya itu.
0: Isinya emang bapak-bapak.
2: Pertama itu.
0: Ini emang isinya bapak-bapak kan?
2: Sudah cucunya banyak.
0: Ya emang ini isinya
2: bapak-bapak. Belum jadi orang tua yang tingkat dewasa bener ini.
0: Oh begitu.
2: Cuman ya. Zaman sekarang gimana lagi Empo ya?
0: Ya tapi kan ya, gini, tunggu dulu Pak Hasanuddin. Tunggu dulu Pak Hasanuddin. Pak.
2: Ya.
0: Tunggu dulu, mohon maaf saya potong nih. Kan Bapak bilang ya, kalau Bapak belum jadi orang dewasa banget nih ya, orang tua banget gitu ya, karena bocah masih pada kecil-kecil. Tapi kan sebagai orang tua pengen dong nantinya anak nih punya pasangan yang begono gitu ya.
2: Pasti.
0: Nah, kalau Pak Hasanuddin sendiri gimana? Bibit bebet bobot hari gini masih perlu dicari tahu nggak begitu buat jodoh anak nanti ke depannya?
2: Ya perlu juga.
0: Perlu.
2: Emang itu ibu harusnya kok perlu. Mm-mm. Ya seperti kalau Dani katakan itu tuh sama perlu dipakai. Kita tahu orang itu bagaimana.
0: Oke.
2: Okay. Orang tahunya bagaimana itu lihat terutama ini ya dulu dah. Ya itu bilang agamanya. Kalau dia ibaratnya Dari pesantren di mana?
0: Gitu. Oke, sampai sebegitunya ya, dicari taunya ya.
2: Sampai pesantren di mana? Jadi gara-gara gini, Pak. Kalau saya mah ini begini, pengennya ya, yang mudah-mudahan sih saya punya keinginan ya, ya, namanya buat mendidik anak kita, seorang jadi pemimpin nantinya, jangan sampai keturunannya itu ya, jangan sampai kosong. Artinya dari mental, dari sedikit wawasan, jinjang juga memang perlu. Perlu jinjang emang. Emang untuk seorang pemimpin itu harus bisa menerapkan di anak kita nanti. Bikin contoh kita begini-begini, nanti kan diterapin.
0: Okay.
2: Itu penting itu. Jadi kita dari pesantren nih, oh iya. Coba dites dulu nih, ngimamin dulu dah. gitu ya. Suami dulu dah. Terus kira-kira, ya emang kalau untuk pekerjaan sih emang ya nanti rezekin untuk ngikutin.
0: Jadi
2: dia ada kemauan berarti ada persiapan.
0: Oke. Jadi intinya pasti adalah, intinya adalah berarti masih relevan, masih penting ya. Ketika jadi pasangan bibit-bibit bobot.
2: Oke, sip. Kalau kita gitu tahu ininya dulu, bagaimana ini keluarganya, bagaimana bukan asal ketemu di jalan terus bawa ke rumah ntar dulu tong.
0: Oke, ayo udah kalau gitu.
2: Ayo pengen tahu neng.
0: Iya, siap dah kalau gitu. Sip, lagunya mau apa nih? Lagu.
2: Lagu.
0: Fitri Karina.
2: Biasa. Biasa kita laki-laki masih ngepen lagu laki dia ya.
0: Fitri Karina. Belum
2: bagi tua itu dulu tidak hormati.
0: Tidak hormati. Iya. Siap. Ya udah, emang tuh merpati belum jinak-jinak dari kemarin.
2: Iya, belum jinak-jinak itu merpati masih liar dulu di atas pakai atong. Gitu.
0: Ya udah kalau gitu. Oke deh kalau gitu. Pak Sarudin, makasih ya. Makasih ya. Ya, oke deh.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia ya, Pak Sanudin yang katanya, iyalah, kudu hari gini mah kita cari tahu nanti pasangan anak kita bibit bebet bobotnya bagaimana. Gak bisa asal nemu di jalan gitu ya. Ya pastinya dong sebagai orang tua gak mau dong anak salah memilih pasangan ya Bompo ya. Ya tapi kalau Bompo sendiri gimana nih? Ini Ayah sih masih nunggu ya komentar Bompo terkait dengan tema sore hari ini. Apakah hari gini bibit bebet bobot masih relevan, masih penting jadi patokan mencari pasangan? Kalau menurut Bompo gimana? Di WhatsApp aja langsung komentarnya atau mau telepon juga boleh sambil request lagu dangdutnya di 0812-1124-928. Lain telepon 0213504510. Kita lanjut habis yang berikut ini. Tetap di mari di dangdutnya. Nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

Aduh, lagunya Iming-Iming dari Bunda Rita Sugiarto diiming-imingin apa sih sampai mau sama dia? Hah? Diiming-imingin nanti kalau jadi nikah gitu ya, mau dikasih satu unit rumah, apartemen beserta isi-isinya. Aduh, hari gini masih percaya sama model-model begitu, Bang Po. Ya gak apa-apa kalau masih percaya ya. Siapa tahu emang hari gini tuh ada orang-orang yang emang baik banget gitu. Kalau kamu ntar jadi istri aku bakal kasih kamu satu unit apartemen beserta isi-isinya. Kendaraan kamu tinggal pilih aja, mau naik yang mana. Yang warnanya merah, hijau, kuning, apa bentuk-bentuknya warna biru, Transjakarta maksudnya. Ya itulah Bompo, hari gini emang nyari pasangan, ya begitu dah ya. Kalau dibilang susah, enggak juga. Ya namanya jodoh mah ya Bompo ya. Cuma kalau orang Indonesia nih sebagian masih punya apa ya, bisa dibilang ya, kepercayaan sama yang namanya bibit, bebet, bobot. Tiga kriteria tradisional Jawa untuk memilih pasangan hidup. Konsep ini digunakan sebagai panduan biar pernikahannya langgeng dan bahagia. Bibit itu apa sih, Po? Bibit itu asal-usul atau garis keturunan keluarga. Bibitnya seperti apa? Karakter dia keluarganya, latar belakangnya apa gitu ya. Bebetnya tuh bebet apa? Bebet tuh status sosial, kondisi ekonomi, atau cara seseorang membawa diri dalam bergaul di masyarakat. Terus bobotnya apa? Bobotnya, kalau bobot tuh kualitas diri seseorang tersebut gitu. Pendidikannya misalnya, dia lulusan apa misalnya gitu ya. Akhlaknya, pekerjaan, sampai pemahaman soal agama. Nah jadi itu, bibit, bebet, bobot hari gini masih penting gak sih buat nyari pasangan hidup Abang Po? Kalau menurut versinya Abang Po gimana? 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini ada WhatsAppnya Bang Wahyu di Cibubur. Assalamualaikum Po Mariana. Menyikapi topik sore ini, bibit, bebet, bobot untuk anak ya. Ya masih bisa dipakai sih hari gini, tapi dengan tambahan agama juga. Jangan dilupain itu Po. Agama itu masuknya ke bobot ya Bang ya. Secara artian agama tuh masuknya ke bobot dia. Gimana mau jadi suami atau istri yang baik kalau agamanya sendiri bobrok katanya. Untuk kerjaan

0: minimal bisa untuk keluarga mampu ada kerjaan begitu. Hamdan ATT requestnya termiskin di dunia. Siap, Bang Wahyu kita anterin dulu ya. Makasih Bang Wahyu komentarnya. 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam, dangdut nyok. Pak Mariana ketemu lagi.
0: Bu Umi, ya nggak bosan-bosan ketemu sama Aye di mari.
1: Iya, jangan bosan juga, saya telepon terus, Pak.
0: Iya, Bu Umi, kalau menurut Bu Umi gimana nih sebagai orang tua hari gini, bibit bebet bobot masih penting nggak buat nyari pasangan nih Bu, khususnya buat anak nih, kalau Ibu gimana?
1: Ya sebetulnya penting, Pak, tapi nggak keharusan. Kalau saya yang penting itu seiman, sudah mapan, gitu aja. Kan katanya juga nanti rezeki datang sendiri.
0: Gitu.
1: Ya gitu aja, Pak.
0: Okay.
1: Simpel. Yang menjalani juga udah cocok, ya udah gitu.
0: Okay. Sip dah kalau gitu. Oke deh kalau gitu. Mau request lagu apa, Bu? Sekalian, Bu.
1: Lagu itu Roma Irama belum ya, Pak?
0: Yang mana tuh?
1: Yang malam terakhir, Pak.
0: Malam terakhir Roma Irama. Malam terakhir itu di sini bukan Roma Irama, Bu, yang bawain.
1: Enggak ada ya.
0: Malam terakhir itu di sini yang ngebawain kemarin, si ini.
1: Kemarin udah Via Valen. Sama suaminya kemarin.
0: Iya, ya udah lagu lain deh, lagu lain apa?
1: Lagu lain apa ya? Yang enak, Bu.
0: Apa?
1: Tapi mau
0: domba kuring, domba kuring. Domba kuring,
1: manggut. Enggak gitu suka.
0: Oh, biasanya temennya manggut-manggut. Domba kuring manggut-manggut loh.
1: Ya, tapi suka yang itu, tapi ntar yang dengerin bosen.
0: Ya udah yang mana?
1: Si Malakama aja.
0: Si Malakama aja. Si Malakama.
1: Suka manggut-manggut joget, Pak. Saya pasti joget itu sama yang
0: sip
1: kemarin.
0: Deh, gitu.
1: Ya salam ya, Bu ya.
0: Ya.
1: Buat Bapak Mukimin dan Ibu Yati, Kakung Jo dan Uti, Kakung Jo semoga sudah sembuh, sehat walafiat. Juga untuk Bang Aris dan Positi, untuk Bang Ali Topan, sudah sembuh juga Bang Ali. Terus juga untuk Bang Wahyu di Cibubur, untuk Bang Indaryono, untuk Bang Hasan, Bang Irman Kanesa, Pak Iwan Santoso, ya semua aja yang lagi dengerin ini. Bu Tami, Bu Dindin, Bu Ani, Kong Dani, maaf Kong Dani, sering lupa saya, khusus buat Bu Mariana, spesialis. Spesialis.
0: Oke, terima kasih Bu Umi.
1: Siapa?
0: Iya.
1: Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memilih pasangan dari kriteria bibit-bibit bobot, menurut Abang Po gimana nih? Apakah masih penting di era saat ini? Atau punya kriteria yang seperti apa sih kalau menurut Abang Po gitu ya? Ya mungkin apa yang sampai saat ini belum menemukan tambatan hati, ya kasih tahu dong di sini kriterianya yang kayak gimana gitu, ya kan? Siapa tahu kita bisa bantu, bantu doa maksudnya. Kalau bantu nyomblangin sih yang nggak dulu ya, takutnya ntar kagak cocok gitu ya. Bang Nur di Gafe di Bogor, selamat sore kura-kura dalam perahu, requestnya. Ikutan tema dulu Bang ya, kalau mau request kita puter ikutan tema dulu, oke? Okay? Yaudah kalau gitu Abang Po, nanti kita lanjut lagi. Ayo mau puterin requestan lagu dangdutnya Abang Po di sore hari ini. Ini ada jinak-jinak merpatinya Pak Hasanuddin aja belum kita terbangin nih, si jinak-jinak merpati ya. Abis itu lanjut lagi, abis kabar berita jam 4 sore, tetap di mari di Pro 4 Suara Budaya Jakarta, di dangdutnya, nyok.

Assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Abang Pak, personil gabungan pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama TNI dan Polri menertibkan 61 bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sentiong, Jalan Salemba Tengah, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen pada hari ini. Lurah Paseban, Citra Arum Purdiarini mengatakan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi bantaran kali setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi dan pemberian surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Pembongkaran yang targetkan selesai dalam 2 hari ini akan dilanjutkan dengan pembangunan seed pile oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat serta penataan ruang terbuka hijau oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota demi menciptakan kawasan yang lebih tertata dan juga aman. Beralih ke informasi yang lain, sebanyak 161 warga Blinyu Kabupaten Bangka memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar PT Timah Persero dalam rangka HUT ke-50 perusahaan di Gedung Stania Blinyu. Kegiatan bertema Timah untuk Rakyat ini menghadirkan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi langsung dengan tenaga medis untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa biaya. Warga mengaku terbantu karena dapat memeriksa kondisi kesehatan sekaligus mendapatkan obat dengan lebih mudah, hemat waktu dan juga biaya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus menjadi bentuk kepedulian PT Timah terhadap masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih dong barengan Aipo Mariana di Mari ya Bang Po. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Emang harus begitu ya Po, kalau ngomong WhatsAppnya kalau penyiar dangdut, iya harus becengkok, ngape emang ya. Canda ya. Sembari kita ngebahas soal kriteria mencari pasangan di masyarakat Indonesia, kalau menurut Abang Po hari gini masih gak sih cocok, masih gak sih relevan, masih gak sih penting yang namanya bibit bebet bobot ketika mencari pasangan gitu ya untuk ke jenjang yang lebih serius. Ini dari POV Abang Po yang udah punya anak yang lagi pacaran alias sebagai orang tua gitu ya, atau Abang Po yang belum dapat jodohnya, pasti kan punya kriteria. Kalau dari Abang Po sendiri gimana? Bibit bebet bobot hari gini masih penting gak sih dalam menentukan atau menjadi kriteria pasangan gitu? Silakan 0213504510 WhatsAppnya di 0812-1124928. Yaudah kalau gitu kita ke WhatsApp dulu Abang Po. Ini ada Bang Pais di Serpong. Requestnya buat Permatasari Putri Sinden Panggung. Putri Panggung gak pakai sinden ya. Kirim salamnya buat pendengar di mana aja Po. Oh iya kalau menurut Aye ya Po, bibit bebet bobot udah gak perlu katanya gitu. Yang penting mas seagama alias seiman katanya gitu aja sih. Iya deh Bang Pais deh ya. Lagunya diantriin dulu Bang Pais ya. Ada juga Bang Ichan. Bang Ichan komentarnya gimana Bang Ichan nih? Bang Ipang dulu deh di BSD nih. Requestnya Baduku dong, kirim salamnya buat yang lagi dengerin aja. Menurut saya bibit bebet bobot babat, nggak ada babat ya, bobot. Kok babat sih? Bibit bebet bobot, babat. Udah nggak perlu pori gini, yang penting seiman dan bertanggung jawab. Kalau kita laki-laki, masalah rezeki mah kedepannya bisa cari sama-sama. Namanya juga rumah tangga, harus mengalami semuanya kata gitu. Siap, diantarin dulu lagunya ya Bang. Ada juga komentar dari Bang Ichan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemariana, kalau menurut saya dalam mencari pasangan hidup itu Po, harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Pasangan hidup harus suka sama suka, bukan paksaan dari orang tua. Kan kebanyakan orang tua sekarang banyak yang matre Po. Punya menantu pengennya yang kaya raya dan memaksa anaknya harus menikah dengan si dia gitu Po. Waduh, curhat apa gimana nih? Hah, curhat apa? Kopi pahitnya Wika Salim, siap Bang Ican, kita anterin dulu. Tapi yang pasti ya Bang Po, komentar Bang Po kaitannya dengan tema sore hari ini masih saya tunggu ya. Request lagu dangdutnya juga silakan sembari gabung juga. Lagi ngebahas soal kriteria dalam mencari pasangan gitu ya. Agar pernikahan langgeng dan bahagia, kalau tiga kriteria tradisional Jawa, bibit, bebet, bobot, ini hari gini masih penting gak sih gitu ya, untuk jadi patokan lah gitu dalam memilih pasangan. Kalau menurut Abang Po gimana komentarnya? Silakan. Masih ditunggu nanti di 0213504510 WhatsAppnya di 0812-1124928. Balik lagi abis lagu yang kita goyang berikut ini. Tetap di dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
3: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Tis,

0: nikah salim abang po. Ih, sepahit apa sih? Pasti kaget deh yang di sono deh. Kok langsung masuk sih empok kagak pakai aba-aba? Biasanya pakai bridging dia langsung masuk. Ya udah ya abang po. Masih lanjut temennya abang po ya, di request lagu dangdut deh. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngomongin soal kriteria mencari pasangan yang hari gini tuh masih gak sih bibit, bebet, bobotnya kita cari tahu gitu-gitu, ubek-ubek gitu ya. Karena kan ada yang bilang gitu, kalau cari pasangan apalagi untuk ke jenjang yang lebih serius pernikahan, harus cari tahu dulu po orangnya kayak gimana. Kita kagak asal meminang gitu kan, ngeri-ngeri nanti ternyata gitu kan. Tapi emang iya sih ya Bang Po ya, apalagi hari gini tuh kan nyari pasangan tuh dibilang susah ya juga enggak, dibilang enggak ya juga susah. Banyak aplikasi-aplikasi kencan juga gitu ya. Sosial media juga sekarang udah lebih banyak ketimbang dulu gitu ya. Banyak orang yang akhirnya bertemu dengan jodohnya, dengan pasangannya melalui sosial media. Sah-sah aja. Cuma memang harus lebih selektif ya kalau ngomongin soal cari pasangan lewat sosial media. Harus betul-betul dicari tahu orangnya seperti apa. Jangan tertipu oleh foto profilnya. Pas ketemu, wow, gak sesuai gitu ya. Jadi memang kalau nyari pasangannya lewat sosial media emang kudu hati-hati ya. Terus juga status dari orang tersebut itu juga perlu loh. Sekarang banyak loh Abang Po bilangnya masih sendiri ternyata udah ada pasangannya. Gak boleh ya yang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau Bang Po sendiri gimana ngomongin soal mencari pasangan, bibit-bibit bobot hari gini masih relevan gak sih? Masih penting gak sih? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya.
0: Bang Jamal.
1: Iya.
0: Kalau Bang Jamal gimana menurut Bang Jamal?
1: Menurut Bang Jamal penting gak penting sih Po ini?
0: Penting gak penting?
1: Iya, yang penting kan apa agamanya gitu, terus yang menerima padanya gitu ya intinya mah.
0: Gitu ya bang.
1: Kan aku tuh
0: kayak pendidikan gitu, harus lulusan apa gitu-gitu nggak kalau abang?
1: Ya nggak tinggi-tinggi sih kok buat itu emang gitunya. Lulusan SMA aja nggak apa-apa gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Oke deh. Lagu ini mau apa Bang Jamal?
1: Punya ini aja, Kura-kura dan Perahu aja Po.
0: Kura-kura dan Perahu? Udah belum ya? Oh belum.
1: Belum aja, belum dengar ya.
0: Belum, oke. Okay. Kura-kura
1: dan Perahu dari Lesti ya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya.
1: Ini buat Hasan dan itu ya, yang lainnya gitu ya. Dan juga, apa, Bangsa Topanen juga. Buat Umi, Indin juga. Ini buat semuanya aja Po ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal bilang katanya nggak terlalu penting-penting banget dah bibit, bebet, bobot dalam mencari pasangan, katanya begitu Bang Po. Yang penting orangnya apa tadi sih, agamanya bagus gitu ya. Ya basic lah, basic ya. Tapi yang pasti ya kan setiap orang punya berbeda-beda gitu ya pandangan dalam mencari pasangan atau ibaratnya sebagai orang tua juga pasti punya kriteria tertentu gitu ya untuk anaknya. Misalnya harus dapetin yang seperti apa. Sebenarnya sih sah-sah aja gitu, namanya orang apa yang terbaik. Bang Iskandar di Cibinong, penting dah kalau menurut saya. Utama mau cari bini yang bisa masak. Kalau gak bisa masak skip dulu. Skip, modal cakep doang mah gak deh ya. Emang mau nyari bini yang pinter masak, mau ngapain? Nah, ini konsepnya mau membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Dia nyari yang pinter masak. Jadi kalau yang nggak bisa masak, katanya skip. Kalau modal cakep doang mah, kata begitu. Iya, siap bang ganteng, siap. Oke dah Bang Po. Yang tadi Ayah bilang ya, karena sekarang ternyata kriteria orang mencari pasangan enggak patokan pada yaitu tadi soal bibit, bebet, bobot, tapi juga ada kriteria soal pandangan politik. Bayangin. Tapi sebelum ke penjelasan itu, nyapa dulu nih Pantong yang udah gabung di WhatsApp Callnya Perempat Jakarta. Halo, assalamualaikum, dangdutnya, Pantong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Dangdutnya, nyok.
0: Pantong, apa kabar? Sehat.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah.
0: Alhamdulillah, Pak. Ya. Gimana kalau kata Bapak nih, hari gini nyari pasangan, nyari jodoh dah, nyari jodoh gitu ya. Kudu banget gak sih Pak, bibit bebet bobotnya, kita cari tahu gitu.
2: Oh ya, kalau zaman dulu memang harus.
0: Itu nah, pasti. Itu kan zaman dulu, kalau zaman sekarang nih, menurut Bapak bagaimana?
2: Zaman sekarang saya lihat, main gabrega, main gabrega, ya akhirnya kagak senggah gitu.
0: Kagak semenggah, bener kalau kata orang Betawi. Iya.
2: Iya.
0: Jadinya?
2: Penting buat bibit-bibit saya, contohnya saya.
0: Gitu. Ah, kenapa itu?
2: Saya udah punya mantu tiga gitu.
0: Terus?
2: Tapi lain-lain gitu. Yang bapak itu yang buat itu begini. Oh iya, yang begini, elektronik begitu, begitu gitu. Makanya bapak bibit-bibit penting. Kalau bagi saya.
0: Iya.
2: Tapi lain orang lain pikiran kan gitu.
0: Iya. Jadi intinya penting iya. Ya kalau menurut Pantong ya hari
2: penting,
0: ini ya.
2: Penting.
0: Bibit bebet iya. Bobot ya. Oke iya. Dah kalau gitu. Lagunya mau apa Pantong?
2: Lagunya itu aja dah. Pria idaman.
0: Pria idaman. Iya. Pas banget nih sama tema kita ya.
2: Iya.
0: Oke deh Pantong. Makasih Pantong udah ikut komentar ya.
2: Iya.
0: Oke dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget lagunya kan pria idaman abang Mpo ya. Idaman para menantu. Idaman para mertua maksudnya gitu ya kan. Nanti kita lanjutin lagi deh di segmen terakhir. Masih ngomongin tema di sore hari ini. Yaitu mencari pasangan bibit bebet bobot. Masih penting gak sih hari gini? Kita balik lagi abis yang berikut ini. Tetap di Dangdutnya. Nyok.

emas permata dan juga uang. Ih, ayah pengen banget nih Abang Po. Udah suara kita bagus ya. Bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Masih di Dangdutnya, masuk segmen terakhir di edisi kali ini ya Bompo. Masih ngomongin soal kriteria dalam mencari pasangan hidup ya. Yang kalau orang Indonesia sebagian masih percaya dan masih mempraktikkan yang namanya bibit bebet bobot. Nah, walaupun tadi sebagian sih banyak yang menjawab ya enggak juga sih Po ya. 50-50 lah, enggak melulu, tapi ada juga yang harus dong gitu. Tapi yang pasti ya Bang Po, kalau hari gini ternyata enggak cuma bibit bebet bobot ya yang kita cari dalam menentukan pasangan, ternyata di era digital saat ini gitu ya, ada yang namanya pandangan politik ya Bang Po. Kalau Abang Po main dating apps ya, kalau Aisy enggak kan udah punya pasangan, ngapain kita nanya main dating apps ya. Abang Po pernah pasti mungkin lihat ya, ada fenomena yaitu sejumlah orang mengunggah status atau bahkan menaruh preferensi politik di bio mereka gitu di lini masa atau dating apps Abang Po. Ini ada beberapa komentar dari pengguna dating apps kaitannya dengan kriteria seseorang berdasarkan pandangan politiknya gitu. Ada yang bilang katanya bagi aku preferensi politik itu kayak cerminan isi kepala orang. Kalau dari awalnya udah beda, nanti bakal banyak yang susah dikompromiin pas rumah tangga. Capek tahu kalau tiap hari harus berdebat terus, cie. Ada yang bilang katanya penting dong kalau mencari pasangan dilihat dari pandangan politiknya. Bahkan sebelum berteman lebih dekat pun saya selalu ajak ngobrolin isu politik tuh. Jadi gak cuma asal pendapat gitu ya. Jadi dari komentar netizen ini juga mengungkapkan gitu ya, tindakan pencegahan sebelum melanjutkan hubungan gitu. Karena katanya nih ya Bempo, ada sebuah riset di salah satu universitas luar negeri sana yang merilis gitu ya. Ini riset 30 tahun dari salah satu universitas ternama di luar negeri sana gitu ya. Dia bilang katanya kalau beda pandangan politik ternyata bikin resiko putus atau bercerai, dan ini naik sampai 38%. Apalagi kalau udah beda pendapat soal isu-isu besar, keretakan hubungannya bisa makin parah, katanya seperti itu. Cuma ya ini mah Aima balikin lagi ya ke masing-masing individu ya Bang Po ya. Karena kenapa sih pandangan politik ngaruh ke kehidupan berumah tangga, ke kehidupan romantis katanya begitu Bang Po? Karena pada akhirnya bakal menentukan arah dan dinamika kehidupan sehari-hari si pasangan ini. Politik ini juga bukan sekedar urusan partai atau coblos pas pemilu aja, tapi juga cerminan seseorang katanya. Kalau Bang Po dan pasangan satu frekuensi secara politik, ini bakal jauh lebih gampang sepakat soal hal-hal basic katanya begitu, mulai dari pembagian peran, tugas rumah tangga, gaya parenting ya, mendidik anak seperti apa, sampai cara ngerespon isu sosial di sekitar gitu. Terus kalau terlanjur punya pasangan beda pandangan politik harus bagaimana? Ah, yang pasti ini ada seorang terapis pernikahan ya yang bilang kalau kuncinya adalah berhenti berusaha mengubah pikiran pasangan, aktif menjelaskan alasan personal Abang Po tanpa menghakimi satu sama lain gitu. Cuma kan ini terserah sih ya gitu. Kalau Abang Po apakah sampai kesini gitu ya nyari pasangan sampai ke kalau sependapat gitu ya soal pandangan politik, ya monggo aja gitu. Karena di riset luar negeri sana sudah merilis seperti itu gitu Abang Po. Ya tapi yang pasti apapun itu ya, kalau berbicara mengenai tema kita di sore hari ini, ya semuanya ayo balikin lagi deh ke masing-masing individu ya, kaitannya dengan mencari pasangan di era saat ini yang masih relevankah dengan bibit-bibit bobot, atau mungkin punya pandangan lain. Yang paling penting adalah ya cara kita menghargai orang lain gitu, begitu pula orang lain akan menghargai kita gitu aja sih ya Bang Po ya. Kalau kitanya banyak keinginan, kayak misalnya levelnya tinggi banget nih seleranya, tapi kita kagak nyadar diri kitanya modelnya kayak apa. Jadi sama-sama saling inilah, kalau mau punya level jodohnya yang bagus, kitanya juga harus memantaskan diri gitu. Yaudah kalau gitu, ayo pamit dah di dangdutnya, tapi nyi pamitnya ya di Radio Visual RRI Net. Besok gabung lagi di request lagu dangdutnya dari jam 3 sampai jam 5 sore. Yaudah kalau gitu, ayo pamit. Siaran lanjut di Terestrial Pro 4 Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Hai semuanya, Abang Po, saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't miss lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan don't miss

Abang Poti penilai Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan verifikasi lapangan program Kampung Iklim Utama 2026 di permukiman RW 06 Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat. Perwakilan tim penilai Dinas LH DKI Jakarta, Suci Resti Pratiwi mengatakan verifikasi dilakukan untuk menilai penerapan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat sebelum penilaian lanjutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Lurah Petamburan Rian Hermanu menegaskan budaya menjaga lingkungan di RW 06 telah menjadi kebiasaan warga sejak lama, terbukti dengan raihan Piagam Adipura 2028 dan 2009. Program ini diharapkan semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan juga berkelanjutan. Beralih informasi yang lain, Ketua Florikan Kalimantan Barat Erlina Norsan mengejarkan gerakan memasyarakatkan makan ikan di SD Negeri 09 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya sebagai upaya mencegah stunting dan membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Erlina mengatakan konsumsi ikan perlu dibiasakan sejak dini karena kaya protein dan omega 3 yang penting untuk pertumbuhan serta perkembangan otak anak. Program ini menyasar siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga sekaligus mendorong kolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga ikan. Melalui Gemar Ikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap angka stunting dapat ditekan dan kualitas sumber daya manusia terus meningkat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Udah, dimari aja.

Promo Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di Mari barengan Epo Mariana Zuendi. Blantek Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam. Pulang. Udah jam pulang loh. Mau kemana dulu sih? Atau pulangnya udah dari tadi Po, udah nyampe rumah. Alhamdulillah enak. Udah mandi kali ya. Enak dah kalau udah nyampe rumah mah ya. Mau ngapain aja, nyantai boleh. Mau bercanda-bercanda sama orang rumah juga enak ya kalau udah nyampe rumah mah. Tapi buat yang masih OTW, hati-hati di jalan, tetap waspada, apalagi naik transum ya, dijaga barang bawaannya. Ngomongin soal fasilitas umum, transportasi umum, Mbak Bompo, ini proyek terowongan bawah tanah yang ngubungin gedung-gedung di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Ini masih berjalan loh, Mbak Bompo. MRT Jakarta proyek tersebut baru mencapai 22%. Dan ditargetin rampung di Juni 2027 ya. Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiat, ini mengatakan bahwa terowongan bawah tanah tersebut dibangun untuk mempermudah pejalan kaki di kawasan Bundaran HI. Jadi jalur ini bakal ngubungin 4 gedung di sekitar Bundaran HI dan tersambung dengan stasiun MRT. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan kemudahan akses bagi pengguna transportasi umum menjadi salah satu fokus Pemprov DKI. Dan pastinya jalur pejalan kaki di Duku Atas juga udah dimulai ya Bompo. Jadi nantinya tuh kita gak mesti apa nyebrang-nyebrang lagi gitu di jalan kayak biasa kita lewat gitu. Kalau misalnya mau ke Bundaran HI, misalnya mau nyebrang dari Plaza Indonesia, mau nyebrang ke Pullman gitu ya, itu kagak usah nyebrang, nanti mah bakal lewat ada jalur bawah gitu. Ataupun mau ke MRT juga gitu Abang Po. Tapi ini masih proyeknya masih baru 22% ya, dan bakal target kelar di tahun depan, insya Allah tahun 2027, tepatnya bulan Juni Abang Po. Ya kita tungguin aja dah, setahun mah cepet ya gak sih Abang Po ya. Ngomongin soal transportasi umum juga, ini bakal diresmiin ini bulan depan Abang Po, rute LRT Kelapa Gading Manggarai. Wih, yang katanya bisa ditempuh dalam waktu 28 menit aja. Seperti apa informasi lengkapnya? Abis yang berikut ini, tetap di Mari aja.

0: Nini Mama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada, apalagi petata petiti langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya.

jalan. Hati-hati di jalan, bener kata Tulus sama Mpo. Yang lagi berkendara juga dipatuhi rambu-rambu lalu lintasnya ya. Ngomongin soal perjalanan, nantinya nih perjalanannya Abang Po bakal dipermudah. Karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perjalanan LRT Jakarta rute Pegangsaan 2 Kelapa Gading Manggarai nantinya hanya memerlukan waktu sekitar 28 menit Abang Po. Jalur sepanjang 12,2 km nih ditargetin resmi Agustus 2026. Lebih tepatnya bulan depan ya, udah besok Agustus Pan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Pramono setelah meresmikan sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirsentuh di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat hari ini. Dan Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa konektivitas transportasi publik Jakarta ini bakal semakin baik setelah pengoperasian LRT Jakarta hingga Manggarai. Dan yang pasti juga jalur tersebut yang memiliki panjang 12,2 km dengan 11 stasiun menghubungkan kawasan utara sampai selatan ini ya Bang Po. Ini bakal bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu tempuhnya 28 menit aja. Gubernur Pramono mengatakan Pemprov DKI enggak berhenti sampai di sini. Nantinya juga disiapin anggaran untuk melanjutkan pembangunan LRT dari Manggarai menuju Duku Atas yang tujuannya untuk memperkuat integritas antar moda transportasi di ibu kota. Asik dah pokoknya ya, sekarang mau ke Jakarta gak usah repot, gak usah bingung ya, tinggal naik ini itu bisa gitu ya. Ya gak Abang Po, bener dong. Sekarang kalau di Jakarta tuh udah gak usah repot gitu ya, mau kemana sih gitu. Kalau dulu mungkin mikir kalau di Jakarta, misalnya kayak dulu dari selatan ke utara sebelum ada Trans Jakarta sama LRT nih yang bentar lagi bakal diresmiin ya bulan depan, kan mikirnya jauh banget ya Bang Po ya. Nah sekarang mah dari selatan ke utara ya ilah tinggal transit ya enggak, naik TJ selesai ya enggak Bang Po. Jadi sekarang kalau di Jakarta enggak ada istilah jauh ya, semuanya bisa dijangkau dengan transportasi umum yang ada.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ya ampun, ini kayaknya ayah banyak banget godaannya ya. Godaan biasa, kita kan gak boleh banget denger ada kata-kata diskon ya Abang Po ya, potongan harga ya. Ini kali ini datang dari PT Kereta Api Indonesia yang memberikan diskon tiket kereta api sebesar 20% dalam ajang Railway Technology Indonesia 2026 yang digelar di G-Expo Kemayoran di tanggal 28 sampai 30 Juli 2026. Promo ini dimanfaatkan untuk perjalanan menggunakan kereta api komersial jarak jauh maupun menengah di Pulau Jawa dan Sumatera. Dan menariknya, tiket yang dibeli selama periode promo bisa digunakan untuk keberangkatan hingga 45 hari sejak tanggal pembelian. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa program tersebut dihadirkan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api dengan harga yang lebih terjangkau. Tuh, jadi silakan deh buat Abang Po yang mau mencoba program tersebut ya. Potongan harga tiket kereta api sebesar 20% dalam ajang Railway Technology Indonesia 2026 yang digelar di G-Expo Kemayoran di tanggal 28 hingga 30 Juli 2026. Sekaligus saya juga mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib hari ini berkumandang di jam 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Setelah azan maghrib, ayo masih lanjut teman-teman Abompo, tetap di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: mengenal bangunan bersejarah. Selain terkenal sebagai kawasan perniagaan terbesar di Asia, ternyata di kawasan Tanah Abang berdiri sebuah masjid tua yang tak bisa dilepaskan dengan sejarah Tanah Abang. Masjid tua ini resminya bernama Masjid Jami Al-Ma'mur Tanah Abang, sebagaimana tertulis di atas pintu utama masjid, namun lebih dikenal dengan nama Masjid Al-Ma'mur. Dibangun pada tahun 1704 oleh bangsawan Kerajaan Islam Mataram pimpinan Kiai Haji Muhammad Asyuro. Walaupun keberadaannya kini sudah terkepung dengan bangunan perniagaan, bahkan sebagian halamannya harus direlakan untuk pelebaran jalan, aura bangunan ini tetap menjadi sejarah perkembangan dan penyebaran syiar Islam di Jakarta, khususnya di kawasan Tanah Abang.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Dinudin.
3: Apaan sih?
2: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
3: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kaya ame rempah-rempah.
2: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
3: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
2: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
3: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
2: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
3: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
2: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
3: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Juallah kehidupanmu saat ini untuk kehidupanmu selanjutnya, akhirat. Niscaya kamu akan mendapatkan keduanya. Tetapi jika kamu menjual kehidupan selanjutnya untuk kehidupan saat ini, maka kamu akan kehilangan keduanya. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Bang Po. Gabung lagi bareng Epo Mariana di Mari di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Centai Manis judul lagunya. Ih, yang nyanyi Ang Cuy. Benar nyanyi itu. Enak banget ini. Apa musik Betawi-Betawi yang apa pakai rebab yang agak apa itu kayak campur-campuran Betawi Tiongkok gitu. Iya Tionghoa. Enak dah pokoknya. Emang kalau dengerin musik begini emang enaknya malam ya. Kayak lagi di teras rumah Sidul. kalau malam-malam gini udah nyampe rumah belum ya Bang Po? Mudah-mudahan sudah nyampe ya. Kok mudah-mudahan juga udah sholat maghrib dan udah makan malam. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun belum, ya udah hati-hati di jalan, moga cepet sampai di tujuan dah ya Bang Po ya. Menu makan malamnya apa nih? Tempe kali tempe. Termasuk orang yang suka selalu ada tempe gak sih di rumah? Enggak ya? Ya kali gitu Abang Po. Di rumah selalu ada tempe. Soalnya kemarin kita sempat ngebahas satu tema. Makanan makanan penolong kalau lagi bingung memasak apa. Ternyata banyak pendengar Perompak Jakarta. Abang Po nih yang nyaut tempe sama telur. Kata udah paling simpel banget tuh Po, kalau kita punya stok tempe di rumah udah tinggal goreng, petelor gitu, tahu ya. Nah ngomongin soal tempe, tempe kan dikenal sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang udah mendunia Abang Po. Di balik kesederhanaannya makanan ini memiliki sejarah panjang yang udah mengakar dalam budaya Nusantara selama ratusan tahun. Dilansir dari Antara News ya, berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa tempe udah dikenal masyarakat Jawa dari abad ke-16. Terus berkembang lah tuh, sampai jadi salah satu sumber protein nabati utama di Indonesia. Nah sekarang tempe bahkan diproduksi di puluhan negara dan diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah menurut sejumlah literatur, salah satu bukti tertua keberadaan tempe itu ada dalam Serat Centini, naskah sastra Jawa yang ngegambarin kehidupan masyarakat pada masa Kesultanan Mataram. Guru besar bidang pangan, gizi, dan kesehatan IPB, Made Astawan juga mengatakan bahwa tempe muncul dalam beberapa jilid di Serat Centini Abang Po. Hal ini menunjukkan bahwa makanan ini udah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa selama lebih dari 450 tahun atau sejak abad ke-16. Widih, udah tua juga si tempe ya Abang Po ya. Jangan salah, jangan kireh ya. Makanan sederhana ini baru nongol kemarin lah, ini udah dari abad ke-16. Nah, apa enggak tuan dia daripada kita. tapi ngomongin soal makan malam, Abang Po termasuk yang kalau makan mesti ada buah enggak? Buah favoritnya apa kalau misalnya makan? Ada yang suka pepaya enggak di sini? Kalau ayah sih termasuk doyan ya pepaya ya, tapi ada juga loh orang yang enggak doyan pepaya. Jangan salah Abang Po, pepaya enggak cuma bermanfaat untuk pencernaan aja, tapi juga ada beberapa manfaat rutin kalau Abang Po mengkonsumsi buah pepaya. Apa tuh kira-kira? Nanti ya abis yang berikut nih.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promot Suara Budaya Jakarta, Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Ini lagi banyak banget yang request nih di dangdutnya ya, Bompo. Emang sih lagunya seenak itu ya. Ciptaannya ini Kakak Adibal ya, Bompo ya, selalu deh. Ya udah kalau gitu, sambil menikmati malam harinya Bompo nih, Aye punya informasi kaitannya sama buah pepaya. Karena ini masih jam makan malam, siapa tahu malam hari ini ada yang lagi ngemil-ngemil buah pepaya. Kalau sama ini kan pepaya terkenal dengan manfaat untuk pencernaan Abang Po, tapi siapa sangka ada manfaat lain di balik buah yang satu ini. Apakah itu? Ternyata pepaya juga baik loh untuk kulit, karena di dalam pepaya itu mengandung vitamin C dan antioksidan yang membantu pembentukan kolagen protein yang berperan menjaga elastisitas kulit kita ya Bompo. Selain itu konsumsi buah pepaya juga bisa ngelindungin kulit kita dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Tuh, pantesan ada sabun pepaya ya. Ternyata emang bisa buat kulit sehat gitu Abang Po. Wah kalau begitu besok mah gak usah repot-repot skincare ya, makan aja buah pepaya.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal makanan, Indonesia surganya. Setuju gak sih Bang Po? Kenapa bilang begitu? Karena udah beberapa kali makanan Indonesia tuh masuk ke dalam deretan makanan terenak gitu ya. Versi apapun gitu ya. Paling sering sih versinya Taste Atlas ya Bang Po ya. Dan lagi-lagi nih ya Bang Po, Taste Atlas ngerilis deretan dessert terenak di 2026. Jadi daftarnya tuh banyak banget. Dan ada 5 rekomendasi katanya. Jadi awal tahun 2026 situs kuliner Taste Atlas memasukkan pisang goreng ke dalam daftar 100 best dessert in the world Abang Po. Cemilan berbahan dasar pisang goreng, cemilan berbahan dasar pisang yang digoreng ini Abang Po menempati peringkat ke-14 dan menjadi salah satu wakil Indonesia dalam daftar dessert terbaik di dunia. Di Jakarta banyak pan yang jualan pisang goreng, ciri khasnya juga masing-masing beda-beda. Mulai dari pisang goreng madu, ada pisang goreng Pontianak ya, beda-beda gitu. Ini dia beberapa rekomendasi pisang goreng enak di Jakarta buat Abang Empo yang demen banget sama pisang goreng. Emang paling enak nih malam-malam begini memang makan pisang goreng sama kopi sama teh ya, enak ya. Yang pertama ada pisang goreng Kole ya Abang Empo. Ini adanya di kawasan Taman Sunter Indah, Jakarta Utara. Dia ini pisang goreng khas Pontianak ya. Jadi pisang gorengnya lebar-lebar gitu Abang Po. Terus juga ada pisang goreng Kalimantan Ameng. Ini adanya di Jakarta Barat. Salah satu cabangnya ada di kawasan Tanjung Duren ya. Dia juga modelannya pisang goreng khas Kalimantan. Bentuknya kipas. Terus juga ada pisang goreng Warung Waras Abang Po. Ini adanya di Tebet, Romangun, Pasar Minggu, Bintaro, Pantai Dekapuk, sampai Palmerah. Ini cabangnya udah banyak nih dia nih. Terus ada pisang goreng madu Bunani. Ah, Bunani. Ini udah terkenal banget Abang Po. Ini ada di... Ini juga cabangnya kayak udah ada beberapa dah setau aja ya. Pisang goreng madu Bunani nih Abang Po. Terus juga ada pisang goreng Afong ya. Ini juga salah satu pisang goreng Pontianak ya di Jakarta. Tepatnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Tuh banyak pan yang dagang pisang goreng enak di Jakarta. Ya, kalau Abang Po kira-kira mau beli gak tuh? Kira-kira tuh pisang goreng yang tadi udah saya rekomendasiin. Apa bikin aja, bikin diri di rumah. Biar hemat gitu ya.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: jam 19.
1: Abang Po Camat Jatinegara Endang Kartika meminta seluruh kelurahan di wilayahnya segera merealisasikan gerai koperasi Kelurahan Merah Putih, terutama Kelurahan Bali Master dan Kampung Melayu yang saat ini belum memilikinya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan mempercepat pembangunan gerai pergudangan serta kelengkapan operasional KKMP di kantor Kecamatan Jatinegara. Endang menegaskan keberadaan gerai menjadi bagian penting untuk mendukung operasional koperasi dan meminta kelurahan memanfaatkan aset atau ruang yang tersedia sebagai solusi. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan meningkatkan pengawasan perairan dengan memasang radar yang terintegrasi dengan automatic identification system di wilayah laut khususnya Berau. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengatakan radar hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini digunakan untuk memantau identitas dan pergerakan kapal secara real time guna mencegah pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dan kapal tanpa izin. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Bang.
4: Yo, pagi di Jakarta. Bunyi klakson, aroma

Perempat Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jakarta kemarin sempat dihebohkan juga ya, Abang Po, dengan satu kondisi sekolah di tengah Jakarta, di tengah gedung-gedung bertingkat di Jakarta dengan kecanggihan teknologi yang dipunya Jakarta. Masih ada ternyata gedung sekolah yang belum layak gitu ya, Abang Po ya. Di kawasan Jakarta Selatan lagi ya kan, terkenal dengan anak-anak gaulnya gitu ya, Abang Po ya. Tapi yang pasti kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengakui bahwa masih banyak gedung sekolah negeri di Jakarta yang sudah berusia tua sehingga butuh perbaikan, Abang Po. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan hal tersebut menjadi salah satu alasan Pemprov DKI Jakarta memetakan sekolah-sekolah yang akan diprioritaskan untuk direvitalisasi. Berdasarkan pendataan Disdik, ya, terdapat sekolah yang bahkan berdiri sebelum tahun 1947. Beberapa di antaranya adalah bangunan cagar budaya sehingga penanganannya harus dilakukan secara khusus. Selain itu juga ada sekitar 40% gedung sekolah di Jakarta yang dibangun dalam 20 tahun terakhir. Artinya masih banyak bangunan sekolah yang usianya, Abang Po, di atas 20 tahun dan membutuhkan perhatian. Nah, untuk itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim percepatan revitalisasi gedung sekolah. Selain itu juga Ibu Nahdiana menjelaskan bahwa tim tersebut nantinya tidak hanya mengecek 22 sekolah yang sebelumnya udah masuk daftar revitalisasi. Tim ini juga akan meninjau sekolah lain yang diduga mengalami kerusakan agar prioritas pembangunan lebih tepat sasaran. Ya, pasti kita doakan dan kita dukung ya, Bang Po ya. Semoga ini bisa terrealisasi dengan baik. Karena ya pusat kota ya kan, masa masih ada gedung-gedung sekolah yang gak layak kan, ya gak pas aja ya, Bang Po ya. Di tengah banyaknya gedung-gedung pusat perbelanjaan ya kan, perkantoran, terus juga Jakarta yang udah begitu banyak perubahannya dalam segi teknologi, transportasi. Masa masih ada gedung sekolah yang masih kondisinya gak layak, ya kan, sangat amat disayangkan ya, Bang Po. Maka dari itu kita dukung ya, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga, dalam program percepatan revitalisasi gedung sekolah yang ada di Jakarta. Jadi mudah-mudahan bisa direvitalisasi dah ya secepatnya nih gedung-gedung sekolah yang ada di Jakarta, biar pada enak gitu anak-anaknya sekolah dengan kondisi gedung yang nyaman dan juga layak untuk digunakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Te Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Te Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Te Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Te Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Te Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Te Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Te Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Te Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Propas Suara Budaya Jakarta masih lanjut teman Bompo. Aduh, di sisa-sisa waktu ya. Masih dengan aktivitasnya di malam hari ini buat yang udah nyampe di rumah atau masih lanjut perjalanan. Tadi sih Ayah dapat kabar dari laki Ayah hari ini kan dia naik Transjakarta ya Bompo ya. Dibilang tadi di halte Transjakarta koridor 6V ya. Yeah. Apa itu namanya? Ragunan Senayan. Ragunan Bundaran Senayan, nah Bompo. Di halte SMK 29 tuh ya, di situ di dekat-dekat SMK Kapal ya bilangnya ya kalau anak Jaksel ya. Tadi antreannya parah banget katanya sampai mengular, sampai mau keluar-keluar halte katanya gitu Bompo. Ya emang kalau jam-jam pulang aktivitas ya, ya kalau naik Transjakarta ya nggak heran begitu. Makanya bilang, makanya kalau bininya pulang lama bang, abang jangan protes. Orang kita antri gitu ya, Bompo ya. Ya tapi ya walaupun antri, alhamdulillahnya tertib sih ya Bompo. Eh juga sih selama menggunakan Transjakarta alhamdulillah nggak pernah nemuin adegan-adegan orang rese gitu ya, misalnya nyelak antri gitu, gak pernah sih. Alhamdulillahnya ketemunya sama orang-orang yang tertib gitu, termasuk mungkin juga Abang Po ya, pengguna transportasi umum, tertib ya menggunakan transportasi umum, tertib antrian, terus juga tertib ketika ingin menggunakan mesin top up saldo ya, itu kan juga kalau di jam sibuk kadang suka rame juga ya Abang Po ya. Ya bang, intinya kita menggunakan transportasi umum ya memang sudah seharusnya ya mematuhi peraturan yang ada termasuk ya budaya antri gitu Abang Po. Yang pasti buat Abang Po yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan nih, gimana? Udah ini belum macetnya, udah rada mendingan belum nih atau masih tersendat-sendat di sekitar mana, bisa diupdate di sini ya. Langsung aja WhatsApp Abang Po di 0812 1124 928.

0: lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya ya lo bantuin doa dah. Yang penting ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
1: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya.
0: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
1: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
0: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, udah mau deket-deket jam 8 malam nih Abang Po. Gantian sama Uda Wawan ye. Abis ini lanjut nemenin Abang Po di apresiasi budaya Minangkabau. Gimana sih Po? Apresiasi budaya Minangkabau di Minangkabau. Lama didanga. Ada Uda Linda yang udah siap mendengarkan. Terus juga ada Bang Haris Prasti Effendi. Wah. Iya. Pokoknya pada dengerin dah habis ini ya. Minangkabau lama didanga. Apresiasi budaya Minangkabau yang akan menemani aktivitasnya Abang Po di malam hari ini sampai jam 12 malam. Yaudah kalau gitu, ayo pemarinnya pamit. Cintai dan lestarikan terus tradisi Nusantara. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jakarta.

0: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Abang Po, Cangcingnya Babe, apa kabar? Senang banget rasanya Ayi Bang Wawan, Derman Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Rebo 29 Juli 2026. Ya, selepas tadi ada Po Mariana Sohendi temenin Abang Po, ya saatnya Ayi bergeliria. Waduh bergeliria, emangnya mau ngapain dah? Ya, Ayi temenin Abang Po di udara nih. Dimanapun Abang Po berada ya, bisa mendengarkan melalui FM 92,8, melalui streaming RRI Jakarta pun halnya juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Kalau Abang Po cangcingnya Ababe jauh di sono, di luar negeri ya, jangan sedih ya, bisa dah dengerin kita di mari ya. Di Rebo ini kita awali dengan dengerin drama legenda dengan judulnya Asal Mule Nama Gunung Melongga ya, bukan Melongo ya. Ya, sekali lagi asal mula nama Gunung Mekongo maksud aye gitu ya. Selepas itu ada apresiasi budaya Minangkabau ya, Minangkabau lama didanga. Lah itu dia ya, dengerin, pantengin ya. Mau datang boleh, ya. Iya kagak napa dah ya. Dengerin di 92,8 yang pasti tema kita kali ini apa? Bentar kita lokit dulu. Tadi udah ada deh tuh ya. Temanya yang pasti Abang Po juga boleh ikut serta di mari. Bang Wawan, ayo bukan orang Minang lah, kagak napa. Iya, walaupun bukan orang Minang kan andai bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia itu dia. Tanya dah ya, dengan tema kita kali ini apa Bang Wawan? Sebentar, kita lokit dulu ya, kita lihat dulu. Apa sih tadi udah ada ya, lupa-lupa ingat gitu. Lah masa lupa penyiar? Kagak, tenang baik ya. Apa tuh? Ya temanya adalah jeng-jeng-jeng-jeng. Pakai jeng-jeng-jeng. Ya, temanya adalah cerita Bundo Kanduang keluarga Minang Saiyo Sydney ya di Australia. Nah, itu dia. Abang Po Cangcing Babe ikut tandang ya. Paranin dah acaranya, dengerin simak selalu untuk kebersamaan kita. Yang pasti jangan kemana-mana. Kini kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini asal mula nama Gunung Mekongo di Mari Perumpat FM.
1: Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
2: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kok bersuara lagi? Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo utuh
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: Tuan Amat Tua. Tuan Amat Tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, heh. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kami, kami, kami saja. Kau kan pemberani. Kami, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha. Bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Bulanlah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
5: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai ini.
2: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
4: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut, Di? Tenang Mi hatimu, Toh. Nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
0: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku ninia mama dunsana pandanga udah unima ete ajo adia di masa ajo parado dan pastinya disiko di acara Minang Bakaba lama di danga.

0: Angkuang kunin ya mama dun sana pandangan udah unima ete ajo adia di masa Jawa Barado. Pandakian Solo subanarawan. Banyak orang mencalia panorama. Basobok balia jauh dawawan di Minang Bakabal lama di Danga. Dan pastinya di hari Rabu kini ko 29 Juli 2026 dan pastinya untuk kebersamaan kini ko Rabu Kapatang kaitannya narasumbernya dari Australia juo ya urang awak nanado di Australia kini samololai ya dan dengan tema kini ko dengan judulnya tu Carito Bundokan Duang Keluarga Minang Sayo Sydney atau KMS dan pastinya kini kita masuk dalam acara indak lupo do ya dalam acara Carito urang awak
1: masih mau
0: ini kita dangakan Carito urang awak. Carito urang awak. Carito urang awak sekali lagi temanya yaitu Carito Bundokan Duang Keluarga Minang Saio Sydney ya. Angku-angku ini ya mama dun sana pandanga udah uni ma ete ajo adia di masa Jawa Barado. Buliah beko batanyo basa monara sumber kita Bundo Asni Zarti. Beliau adalah Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Saio Sydney Australia IKMS dan pastinya buliah berperan serta berinteraksi bahasamu beliau Bundo Asni di 021-350-5110 WhatsApp ya di 0812-112-928 ya jangan lupa ya jadi buat yang orang di luar orang Minang boleh juga ah Bang Wawan aku gak bisa bahasa Minang jangan sedih ada bahasa persatuan ya oke yang pasti ditunggu kita simak dulu perbincangan saya bersama Bunda Asni Zarti Lado di ujung telepon Balioko siap-siap untuk menginformasian oke langsung saya basobo di udara. Assalamualaikum Bundo.
2: Waalaikumsalam.
0: Onde. Onde. Oh, Bunda Bulia mangece mandeko Minang Bakaba lama didanga. Coba Bun.
2: Minang Bakaba lama didanga.
0: Oh, subhanallah. Thank you very much. How are you today, Bun?
2: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Oh, ya subhanallah. Iko posisi di mana di Australianya? Labia tapeknya?
2: Di Sydney.
0: Di Sydney. Oh, Bundo di Sydney, ambo di Sotno.
2: Oh, kram.
0: Oh, kram. Oh, mode itu tahu. Oh, si. Okay, great.

0: Ah, suku apa, Bun?
1: Makanan?
0: Suku, suku.
1: Hobi?
0: Suku.
1: Oh, suku Sikumbang.
0: Sikumbang. Onde yubana. Yo, buat sana-sana nansa suku jo Bundo Asni Zarti. Ah, kwa, danga. Yo, don't worry ya. Yang pastinya kita pun akan mengundang instruksi jo buat pandangan kita, Bun. Ya. Oke, okay, Bun. Di Australia kini kok jam 1:30 balik kece nak, Bun?
1: Jam 2 balik kurang 20.
0: Onde subhanallah, mohon maaf sebelum yo ko harus siap-siap kopi dek karena jauh nak Bun.
1: Dimaafkan.
0: Onde subhanallah, terima kasih banyak. Thank you very much before. Bunda, agi apa antun dulu stek dak Bun? Biasa ko apa seorang bunda-bunda ko iko di luar kapalo. Silakan Bun.
1: Pergi ke sawah menanam padi.
0: Anca.
1: Pulang ke rumah membawa hasil.
0: Oi wa.
1: Samo dipikue jadi pedoman hati. Ring samo dijinjang itu kunci.
0: Onde mana? Bundokan duang limpa perumanan gadang. Amban purwa aluang bunian. Pusek jalo kumpulan tali sumara dalam nagari. Onde. Bapa le nak Bun.
2: Cakep
0: kejeknya. Oke okay, Bun. Labara tahun Bunda merantau ke Iko Bun?
1: Sekitar lebih kurang 20 tahun.
0: 20 tahun. Oh, subhanallah. Oke. Okay. Bisa cari tuan kaitannya dengan proses Bunda ko sebagai sosok Bunda kandung ketua di Minang Saiyo. Ba acaranya? Awal mulanya tuh ba tuh.
1: Iya, oke. Sebenarnya ibu merantau ke Australia ko enggak ada merupakan suatu cita-cita do.
0: Tu ba alai.
1: Tapi ba alah. Dek nasib di untung parasayan anu awak kasihku.
0: Masyaallah.
1: Ibu di siku. Awak bingung. Bunda bingung. Apa sebab bingung?
0: Bahasa
1: orang enggak tamu je bahasa awak.
0: Oh, on this way and around way mode tu.
1: Iya, ndak mengerti awak apa nak dikecekan orang doh.
0: Serius kau Bun. Awal mulanya sabanta, iko marantau jo urang apa jo suami, urang awak jo Bun?
1: Oh iya. Jo suami ibu urang awak jo. Hanya marantau kasih ko yang namanya awak ba suami, tentu awak harus
0: patuh suami. Batu banan deh, ndak boleh jauh-jauh doh. Iko harus aroman perangko nak Bun. Ado perangko, ado amplopnya di sini nak.
1: Ya sekitar model itulah.
0: Tahun berapa tamu?
1: Tahun 2006 ibu.
0: 2006.
1: Tiba di Sydney.
0: Okay.
1: 2006. Mm-hmm. Mm-hmm. Setelah tiba di Sydney, rasanya setahun dua tahun itu masih penyesuaian. Mm-hmm. Rasanya barek karena di samping bahasa yang berbeda, mm-hmm. cuaca, iklim yang berbeda pula.
0: Oh, tu bah tu. Dingin di sini di Sydney?
1: Oh, dingin.
0: Dingin
1: kini kok apa lagi?
0: Dingin.
1: Jadi, kalau awak biasa musim sedang di kampung awak, tiba di siku kedinginan. Tapi apa yang akan dibaca? Awaklah tarik perjanjian lah diserah tarimu di orang lain, kak suami. Tentu harus diturut di mas suami awak tinggal.
0: Batu apa nana? Di mana bumi dipijak nak Bun?
1: Di rumah bumi dipijak, di situ langit kita junjung.
0: Batu abana. Jadi satu jo suami pai merantau bakal mencari karajo bakal ruah di sini nak Bun. Kampung dulu sebentar di mana Bun? Kampung?
1: Kampung di Pariaman.
0: Pariaman.
1: Kampung Ketek. Di Kampung Pawo. Tataknya di dalam. Namanya Kampung Dalam.
0: Kampung Dalam. Tak kajui nak? Iko kita flashback sakitnya nak Bun? Little bit doesn't matter ya. Okay. Iko perjanjian dengan suami beko kok lailah manikah angka di abau ambo bawa ke Australia ba alai ka tuju atau iko dadakan dari suami.
1: Oh ndak, semuanya melalui proses.
0: Proses
1: hidup tuh pilihan karena awak menikah, awak memilih untuk di orang luar.
0: Batu.
1: Walaupun yo aslinya dulu orang awak, tentu awak harus ikut. Cara agamo awak harus ikut
0: betul
1: ke suami awak setelah diserahkan dia ya awak.
0: Tu mah sarugo buat istri nak Bun.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Lapa itu bak Bun. Lah satu tahun 2006 ikut suami tu lanjut.
1: Lanjut jadi hadirlah ke perkumpulan orang Minang. Karena kemawak kapai kalau untuk menyesuaikan bahasa

0: awak tentu ke orang Minang awak.
1: Oh, batu abad nana.
0: Kalau orang bule kok awak harus bersekolah dulu. Jadi
1: memang
0: sekolah salamu 500 jam sekolah bahasa Inggris.
1: Oh, mode itu di Indonesia, di Jakarta atau di kampung halaman ndak ada takaju atau ada basic sakete and the spray mode itu?
0: Oh, lain jo lah. Karena awak dari kampung lain jo sekolah sakete sekolah tinggi di Padang. Nah tu tinggal di Jakarta banyak sekete aduh lo mengarati. Setidaknya yes no okay mengarati.
1: Okay, siap. Okay. Baca cari stek lah yang ngerti nak. Masya Allah.
0: Tapi sesuai pepatah tadi,
1: yo.
0: Di mabumi tidak di situ langit dijunjung.
1: Batuah.
0: Kalau awak lah menetapkan hati, karena prinsip salah satu orang Minangko adalah orang yang suko bekerja keras dan Batuah. Menghadapi tantang.
1: Batuah, bana.
0: Nah, jadi harus dijalani. Masuk ke komuniti Minang, kebetulan ada keluarga yang namanya keluarga Minang Sayu Sydney.
1: Saban Tabun, mohon maaf. Sebelum masuk ke Minang Sayu di Sydney, apa culture shocknya tuh ba? Waktu pertama baralamu.
0: Sebenarnya kalau untuk menyesuaikan dengan Minang iyo. Itu ndak lama.
1: Ndak lama.
0: Cuman sebelumnya karena awak lai sekolah, lai berinteraksi juga kawan-kawan yang berbeda negara di dalam kelas. Jadi akhirnya itu rasa homesick awak ke kampung halaman tuh terkikis. Karena kembali ke tujuan semula, pilihan awak, awak lah menikah, awak harus jalan. Gitu.
1: Jadi padian sih culture shock, dapet kawan baru juga, dapet budaya baru, mau itu ndak bun?
0: Yep.
1: Okay. Butuh waktu baralamu masuk di keluarga saya Minang saya Iyoko? Sian memperkenalkan atau ba'a? Alah tahu atau ba'a?
0: Sebelumnya suami alah lamu tinggal di Siko.
1: Lah
0: berinteraksi di Minang. Okay. Jadi sekalian ibu datang ke situ. Nan karano dulunya awak waktu sekolah layacok lo satu berkumpul-kumpul. Jokang kawan, tidak organisasi. Yeah. Rasanya dulu ingin keterlibatan awak di dalam masyarakat awak kok gitu loh.
1: Iya.
0: Itu. Itu. Jadi enggak terlalu sulit untuk masuk ke dalam organisasi atau kelompok Minang yang ada di Siko.
1: Oke. Lah masuk di grup Minang Saiyo di Sydney itu after that and then Bundoko langsung menjadi anggota atau langsung proses menjadi ketua Bundo itu buat acaranya.
0: Menjadi anggota dulu.
1: Anggota dulu.
0: Jadi hadir di setiap kegiatan Minang Sayo di mana kegiatannya ada yang bersifat bulanan, ada yang bersifat tahunan, ada kegiatan kesenian, perlombaan segala macam. Jadi ikut awak terlibat di situ dulu. Tenggo dicari lah bagaimana tempat terjang awak, kemampuan awak, pak awak menyesuaikan diri. Alhamdulillah tidak begitu lama diterima dan masuk gitu.
1: Oke. Butuh waktu proses baralamu jadi anggota LAPE itu menjadi ketua tuh baralamu bun? Petunjuan?
0: Oh sebenarnya prosesnya tidak begitu lama, paling setahun setelah. Setiap hadir di pengajian, jadi di Calia kebetulan di Minang itu ada kelompok-kelompok yang berasal dari daerah seperti dari Pariaman, dari Bukit Tinggi, dari Sulit Aye, dari Batu Sangka, dan dari Padang Panjang atau Ikababasko namanya.
1: Iya, iya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah.
1: Prosesnya pasti ada apa? Ada kompetitor waktu itu atau mungkin memang tunggal saya bunda aku langsung ditunjuk atau ba adek karena dedikasi value-nya bunda di sinan lebih ancak di mato kawan-kawan orang awak di sinan atau ba prosesnya
0: sebenarnya kalau bunda ndak do terlalu ambisi untuk menduduki atau menjalani atau menjabat sesuatu posisi ndak berjalan seiring dengan berjalannya waktu natural ada ketua Pariaman berganti ketua itu habis itu ditunjuk lah bunda jadi wakil dulu ketua kesudahannya bawa PKDP tapi itu namanya IKPPS Al Ikhlas karena itu kumpulan dari orang-orang yang tidak hanya orang Pariaman, tapi dan sekitarnya yang bergabung. Jadi wakil dulu, setelah itu ditunjuk, udah berapa lama, 2 tahun itu ditunjuk menjadi ketua IKPPS Al-Ikhlas atau Ikatan Keluarga Besar Padang Pariaman dan ya, sampai kini.
1: Sampai kini. Takajui enggak, Bun? Jo, kawan-kawan di Australia, namun anda ikut atau langsung saja lah uniko yang ikut muda itu atau wah?
0: Jadi di Siko, kalau di Cal ya, awak orang Minangko, rasa kekeluargaan itu yang namanya orang awak, walaupun awak tidak ada hubungan sedaerah atau siapa, yang namanya awak orang Minang, dari ayo bergabung, jadi welcome. Tidak ada rasa pertanyaan,
1: tidak
0: ada rasa kebebasan. Itulah bangga awak jadi orang Minang.
1: Onde yo mana, siap-siap. Oke, baik, kalau mode itu kita tahan sebentar nak. Kita dengar lagu dulu boleh ya?
0: Boleh.
1: Biar bunda ko apa ya? Taraga. Ko aco pulang kampung tiap setahun barakali?
0: Kadang-kadang ada dua kali.
1: Dua kali, da, alhamdulillah. Tidak tentu. Dia ada apa taraga jo kampung halaman atau dia ada paralu atau mancalia orang gaya atau masih ada orang gaya?
0: Sabalunnya tahun-tahun sabalunnya mancele orang gae. Nangka dulu taraga jo kampung halaman, taraga jo makanan.
1: Onde yo bana.
0: Taraga jo budaya.
1: Kapatang kan
0: makan di tapi lautnya.
1: Iya. Ula, mantap.
0: Mantap.
1: Oh, mantap bana. kan kau minggu kapatang jo ketua na udah Usril yo. Di sinan kece, ya udah Yusri, kecenya di sinan jarang ama basobok jo jariang kecenya. Agak payah teh nak. Yaudah.
0: Jariang tu makanan langka.
1: Onde.
0: Makanan langka.
1: Iyo.
0: Tapi kalau pizza
1: atau itulah, kebab. Lah tapi aso nak. Randang tapi lah aman di sinan pasti yo nak.
0: Aman. Kalau ibu enggak usah ditanya randang. Kalau awak datang tuh ke sini, welcome dengan randang.
1: Oh serius kok ha? Pak Isinan kini?
0: Serius.
1: Onde yo bana. Kirimlah lu tiket lu ha.
0: Jadi
1: aman tuh nak. Oke. Baik. Oke. Kalau mode itu bunda kita tahan dulu. Kita dengar lagu dulu boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke. Baik. Angku-angku nini mama dun sana pandanga udah unima ete ajo adiak di masa ajo berado. Tema carito bundo kanduang keluarga Minang Saio Sydney Australia. Bersama bundo Asnizarti bundo kanduang ikatan keluarga Minang Saio Sydney. Supaya hati yo kota raga satio bulan pulang kampung ke Indonesia. Kita dengar lu lagu boleh ya? Oke,
0: Bundo.
1: Oh yes, of course. It does matter. Bun, bisa mengecek saruman ko, Bun. Jan pai kama-kama, tetap di siko di Minang Bakaba lama di danga. Coba, Bun.
0: Jan pai kama-kama, tetap di siko mandanga Minang Bakaba.
1: Lama di danga.
0: Lama di danga Minang Bakaba.

0: Tepung sagu merupakan kue khas Minang yang sudah jarang ditemukan keberadaannya. Kue yang terbuat dari tepung sagu yang diaduk bersama pisang kepok, santan, kelapa, dan gula aren itu memiliki cita rasa yang manis. Kue ini dibuat dengan cara dipanggang di atas bara hingga memiliki aroma khas sisa pemanggangan. Dalam keadaan hangat, kue ini terbungkus dalam daun pisang dan siap untuk dinikmati. Kue berwarna kecoklatan ini sekilas mirip kue khas Betawi Ketimus. Namun aroma kue ini terasa lebih menggoda ketika baru saja melalui proses pemanggangan. Paduan rasa manis dan sedikit gurih dan tekstur yang kenyal menjadikan kue ini terasa begitu nikmat saat lidah kita merasakannya. Kue lompong sagu menjadi salah satu kue khas tradisional yang menjadikan kekayaan kuliner yang dimiliki Indonesia. Keberadaannya yang sudah mulai sulit ditemukan menjadikan kue ini menjadi buruan para penikmat kuliner ketika berkunjung ke Sumatera Barat.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
3: Ikatan Keluarga Kuliner Jaya
2: mengajak Nusana Kito Kasadojo untuk mandangakan Minang Bakaba Lama di Pro 4 RRI Jakarta. Setiap hari
3: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
2: Minang Bakaba
3: Lama.

Assalamualaikum, ambo udah wempi dokto koto, jan lupo mandanga, pro ampe eri Jakarta, minang bakaba, lama didanga.

0: Selamat malam yang baru bergabung, Anda sedang dengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta ya. Di acara apresiasi budaya Minangkabau, Minangbakabau lama didanga. Basamo Ambo, Dawan Disiko, Darmawan Ismail sampai dengan pukul 20 ampe. Tetapi untuk carita orang awak ko, tidak sampai malam-malam banado. Dan pastinya kini ko, basamo iko suatu kehormatan mendapat suatu narasumber jauh dari nagari kangguru ya. Kita mau tahu-ta kaitannya dengan kesuksesan urang awak ya, dan pastinya di segala bidang. Nah, iko sesuatu kebanggaan bisa pulo narasumber ko jauh ya, dan meluangkan waktu untuk bisa dapat diajak wawancara ya. Walaupun di Australia kini ko rentang waktunya lebih capek ya. Kini ko lah jambara lebih jam 2 balik, setengah 1 mungkin kurang lebih ya. Bersama Bundo Asni Zarti, beliau adalah Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Saio Sydney ya. Bundo masih bersama Bun? Bundo?
1: Yep.
0: Yap, masya Allah, kironyo lah luponyo ko. Oke Bun, kita membuka interaksi bersama pandangan kita. Angku niniak mama dun sana pandangan udah uni maete ajo adiak di masa jo barado. Silakan ya, WhatsApp di 0812-112-928, telepon biasa di 021-350-510. Yang pasti batunggu untuk sana-sana, tidak hanya khusus orang awak saja, tetapi di luar orang Minang boleh, siapapun Anda ya, pastinya. Oke, okay. Bundo mohon maaf, ikolah masuk pandangan kita dari Mas Orik di Jember. Halo, assalamualaikum Mas Orik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minangbakaba lama didanga.
0: Baaka banyo, pripun kabare saat niki?
2: Alhamdulillah sihat dah.
0: Sehat yo. Bundo, nan mandanga acara Minangko jauh-jauh dek karano ko mangga bisa dapek ko jauh-jauh bana. Ya, apo jawabannya adalah memanggunoan aplikasi RRI Digital. Jadi Bunda misalkan ke Jepang atau kama saruman Mas Oriko urang Jawa mendownload aplikasi RRI Digital. Mode itu Bun. Oke, okay. Langsung silakan Mas Orik bersama Bundo. Okay, silakan.
2: Yeah. Oke, okay, siap. Assalamualaikum, selamat malam Bundo Asni.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Baik kabar Bun?
1: Oh, kabar baik. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya. Salam persaudaraan dari Jember yo. Bunda. Bunda dari tahun berapa kok Bunda dari tahun berapa kok merantau ke Australia?
1: Oh, sejak tahun 2006.
0: 2006.
1: Tiba awak di kampung kanguru ko.
2: Oh, siap. Kalau untuk makanan di situ Bun yo, aman ya Bun ya, atau tidak halal ini ya, aman ya di siku di Sydney.
1: Nah, kalau di Sydney itu awak beruntungnya antara halal jo haram tu jaleh antara hitam jo putih, tidak ada abu-abu doh. Jadi kalau halal ya label halal, kalau tidak halal ya tidak halal.
0: Tidak halal itu langsung tidak.
2: Mode itu. Alhamdulillah ya Bun ko, alhamdulillah siap. Kamu kula yo emang jalehan yo siap. Oh, ambo makirim lima pertanyaan baik-baikku di sampaikan jo dawawan.
0: Adik.
2: Oh, terima kasih Bundo Asmi.
1: Sama-sama ditunggu di Sydney.
2: Oke, siap. Saya mungkin ada rezeki kan gadang. Ambo bagi ke Australia. Mancan negara.
1: Insyaallah.
2: Iya. Amin ya Allah. Oke siap, salam-salam dulu, salam dulu Bundo Helmi, Aju, Darudi, Damalin, Dajun, dan ada Aju Budi di Pariaman, dan ada Angku Mundo Sulpikan, dan ada di Pasaman, dan terakhir spesial gue, Pak Mugimin juga buayatin ando di Bayu lagi.
0: Siap.
2: Gue sehat selalu, satu lanyo.
0: Siap.
2: Siap, siap. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Bundo Asni Jo Dawawan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tolong dimatian dari Sinan yo, Mas Orik yo. Oke, lah mati dari Sinan. Iya, jadi Mas Oriko orang Jawa tetapi belajar beliau ya. Karena peduli dan sanang bana. Jadi iso sakite-sakite iso itu dapet. bisa. Iya, batua. Ya? Oke, okay. Iko beliau ko lah mengirim pertanyaan. Ada beberapa silakan. Pertanyaan dari Mas Ori kita ambo jawab apa bacaan dulu. Tapi sebelumnya Iko beliau ko magia pantun. Musaji rayo ado di Padang. Payakumbuh punyo pandai singke. Ko angan lah mulai panjang. Ba acaru adiak ko dak kadape. Yeay. Oke, okay. Nak dua pantun seri tiga malah ko ha. Taputui bundo. Sabantah. Bundo ko taputui kita cuba telefon balik ke bundo sabantah. Ya. Okay, taputui dari Australia mungkin dek karano sinyal. Oh, lama masuk balik. Bundo tadi taputui nak bun.
1: Inang bakabar lama di dalam.
0: Okay, sabantah. Okay. Bun kita lanjut ko ha pantun dari Mas Orik ya bun yo. Okay. Kasawam membawa kabau. Kabau lalu di tapi ladang. Dia ulah iduik bataun di rantau. Lalu po lidah jo sambar randang. Kalau bunda aku nak lupa nak jo randang yo.
1: Nak lupa. Kan batukar randang.
0: Nak batukar jo setik-setik di sini yo.
1: Nak batukar jo setik.
0: Yo setik jo pizza-pizza mode tu nak. Pizza. Okey. Nak tiga.
1: Dari Pariaman.
0: Tu lah. Nak tiga pantun saya riang nak bun. Dua bermanuang di atas lapia. Sambia mangunya nasi kara. Satio tabayang senyumani adia. Yai karupuak dikunyah raso martabak. Buat hati-hati wow. Masuk Riko. Okey, dewanang. Okey. Dawan kita minta lagu dangdut Minang ya Dawan. Dina Viana Adi. Beko di Putan. Ikut dia. Apa yang dape Ibu Asni Jalehan tentang makna hakiki dari Bundo Kanduang, khususnya dalam sebuah keluarga? Silakan.
1: Ya, Bundo Kanduang, pengertian Bundo Kanduang di Minang Kabau itu adalah sebagai gelar, bukan sebagai rahim. Berbeda Bundo Kanduang dengan ibu biasa. Kalau Bundo Kanduang itu adalah bundo untuk kaum suku, anak, dan kemanakan. Sementara ibu biaso itu adalah ibu untuk anak sendiri. Nah, itu bundo kanduang. Nangka duo, bundo kanduang itu sebagai pendidik, sebagai penjaga adik pusako, dan sebagai penengah kalau terjadi masalah di dalam anak kemenakan, terutama kaum perempuan.
0: Okay. Siap, itu ya yang pertama. Yang kedua, sepengetahuan Ibu Asni, apakah sejarah adanya Bundo Kanduang erat kaitannya dengan sosok Mandi Rubaya, ibu dari Malin Kundang?
1: Kalau Ibu Rubaya itu adalah sebagai salah satu karakter di mana kita ketahui filosofi dan sifat yang harus ada pada Bundo Kanduang itu ada empat. Di antaranya Siti Gumilang, yaitu berwibawa dan disegani. Yang kedua Siti Jairiah, yaitu bijaksana dan adil. Yang ketiga Siti Rajo, tegas dalam adat. Nan Kampe, Siti Alang Babega, dermawan dan suko menolong. Kalau kita lihat dari carito Malin Kundang, ibu Malin Kundang itu adalah seorang ibu yang berkorban untuk anaknya, bekerja keras untuk anaknya, bijaksana. Tapi ya itulah, anak kita tidak bisa menginikannya karena si ibunya sudah berusaha untuk bagaimana membesarkan, mendidik anak sehingga anak berhasil. Kalau anak kembalinya kepada orang tua tidak memberikan balasan yang sepantasnya, ya itu adalah resiko anak itu sendiri.
0: Itunya. Nah. Okay, baik. Berikutnya yang ketiga, sepengetahuan Ibu Asni, apakah seorang Bundo Kanduang harus menguasai betul terhadap seluruh aspek wawasan kebudayaan Minangkabau, atau ini hanya wajib dikuasai oleh penghulu adat masing-masing suku di Minangkabau?
1: Sabananyo, sebagai Bundo Kanduang, karno inyo merupakan pendidik, penengah, dan sebagai pelindung serta pewaris dari pusako, karena Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal atau adat keturunan ibu, ibu itu harus sebagai panutan bagi anaknya, karena ibu itu adalah tempat pertama seorang anak mendapat pendidikan, pelajaran sebelum dia keluar dari rumah. Jadi kalau dalam rumah dengan ibunya, dengan bundonya dia kokoh, maka dia akan keluar dengan kuat.
0: Jadi bisa dikatakan Bunda Kandung ini bisa menjadi role model buat orang awak ya, satu alahnya ya.
1: Harus.
0: Seperti itu. Oke. Yep. Berikutnya, sepengetahuan Ibu Asni, apakah jabatan Bunda Kandung ini berbeda-beda tiap sukunya atau bagaimana?
1: Sebenarnya secara umum jabatan dari Bunda Kandung ini tidak berbeda karena patokannya tadi sudah dijelaskan fungsi dari Bunda Kandung itu adalah sebagai pusat rumah, sebagai penjaga warisan yang turun-temurun, dipastikan agar nanti pembahagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat yang berlaku di Minangkabau. Jadi apapun suku Nanado di Minangkabau itu, fungsi Bunda Kandung sebagai pemimpin di dalam kaum perempuan itu tetap sama, walaupun berbeda suku. Itu sepengetahuan Bunda.
0: Baik, lanjut yang kelima, yang kalimo. Adakah peran atau agenda visi-misi Ibu Asni selaku Bunda Kandung IKM Saiyo Sydney?
1: Oh, tentu ada. Karena kita tinggal di perantauan, di mana anak dilahirkan dan dibesarkan di rantau dengan bahasa yang berbeda, culture yang berbeda. Agar rasa keminangannya tidak hilang, maka perlu ditanamkan kepada dia bahwasanya walaupun dia lahir di negara orang, tetapi dalam jiwanya harus tertanam darah Minang. Di mana Minang itu terdiri atau merupakan sesuatu bentuk yang dimana di dalamnya memiliki adat istiadat, memiliki martabat, memiliki adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Walaupun di mana tinggal, di mana dia berada si anak, keminangannya jangan sampai hilang. Walaupun dia memakai bahasa yang berbeda, tapi di jiwanya tetap tertanam rasa Minang.
0: Raso pariso masih dijunjung enggak, Bun?
1: Masih dijunjung.
0: Oke, baik. Next, apa harapan Ibu Asni terhadap peran positif wanita NKRI di dalam membangun dan mensejahterakan generasi bangsa?
1: Ulang kembali pertanyaannya, boleh?
0: Oke, pertanyaannya, apa harapan Ibu Asni terhadap peran positif wanita NKRI di dalam membangun dan mensejahterakan generasi bangsa?
1: Dah, sebenarnya masyarakat Minang, Bundo Kandung adalah bahagian dari aset negara kesatuan Republik Indonesia dan wonderful Indonesia. Oleh sebab itu, maka perempuan atau wanita Indonesia harus tetap mempunyai jati diri, menjaga adat ketimurannya, dimanapun dia berada, harus memiliki etika dan sopan santun ketimuran yang mencerminkan bahwasanya kita adalah bangsa yang ramah tamah.
0: Oke, seperti itu ya. Oke, ya seperti itu ya Mas Orik ya. Baik, matur nuwun Mas Orik, terima kasih banyak yo. Jadi Mas Orik ko balaja nyo sakete-sakete, kini ko nyo bisa dapet bahasa Minang sakete. Oke, dari Jember kita menuju ke Madura, ada Mas Afif di sana. Assalamualaikum, apresiasi budaya Minang, Minang Bakabalama Didanga. Salam kenal Bundo, izin bertanya, jarak antara ibu kota Canberra dengan Sydney berapa ya?
1: Oh, sekitar 300 kilometer.
0: Wonde-wonde. Jauh tuh nak.
1: Jadi perjalanannya itu kira-kira lebih kurang 3 jam dari Sydney ke Canberra.
0: Seperti itu ya. Baik. Yes. Oke, 0812-112-928. Silakan yang melalui telepon biasa di 021-350-510 atau melalui telepon WhatsApp Buli ya. Mungkin Ambo yang akan dawan. Ambo ka coba langsung telepon ke Bundo Kandung di Australia Buli ya. Buli ya. Jadi Dek Karano itu kan dipakai. Jadi mungkin oh taputui. Oke. Okay. kita cuba telefon balik ke Bundo Sabanta yo. Okey, Taputui mungkin dek karano jauh ya. Jadi agak sedikit terkendala. Tapi lah tersambung balik jo Bundo ya. Okey Sabanta, Bundo jadi iko ada juo pandangan-pandangan yang nampaknya muah langsung batanyo langsung ke Saroman Sabanta. Iko ambo cubo telepon beliau dek tadi lah masuk beliau ko. Okey, kita cuba angkat beliau. Jadi 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Baik, okey. Oh, taputai balik jo Bundo. Okey, Sabanta nampaknya ada sinyal ya yang kurang ancak. Tapi tidak apa, kita mencuba balik telepon ke Bundo Sabanta. Okey, siap kita telepon balik ke Bundo. Ya, okey. Oke, siap. Tunggu dulu di Sabanta. Oke. Siap. Oke, siap bayar 0213505510. Oke, latam tagabuang bali Bundo. Halo. Bundo asni. Oke, Sabanta yo untuk Mas Kang Wahyu. Kita mencuba untuk terhubung balik. Sabanta, nampaknya ada gangguan di siko. Kita mencuba balik untuk telepon. Sabanta dulu untuk yang nelpon. Kita ada gangguan ya dek karena jauh. Kita coba balik telepon Bundo ya. Okey, lah basambuang balik. Okey, mohon maaf Bun ya dek karena jauh mungkin nak ndak apa ya Bun ya. Okey.
1: Ndak apa.
0: Okey, siap. Iko, kita mencuba Sabanta tadi ado yang ke telepon Sabanta. Kita mencuba telepon pandangan kita dek karano kan iko WhatsApp ko kan tadi apa kini ko dipakai Jo Bundo tapi insyaallah aku lah ado Kang Wahyu di Cibubur. Halo, assalamualaikum Kang Wahyu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minangba kabar.
3: Lama didengar.
0: Tria, terima kasih matur nuwun.
3: Apa kabar? Dah.
0: Baik, elo-elo. Rika kepriwe?
3: Ya alhamdulillah.
0: Apik ya, Mbok?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Iya beliau dari Banyumasan yang ada di Cibubur, Kebumen lebih kan. Tepatnya. Baik, langsung bersama Bundo silakan menyapa. Udah wahyu.
3: Mungkin ini bisa dibilang salam kenal aja untuk
0: salam
3: Bunda
0: kenal.
3: Asni ya.
0: Yo.
1: Tadi kan udah Waalaikumsalam, salam kenal kembali.
3: Tadi juga kan kebetulan Udawan itu pertanyaannya udah saya lewat chat.
0: Siap.
3: Gitu. Ini untuk Bunda Asni ini
0: Ibu
3: Bunda udah
0: Asni?
3: Berapa lama di Australia? Gitu aja.
1: Alhamdulillah lebih kurang
0: 20
1: tahun.
0: 20 tahun?
1: Alhamdulillah. Mas Mau. Yep.
3: Oke, kali itu aja Dawan.
0: Siap.
3: Dan untuk pertanyaan lebih lanjutnya
0: kita
3: bisa di
0: bacaan ya.
3: WhatsApp.
0: Siap.
3: Salam kenal untuk Bunda Asni, salam buat keluarga besar di Australia.
1: Iya. Salam kembali buat keluarga yang di Jember.
0: Bukan, beliau di Cibubur.
3: Saya di Jakarta,
0: Cibubur. Cibubur.
1: Oke, okay. Salam kembali buat keluarga yang di Cibubur. Maaf.
0: Oke, okay. Enggak apa-apa.
3: Terima kasih Bunda Asni.
0: Siap. Oke, okay. Kang Wahyu, tolong dimatikan dari sana boleh ya?
3: Oke, okay. Terima kasih dah.
0: Siap, matur nuwun. Oke, okay. Itu tadi udah Wahyu. Oke, okay. Ambo bacaan lelai. Ado Erwin Gunawan di Babakan, Ciomas Bogor. Assalamualaikum Dawan, Erwin Gunawan di Babakan, Ciomas Bogor. Minta lagunya Alfian Brainer yang judulnya Padang Pekanbaru. Saya mau tanya ke Bunda, kenapa suku Minangkabau banyak yang merantau? Di daerah Bogor juga banyak sekali nih orang Minang. Bahkan orang Minang ada juga di luar negeri ya. Apakah sudah dari zaman dulunya orang Minang pada merantau atau gimana sih Bun? Karena di setiap daerah orang Minang selalu ada. Hatur nuhun udah wawan Jo Bundo, sukses selalu. Seperti itu.
1: Oke. Baiklah. Bundo akan coba jawab semampu Bundo. Nah, kenapa di mana-mana ada orang Minang? Sesuai dengan apa yang telah Bundo katakan tadi, bahwasanya masyarakat Minang itu menganut garis keturunan matrilineal atau ibu. Dengan kata lain, harta pusaka, warisan pusaka tinggi itu dijaga oleh perempuan. Tidak boleh dijual. Tidak boleh dibawa ke rumah istri. kecuali ada empat hal.
0: Apa tuh, Bun?
1: Rumah gadang katirihan, okay. Mai tabujue di tengah rumah, anak gadi, nanida basuami. Nah, itu baru boleh dilakukan, tapi itu sulit dilakukan.
0: Sulit dilakukan.
1: Sulit dilakukan. Nah, ya jadi karena memang tidak ada yang mau diharapkan seperti suku-suku lain atau garis keturunan lain di Indonesia, maka salah satu jalan bagi kaum laki-laki di Minangkabau, mereka harus mencari kehidupan, salah satunya pergi merantau kemanapun, dimanapun bumi.
0: Dipijak.
1: Mereka pergi ke sana.
0: Dipijak
1: di mana bumi dipijak. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya. Untuk yang tadi, untuk Kang Erwin, ya teh orang Sunda di Ciomas Bogor. Baik. Iya. 021-350-510 WhatsApp ya. 0812-112-928 yang tadi yang miss call, ambo telepon balia ya, silakan untuk Unilinda diangkat ya. Unilinda silakan diangkat, saya sudah mencoba menghubungi ya, yang tadi kece-nya mau on air, silakan Unilinda ya. Unilinda diangke, kalau Inda enggak apa ado ya. Oke, yang pastinya sekali lagi 021-350-510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Baik, kalau mode itu nampaknya Unilinda enggak diangke, iya enggak apa ado. Oke, kalau mode itu Bun, kita dengar lagu dulu boleh ya, Bun?
1: Oh, boleh.
0: Oke, okay, baik. Iya. Iko senang lagu. Kita dengar lagu dulu. Iko judulnya Andam Oi dan ada pula Akai Menjadi Saksi. Aha. Jadi kama-kama angkau ku ninia mama dun sana pandanga udah uni ma ete ajo adia di mana saya coba rado masih basamu narasumber kita Bundo Asnizarti, Bundo Kanduang dari Ikatan Keluarga Minang Saio, Sydney, Australia. Cerita Bundo Kanduang, keluarga Minang Saio. Tetap di Siko, di Minang Bakaba, lama di Danga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
1: Ikatan Keluarga Kelurahan Jaya
0: mengajak usaha kita kasadojo untuk mendengarkan Minabakaba Lama Pidana di Pro 4 RRI Jakarta. Setiap hari
1: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
0: Minabakaba
1: Lama Pidana.

0: Babalilolai di siko di Minang Bakaba lama didanga. Angku-angku ni nia mama dun sana pandanga uda uni mai ete ajo bundo kanduang abang pok di masa ajo barado. Ya silakan ya berinteraksi basamu narasumber kita Bundo Azni Zarti. Beliau adalah bundo kanduang nan langsung dari Sydney Australia. 021-350-4510 WhatsApp di 0812-112-928. Dek karano telepon WhatsApp dipakai buli ya, tapi kok lah yang mua berinteraksi basamu Bundo Azni ko langsung WA dulu ambo ya Dawan, ambo kacubo langsung telepon bulian da telepon kami telepon ambo bulia beko ambo telepon di Sarumanado Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang Bakaba.
1: Lama.
0: Oh de yo bana subana lama. Oke. Okay. Bu Helmi ko Bu Azni beliau ko adalah koordinator pandangan Minang Bakaba di Antero Jagat. Nah.
2: Wow.
0: Iyo bana. Langsung Bu Helmi, agia pantun dulu. Ah, jo bundo kanduang dari Australia ko. Silakan Bu Helmi.
1: Pantunnya agak malu agak.
0: Kita saja naba aduh aman tuh. Harago samo. Adi.
1: Baiklah, bawa sapu dulu Ibu Azni. Assalamualaikum Bu.
3: Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elmi.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya ya, pantun yang enak jangan aja ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Bau tuh menuju tabiang.
0: Anca.
1: Disukai anak urang baso.
0: Mantap.
1: Dulu kita jalan seiring, mengakokin lah basimpang.
0: Antahnya mungkin lah ndak cinta mana mungkin ya.
1: Itu kan ya.
0: Ada orang ketiga kali ini. Nak.
1: Mana ada ketabiang tuh jalannya adalah basimpang dulu kali.
0: Iya.
3: Kan yang longsor ke patangku kali Bu Elmi.
0: Mungkin dek karena iyo lah banyak iya sebaya. Atuh ha. Antai ndak tuh. Lanjut Bu Elmi. Nak dua pantun seiring Bu Elmi.
1: Nak dua pantun seiring. Si tujuh pangeknya lama. Disukai anak. Anak mudo-mudo. Karena jauh jalanlah sama. Karena kasih bajalang juga.
0: Ondeh subhanallah.
3: Wow. Terima kasih banyak Bu Helmi.
0: Amazing banget. Bunda Azni mungkin ke...
1: Mudo-mudo dulu kali.
0: Wis mantap. Bunda Azni mungkin ke dibalik pantunnya atau skip dulu?
3: Skip dulu.
0: Adi, siap.
3: Bu Helmi dulu.
0: Oke, Bu Helmi langsung saja Bu Helmi.
1: Iya. Baiklah Bunda Azni.
3: Ibu.
1: Ambo kabatanyo seketek pi baso Padang aja lah ya.
0: Kan orang
3: awal. Silakan. Silakan. Lah ya awak jo Ibu.
0: Batu abana tuh.
1: Lai ambo urang Payakumbuh Bu Azni. Tinggal di Tangerang, Jakarta.
3: Iya, Bu.
1: Nana mau tanya nih sih kok cara makanan kalau Bu Azni memakainya di situ lah masakan rendang atau masakan Australia?
3: Oh masakan rendang nih Bu, masakan sate Padang nih Bu.
0: Woi,
3: aduh soto Padang nih.
0: Ondeh
3: kalau Ibu datang kasih nih kok kabul ya lah.
0: Aja kabar. Ondeh mana yuk mana bare harago nyupai kasih nada Bu Helmi.
3: Iya. Kami bundo-bundo Minang.
1: Kami bundo-bundo Minang.
3: Jadi

0: di Siko. Alhamdulillah, randangnya rencak. Karena orang di Siko kan mengutamakan kualitas. Jadi kalau barang tak berkualitas,
1: ya santannya asli itu ya, Bunda. Ya?
2: Asli. Nggak mau meras orang, Bunda. Nggak ada waktu untuk meras memarehnya.
0: Nggak ada yang akan diperas tuh, Nanda. Nggak ada yang akan diperas.
2: Mangkonyo di belakang rumah tuh, tanam lah tuh.
0: Kalau ditanam karena rumah orang tadan dulu.
2: Oi, kecenyo 5 bale. Kecenyo 5 bale hektar, ha.
0: Ini 5 bale hektar tuh kalau perkebunan. Kalau rumah kecil tapi sesuai loh juga ada
2: anak. Oh, betul apa deh itu. Siap.
0: Tumpangan orang sewa di Australia kok lah masuk
2: kurang. Alhamdulillah, nak. Jangan mati-hati, nak.
0: Jadi okay. Kuelmi ambo agak gambaran sekiti yo, nak Wawan.
2: Yo.
0: Kalau di Sikoko kami kalau membuat randang acara semalam di Ranah Minang, acara tamu yang datang dari Minang, gubernur dan rombongan pejabat datang Minang, kami sambui jo makanan masak basamu-samu, masak randang, masak soto, sate padang, masak cincang, anyang, gado-gado. Alhamdulillah, walaupun yang datang dari Indo ke luar negeri, tapi mereka menganggap maraso di kampung halaman. Nah, itulah. Okay. Duh, bola deh Bu Helmi datang ke Siko.
1: Iyalah.
2: Siap.
1: Pacayu ampu tuh. Kalau santannya asli dari Indonesia, pasti randangnya lama banget itu. Kalau randang talu, ali ada situ nak, Bundo?
0: Oh, ndak ada dibuat orang randang talu itu di Siko do. Oh, kebetulan. Kalau dibawa dari kampung sebagai oleh-oleh, mungkin lain sebagian lain. Kawan-kawan ada.
2: Itu bisa prospek bisnis tuh, ndak Bu Helmio? Tuh, Bu.
1: Bisa itu, Bunda.
0: Silakan.
2: Ndak mukasinya Bu, iyo mukasinya Bunda ya. Bunda kok Bunda Asni yang buat sinan kok bisnis kok, ha? Jatuhannya.
0: Ndak. Kebetulan apa namanya ya?
2: Aduh.
0: Di samping ndak ada waktu dan awak di rata biasa kalau daging lah ado kuah fresh ayam lah ado ikan tak ado jadi ya capek kalau talu itu kan prosesnya agak lama mungkin orang yang lebih di bidangnya ahli di situ mungkin bisa melakukan
2: siap. Jadwal bundoko padek mana Bu Helmi jadi ide ya susah mana ndak masalah disyukuri kini ndak
1: itu pertanyaan yang pertama tadi nang kaduanya sehari-hariannya sama anggota atau orang Minang di situ berbahasanya Minang ya Bunda?
0: Bahasa Minang. Jadi kalau awak sesama orang Minang, awak sekali seminggu ada pengajian orang Minang, sekali sebulan ada lo pertemuan anak-anak, ada arisan, ada baralek segala macam, itu umumnya awak pakai bahasa Minang. Dan di rumah pun dipakai bahasa Minang, walaupun anak awak tidak mengerti. Tujuan awak adalah menanamkan agar nyo tahu jo bahasa Minang.
1: Siap tuh. Ya. Itu aja pertanyaan yang Bu Sekete agak mendasar Sekete tapi tidak bahaya
2: mudah-mudahan
1: sukses ya sukses di rantau orang alah merantau pulau ke Australia barak keranca tuh onde mandi
0: ditunggu kedatangan Bunda Gundo dari Minangkabau dari Indonesia
1: Insyaallah ya mudah-mudahan sehat. Itu aja dari Ambo. Salam seketik dulu kepada anggota Minang Bakaba. Pada yang monitor pada hariku. Cubalah on air. Telepon udah lawan. Mintalah lagu yang
2: jadi
1: lama-lama.
2: Jadi minta, Bu. Dia diputaran. Abia lagu kami, Weko.
1: Tidak banyak-banyak, itu paling agak 2-3 harga 50.000 udah jadi itu. Tidak usah banyak-banyak.
2: Adi.
1: Tapi kan 50.000 dua lagu.
2: Batu mana? Yo, Bu Asni, kami kok suka bergara kok di udara kok mau deko.
0: Iya begitulah, kalau di udara. Itu panjang
2: batu mana?
1: Kalau serius taruh aja, tuma. Semakin tua mungkin kali ya,
2: Bunda Asni. Iya, jadi it doesn't matter ya. It doesn't matter ya, tidak apa-apa dong.
0: Make enjoy life and easy life.
2: That's correct. Kalua baso luar negeri.
1: Itu aja dari Ambo. Kepada Ibu Muji.

0: Ibu Rista, Cik Guria. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Jo kepada Udawawan.
1: Siap.
0: Selamat bertugas, Jo Bundo. Semakin
2: makasih.
0: Sukses dan sehat.
2: Amin.
0: Selalu.
2: Amin.
0: Salam
2: amin.
0: Untuk keluarga. Ya.
1: Siap.
0: Lagunya biasa Udawan.
1: Atuh.
0: Bapisa bukannya bacara
1: usah bunami. Adi, siap.
0: Terima kasih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Helmi, dimatian dari sinan ya Bu Helmi ya. Tolong dimatian dari sinan ya. Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Baik, terima kasih Bu Helmi. Oke, okay. Bunda, Iko wado lolai WhatsApp balanjui dari Mas Afif di Madura. Katanya, Bunda, saya mau nanya lagi. Ikatan Keluarga Minang Saiyo Sydney dibentuk pada tahun berapa ya?
2: Oh, sebenarnya awal kelahiran dari Minang Saiyo itu adalah sejak tahun 80-an.
1: Mm-hmm.
2: Sekitar 87, 1987 mm-hmm. awal berdirinya sampai 1989 dan mm-hmm. hingga hari ini.
1: Oke, okay. Seperti mm-hmm. itu ya. Baik, berikutnya yep. dari Kang Wahyu di Cibubur tadi belum dibacakan. Assalamualaikum Dawan dan Bundo Asnizarti. Saya Wahyu di Cibubur. Kalau ikatan keluarga Minang Saiyo Sydney itu ada dari suku lain orang Indonesia yang sama-sama jadi perantauan di sana yang ikut bergabung. Terus setiap kegiatan yang dilaksanakan di perantauan apakah dilaksanakan juga di Indonesia seperti mengadakan acara bazar dan lain-lain? Oke, okay. Udawan saya minta request lagu dari Ria Amelia yang judulnya Cinta Jan di Bali. Oke, okay, baik, nanti diputarkan ya. Saya kirimkan untuk Mas Toto, Om Kiang, narasumber, buat narasumber Bundo Asni juga, Bu Umi, Bu Wigati, Cik Guria, Aki Adi. Ah, silakan, Bundo.
2: Oke. Kembali pertanyaannya tadi singkat aja, mm-hmm. Dewawan.
1: Mm-hmm.
2: Diulangin kembali pertanyaan
1: oh,
2: tadi.
1: Oh, siap, sebentar. Oke, okay. Jadi yep. Mondeko. Kalau ikatan keluarga Minang Saiyo Sydney itu ada nggak dari suku lain orang dalam kurung orang Indonesia yang sama-sama jadi perantauan di sana, misalkan mungkin suku Jawa, suku Sulawesi yang ikut bergabung setiap itu yang pertama. Yang kedua, setiap kegiatan yang dilaksanakan di perantauan apakah dilaksanakan juga di Indonesia seperti mengadakan acara bazar dan lain-lain begitu?
2: Oke. Okay. Untuk yang non Minang, mm-hmm. karena kita adalah umumnya masyarakat pendatang dari Indonesia, mm-hmm. untuk kegiatan acara Minang segala macam, semuanya boleh bergabung.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang namanya Minang Saiyo, mm-hmm. berarti itu harus ada darah Minangnya,
1: mm-hmm.
2: mungkin dari suaminya
1: mm-hmm.
2: atau dari menantunya
1: mm-hmm.
2: atau yang ada kekerabatan dengan dia yang ada darah Minangnya. Itulah yang disebut dengan orang Minang.
1: Orang Minang.
2: Tapi kalau untuk berpartisipasi dalam organisasi boleh aja siapa aja.
1: Mungkin juga ada perkumpulan gitu. Orang Indonesia diaspora di sana ya, keseluruhan orang Indonesia ada juga ya.
2: Ada Minang diaspora ya ada.
1: Okay.
2: Ada Minang diaspora di sini yang mana tergabung dari semua suku dan semua daerah. Itu namanya Minang diaspora. Makanya selain Minang Saiyo, ada juga kesatuan orang Batak, Sulawesi,
1: banyak ya?
2: Ada juga Jawa Timur, banyak.
1: Tapi seperti
2: kalau udah di dalam satu event besar
1: ya.
2: Indonesia, semua kita bergabung.
1: Oh itu dia, gitu. Bhinneka Tunggal Ika ada di Australia sana.
2: Bhinneka Tunggal Ika ada di Australia.
1: Oke, okay, you name it ya Bunda ya. Baik. Ada Uni Linda Yanti di kedua ya. Assalamualaikum Minang bakabal lama didanga. Bundo, ba'a kabanya tentu elok-elok saja yo. Oke, udah Wawan, Bundo, apo bana warisan turun menurun. Mama Uni Linda alah meninggal nih dunia. Udah meninggal dunia, jadi warisan jatuh ke anak Linda. Seandainya Linda meninggal, warisan jatuh pada anak Linda laki-laki. Bundo, berhak gak anak Linda dapat warisan dari mama? Kalau kurang seperti itu. Oke. Okay. Kalau orang Minang kan katanya jatuhnya sama anak perempuan ya. Oke, terima kasih Dawawan. Satu lagi Bunda, apakah di Australia ada restoran Minang? Oke, silakan.
2: Oke, kalau masalah pembagian harta warisan, karena kita orang Minang, adek basandi sarak, sarak basandi kita pula. Setiap aturan yang berhubungan dengan agama itu harus mengacu kepada ajaran Islam. seperti tadi anak laki-laki. Anak laki-laki itu dia mendapat warisan lebih besar 2/3 dia dapat. Harus seperti itu. Kita maunya milih agama atau disesuaikan dengan adat. Artinya dibagi dulu sesuai aturan agama. Nanti kalau disumbangkan atau diserahkan itu masalah lain. Masalah berikutnya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus jalankan sesuai aturan agama.
1: Batu abana. Agama kok prioritas utama mungkin gue adanya menyesuaikan nah amuannya bae kok rule-nya untuk di selesaian untuk agama adai atau apa ya kenegaraan mode itu nak.
2: Oh iya iya. Jadi diselesaikan menurut agama, sesuai pembagiannya. Biko kalau dari si yang laki-laki ingin menyumbang ke perempuan, setelah nyuterimu itu enggak masalah. Enggak ada yang masalah dia adek awak. Jadi kayak gitu. Makanya awak tuh memakai dipertahankan adek bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabula, karena itu adalah filosofi kita sebagai orang Minang. Sebagai orang yang menjaga agama dan adat.
1: Oke. Gitu. Baik. Bunda, di sini ada restoran Minang enggak?
2: Ada restoran Minang. Dulu ada nama restoran Minang Warung Ita, tapi kini lah tutui. Nanado adalah Warung Minang Rempah.
1: Warung Minang
2: Rempah. Rumah makan rempah. Ya, rumah makan rempah itu adalah ownernya orang Minang.
1: Mantap. Oke, siap. Mungkin suatu saat bisa menjadi narsuma acara Minang Beko nak. Bisa jadi nak Bun ya.
2: Adi. Nanti Bunda dilanjutkan di wawancara. Adi. Kebetulan yang punya restoran tuh kebetulan masih ada hubungan family juga sama Bunda.
1: Oh, kawan onde alhamdulillah di sana juga di sini ya. Siapa ya? Bunda berbicara iko kan pantiang bana walaupun jauh dari rantau. Nah, kaitannya tadi lah di sabuian bahwa sesama orang Minang pasti mengecek bahasa Minang, tetapi mungkin ada sakitnya trouble atau masalah dalam arati anak-anak muda nan laya di sini, anak-anak muda Indonesia Minang laya di sini agak sulit. Baca caro solusi nan anca agar supaya mereka kok lay pandai juga sakitnya lah bahasa Minang. Itu baca peran Bunda Kanduang di sini.
2: Peran Bunda Kanduang. Salah satu yang kita lakukan adalah alhamdulillah ini kok kita di Sydney telah mempunyai suatu tempat yang mana tempat itu dicita-citakan atau diimpikan oleh para orang tua-tua wak sejak puluhan 50 tahun yang lalu. Alhamdulillah 2021 orang Minang bisa membeli properti. Itu donasi dari orang Minang yang ada di Sydney dan yang ada di Indonesia serta di seluruh dunia. Sehingga udah bisa dipakai, disitulah tampe awak bakumpue, orang tua-tua, anak muda, jo anak-anak. Di situ terjadi interaksi antaro orang tua, anak-anak muda, jo anak-anak. Diadakan kegiatan pengajian, diadakan kegiatan yang berupa kebudayaan, diadakan apa namanya mungkin melatih bahasa Minang supaya ndak hilang Minang awak ko dan salah satu yang pernah kami lakukan dari 2022 adalah pulang basamo dengan membawa anak muda dibawanya pulang kampung disambut oleh Gubernur Sumatera Barat Pak Bapak Mahyildi dan kita berjalan semua kota dari Pariaman, Bukit Tinggi, Batu Sangka, Padang Panjang dan Payakumbuh. Kita datangi, kita bawa anak-anak, kita perkenalkan hasil kerajinan, budaya, dan kesenian. Sehingga anak itu mengetahui, bangga dengan jadi orang Minang. Dan penekanan yang paling utama adalah dalam keluarga. Contohnya Bundo, di rumah sama suami pakai bahasa Minang ke anak-anak. Kadang-kadang kalau wak bangi, anak tuh nggak ngerti, karena bahasa Inggris.
1: What's wrong, mom? Why do you say that? Gitu ya.
2: Iya, tapi walaupun nyu ndak mengerti dengan acuk nyu mandanga, akhirnya telingonyo ko secara tidak langsung mengerti tapi mengecean ndak bisa, tapi walaupun demikian masih bisa secara pelan-pelan.
1: Kece orang masih barat. Slowly but sure mungkin nak.
2: Yes. Yes, exactly.
1: Tapi Bunda ko selalu ndak putus asa dalam arati selalu mencubo cubolah nak iko baso iko it's very necessary for you mode itu
2: karena bundo kecekan kalau seandainya orang tua kalian tidak ada kalian ingin pulang kampung ndak mengerti je baso awak kamanga kalian di sana karena bahasa menunjukan bangso kalau kalian tidak bisa bahasa Minang, kalian bisa di dua orang di Minang tuh. Jadi akhirnya mereka secara pelan-pelan berusaha seperti bundu kini anak-anak alhamdulillah jodohnya orang awak orang Indonesia
1: alhamdulillah. Onde alhamdulillah.
2: Tetap juga pakai bahasa Minang walaupun dia enggak ngerti apa katanya tuh. Tapi enggak apa-apa. Jadi salah satunya yang pertama, yang kedua mungkin kita mengharapkan juga dari orang-orang tokoh Minang datanglah ke Australia, bantulah untuk mengajarkan bagaimana berbahasa Minang yang baik itu dari sumber yang benar, itu loh. Jadi itu harapan kita ke depannya untuk generasi berikutnya. Karena kalau enggak lamu-lamu, kalau you ada orang tuanya, tentu hilang.
1: Okay.
2: Jadi itu yang awak sampaikan. Tapi untuk adat budaya, kesenian, tari-tarian, makanan, kita tetap terjaga sampai saat ini. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iku ada WhatsApp balik dari Afrizal Caniago di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Assalamualaikum, Dawan Jonara Sumber, Bundo, Ma'ah Kabanyo. Ambo kabar tanyo, Bundo, ada ndak perkumpulan anak muda Minang di Aussie?
2: Ada.
1: Lo lah ya, do. Aduh, yo,
2: mau, jadi pernah dengan ada surau, jadi anak itu dibagi namanya surau connect.
1: Surau connect.
2: Jadi connect mereka dengan sesama mereka, itu adalah anak-anak Minang.
1: Cara mantu ndak bun ya. Oke, okay. Baik. Bun, kegiatan internal dari Bundokan Duangko di Australia apa sih agendanya bun?
2: Oke, kegiatan internal yang pertama yang kita lakukan adalah ada workshop memasak makanan khas Minang.
1: Weh, Bapak Yoko, lapar, Wak.
2: Kadang-kadang ada kompetisi ge di Bue. Terus yang kedua, kalau ada acara semalam rana Minang diusahakan ibu-ibu ko, bunda-bunda ko pakai baju kurung, baju adat. Dari tujuh apa-apanya, kegiatannya. Dan yang ketiga, kami merencanakan juga setiap tahunku kalau dapat awak pulang basamo. Dengan pulang basamo tu awak malapeh taraga Kaminang. Gitu loh. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan di samping ada kegiatan pengajian, ada kegiatan arisan. Terus bergabung dengan bunda-bunda sedunia untuk bisa berkumpul di Sumatera Barat.
1: Serius, bergabung juga bunda-bunda sedunia? Serius. Onde, subhanallah.
2: Kita pernah lakukan tahun 2023.
1: Di mana tuh?
2: Yang waktu itu, iya. Yang disambut oleh juga Gubernur Sumbar, yang ada waktu itu Pak siapa namanya Menteri Pariwisata waktu itu
1: sebelum Pak Fadlizon sebelumnya Sandiaga Uno.
2: Sandiaga Uno datang ke Batu Sangka. Itu ada foto yang Bundo kirim, bisa dicari di situ. Jadi banyak kegiatan walaupun tidak sesempurna seperti yang ada di Minangkabau, kita berusaha bagaimana peranan Bundo Kanduangiko harus mengakar walaupun awak dirantau.
1: Betul.
2: Akar budaya awak tidak hilang.
1: Betul banget. Gitu. Nah, bisa dikecean Bundo Kanduangko nanando di Australia kan representasi atau duta ambassador untuk budaya orang awak orang Indonesia pada khususnya. Respon dari the original people atau masyarakat Australia dengan adonyo iko baabun.
2: Mereka malahan senang. Dengan kita berpakaian budaya Minang, dengan ada kesenian, ada tarian, ada randai, ada silat. Pernah satu waktu, waktu awal-awal berdirinya Minang Sayo, kita pernah orang Minang ini tampil di tempat ikonnya Australia, yaitu di Opera House. Itu mendapat apa namanya sambutan yang meriah dari pemerintah Australia.
1: Wow, oke. Oke, iko ada WhatsApp dari Zara Sikumbang di Kebayoran. Assalamualaikum Dawan Jo Bundo, sanang bana rasonyo. Ambo nian untuk kuliah di Australia. Dengan adanya iko, ambo pengen bergabung bersama anak-anak muda Minang di situ. Apakah aman dan nyaman untuk berkuliah di Australia? Zara Sikumbang aman. Di Kebayoran.
2: Yep. Bundo jawab? Atau
1: langsung bun, langsung.
2: Oh, di Australia pada prinsipnya do you business, I do my business. Orang tidak akan mengganggu awak kalau awak nak mengganggu orang. Selagi follow the rule, negara melindungi. Walaupun kita permanent resident, ataupun citizen, ataupun student, semua hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak-hak manusia itu terjamin.
1: Alhamdulillah, Saruman itu ya. Oke, okay. Bunda, Beko ada paruh terakhir untuk kebersamaan dia acara itu orang awak. Kita dengar lagu dulu, Bu Lia, Bun.
2: Oh, Bun.
1: Masih ya, semangat ya, Bun ya. Mohon maaf, masih semangat ya, Bun.
2: Semangat.
1: Oke, bahaya.
2: Kopinya Beko dikirim.
1: Onde, Yomana. Bahaya. Kalau mau Deko, kita dengar lagu Iko, Bapadu Galak Jotangi. Tetap di Siko di Minang Bakaba. Lama Didanga.
2: Lama Didanga. Oke. Okay. Tentu.
1: Kita ubah dulu untuk lagu Adina Fiana, Bapadu Galata Jotangi Beko yo. Kita putar dulu untuk Bapisah Bukan Iwacarai. Tetap di Siko, Minang Bakaba, Lama Didanga.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Proampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taragak menanga siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Proampe tampiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, biwa ketua ya, kawan. Ya, sampai jam 10.
2: Babali alolai di Siko di Minang Bakabal lama didangah. Dan pastinya di paruh terakhir untuk kebersamaan kita ko di Carito Orang Awak dengan tema Carito Bundo Kanduang Keluarga Minang Sayo Sydney. Ya, bersama Bundo Asni Zarti, Bundo Kanduang, Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney, Australia. Bundo, masih bersama Bundo? Halo, Bundo masih bersama Bundo?
1: Masih.
2: Adi, siap. Nampaknya apa suami tak cinta di masih di sabalah man tak cari man tak dengar yo.
1: Oh, ya di kawanannya nah.
2: Onde, bulia sakete ba mangecek ka baliau.
1: Oh, bulia.
2: Jo apa sia Bundo?
1: Om apa Jamaris?
2: Apa Jamaris? Bulia sabanta mangecek Bundo.
1: Pak. Oh, antar agaknya Pak.
2: Adi.
1: Pak.
2: Pak, sabantai yo, Pak. Assalamualaikum Pak Jamaris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Onde, apa kabarnya Pak Jamaris?
3: Alhamdulillah.
2: Onde, subhanallah. Sanang bana rasanya. Terima kasih sebelumnya. Thank you very much. Lama gya wakatu untuk acara Minang Bakaba dan membuliahkan istri ta cintoko mau tahu ta lah jambara di sinan konde Allah batiate wawan ndak Pak. Oke. Ndak Pak ya alhamdulillah. Jam 1 lewat subhanallah. Baik, Pak Jamaris, mungkin ambo kabatanyo cie saya berkaitan dengan sosok istri ta cintoko menjadi dipicayo menjadi bundo kanduang di Australia. Ba tanggapan Pak Jamaris.
1: Tanggapan Pak bundo kanduang.
3: Alhamdulillah.
2: Aha.
1: Iya. Apa kabar tenang. Kabarnyo.
3: Anyo bejak sana, becai dan paling tua yang lain. Tunado na mangan pinggir lah.
2: Oh, ndak subhanallah.
3: Ya.
2: Tapi wakato bakurang ndak, dek bundo ko menjadi sosok bundonya orang Australia?
3: Ndak.
2: Ndak.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ndak bakurang yo.
3: Bawa dek kan olah pensiun, jadi. Kegiatan tu ya mantan-mantan istri lah.
2: Oh,
3: kalau tidak kan nyo punya sim lo.
2: Iyo batu ah.
3: Nyo capek awak bo, jelah tu seorang. Tidak dia tahu mana.
2: Jadi alhamdulillah mendukung bana nak Pak Eo mode itu yo. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih bana aku Pak Jamaris. Siap. Terima kasih. Bawa dia lo lah ibu kak Bundo boleh apa? Adi ya, siap baik.
1: Oke. Tiba-tiba lagi ni belah kopi kan Ciko.
2: Alun di pangean aja tu mah masih dimasak di tanah aja lu. Iya, Bunda ingat tak sampai dengan Bunda kau lah menjadi orang gay, orang tua. Ada tak sampai dengan kini pituanan orang gay dulu basabui anda boleh iko atau apa? Silakan Bunda.
1: Oh iya, adalah tua orang tua wak. Orang tua wak mengece di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Barek sama dipikul, ringan sama dijinjang.
2: Nice, batu apa?
1: Kabuki sama mandaki, kalurah sama manurun. Sayo sakato sanasib sepananguangan. Apalagi dirantau, kalau wak pemerantau induk samang cari dahulu. Nah, itu pasan orang gaya. Okay. Alhamdulillah, di Siko, apa yang dipasangkan itu, alhamdulillah, lai bisa, walaupun tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan.
2: Tapi setidaknya,
1: orang tua.
2: Tapi setidaknya loh, ada reaksi di Siko untuk menjaga budaya, melestarikan budaya adai orang awa, adai bahasa di syara, bahasa di kitabullah, di Australia. Mau dia itu enggak pun?
1: Yep.
2: Baik, Bun. Ada onda agenda atau project dari internal Bundokan Duang Australia ko kamongkonyo?
1: Oh, ada project Bundokan Duang ko untuk mengadakan suatu acara. Tapi karena masih banyaknya acara dan di Sikoko karena orang banyak bakarajo dari Senin sampai Jumat. Jadi kadang-kadang seperti yang kini ko saja dalam tahun ko saja event besar kita tuh. Yang pertama itu adalah ada acara bazar. Itu yang mengadakan ikatan keluarga Minangsayo yang memasak di situ adalah bundo-bundo. Itu sebanyak 5 balik peserta yang ikut berjualan di acara bazar itu dikelola kita untuk jualan itu kita masak bersama-sama. Tuh agenda setiap tahun. Terus yang kedua, Kapa Tangko tanggal 2 balik Juli kita mengadakan acara semalam di Ranah Minang dengan mendatangkan artis Android.
2: Onde?
1: Dari dan Yona Irma dari Sumatera Barat.
2: Langsung enggak, Bu.
1: Yona Irma. Baru lo selesai acara tuh.
2: Enggak mendatangkan penyiar Minang Bakabaka Australia pun?
1: Kenapa tidak?
2: Why not? Kalau
1: kan awak baru kenal baru.
2: Oh iya, tak kenal maka tak sayang, wallahu alam nak, Bun.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Baik. Bun, ditahan dulu, Bun.
1: Dan yang ketiga, rencana Bundokan Duangko kita kepulang basamo Desember insyaallah.
2: Desember nak, Bun. Subhanallah, baik. Bun, ditahan dulu iko lah penelpon, boleh diangkat dulu, Bun.
1: Silakan.
2: Oke. Okay. Oi, taputui ko ha. Onde yalla, taputui. Silakan 0213505510 silakan ya. Wakatulah di ujung ko. Bundo jo Pak Jamaris kalalo, sebentar lain silakan 0213505510. Bulan Desember ko kapulang basamo lah ado ikolah lah tape bana di awal atau pertengahan atau di akhir bulan Desember, Bun. Kapulang kampung
1: di pertengahan sampai awal Januari.
2: Awal Januari. Lah banyak ya, respon orang awak kapulang kampung basamo?
1: Banyak. Cuman karena awak masih ada event cerai akan melakukan AGM pemilihan ketua surau yang baru. Karena anggota surau ko adalah anggota Minangsayo, jadi awak batu-batu mempersiapkan, mempersiapkan karena iko adalah untuk memilih pemimpin.
2: Betul.
1: Jadi kayak gitu. Okay. Jadi dalam waktu dekat, jadi masih padat acara.
2: Masih padat mana? Oke, siap, Bun.
1: Tapi insya Allah perjalanan waktu kita siapkan pulang bersamanya.
2: Bun, ada enggak tips dan trik dari Bundo sosok orang awak dan merantau? Kan orang awak kok kan memang merantau. Kalau ada tampek di bulan, apa ika bulan mode itu enggak? Manggale di sini enggak? Oke, apa nan Bundo kam agiah ke pandangan-pandangan Minang Bakabako acaronyo agar supaya bisa dapat tingga atau istilahnya ya mencari rezeki bakar ruah di Australia. Apa nan kabundo kecian tips dan triknya merantau ke Australia?
1: Kalau di Australia siapapun boleh datang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
2: Okay.
1: Untuk ke Australia ada namanya visa holiday, ada visa holiday working, ada visa bisnis. Ada visa skill. Kalau kita anak muda, terutama orang Minang atau orang awak yang ada di Indonesia, mampu mempersiapkan syarat-syarat itu, dia boleh bertarung di Australia. Karena Australia ini open. Tidak ada istilahnya karena dia saudara, dia dibela, karena dia saudara, dia bantu. Nggak. Kalau Anda memenuhi persyaratan, bisa memang membuka kunci masuk ke Australia. Dengan skill, dengan kepandaian, tempat menunggu, malahan orang Australia mau menjadi sponsor untuk orang yang punya keahlian. Terutama di bidang elektro, mekanik, atau di bidang kesehatan. Dan di bidang tambang lainnya atau minyak gitu loh. Karena di sini itu yang kurang. Umumnya yang bekerja itu punya skill itu adalah pendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, visa student. Kalau memang kita benar-benar memenuhi persyaratan, nilai bagus, bahasa Inggris bagus, apalailah melalui online semua terbuka. Cuman kadang-kadang orang awak ko dibandingkan orang daerah lain, orang Minang ko awak di karena pusako banyak agak pamalai. Itu masalahnya.
2: Onde.
1: Jadi tajago lah, kecian lah kau orang awak nanti anak-anak muda, selagi ada kesempatan ambil kesempatan itu karena untuk better life, untuk better kehidupan yang lebih baik dan good future.
2: Take a chance ya, Bunda. Model itu.
1: Jadi ada jalan semuanya. Aduh jalan. Manfaatkanlah itu.
2: Oke, baik ya. Oke, siap kalau model itu. Bunda, Sabanta Iko, ada Pak Musril di Kabupaten Limpopur Koto Sumatera Barat WhatsApp. Assalamualaikum Minang Bakabal lama didanga. Wan Ambo, iyo minta putaran sajo yang lagu di Tiaramon Usa Diratoi. Titip salam bue Bunda narasumber nan ado di Australia. Sukses ndak Bun? Sarumantu. Oke, dan pandangan malam ke Tamasuak Nambah Tugeh di Proampe. Oke, dapet salam dari Pak Musril di Kabupaten 50 Koto, ya Bu.
1: Salam kembali, Pak Musril, salam kenal juga.
2: Oke, baik ya. Bunda, kapan kirim salam untuk Asia, Bun?
1: Oke, kirim salam kepada keluarga dan pendengar Minang Bakaba.
2: Iya.
1: Yang ada di Jakarta, yang ada di Jabodetabek, yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat, awak boleh dirantau, tapi hati awak tetap di Minang. Jangan sampai tinggalkan agamo jo adek, harus dijago.
2: Merah putih di dado jo, nak bun?
1: Merah putih di dado, adek jo agamo dijago.
2: Nah, tuh pak. Siap. Kau kirim salam buat sana-sana nanti Jakarta atau di Kampuang?
1: Iya, salam buat sana nanti Kampuang, adik yang di Jakarta, Caca.
2: Di mana tuh Jakartanya?
1: Di Bekasi.
2: Di Bekasi.
1: Iya, salam buat ponakan Torres yang lagi sekarang kuliah di Universitas UI, Fakultas Kedokteran. Salam buat Alvin di Solo yang sekarang lagi sekolah. Dan semua ponakan-ponakan semoga sukses buat kalian.
2: Onde, subhanallah.
1: Selamat malam.
2: Onde, subhanallah. Okay. Baik, Bundo Asnizarti, Bundo Kanduang, Ikatan Keluarga Minang Sayo, Sydney, Australia. Terima kasih bana, lama luangkan waktu di sinan lah jam setengah dua mungkin tak bun. Oh, Allahu Akbar.
1: Tidak maaf. Okay, Bundo bapak tuncik boleh.
2: Adio, bulia bana silakan.
1: Pulau Pandan Jawa di tengah di balik pulau Anso Duo. Walaupun ancur badan di kandung tanah, kampung halaman takana jua.
2: Subhanallah.
1: Buruang nuri inggo di dahan, dahan patak buruang malayang. Walaupun awak Jawa di perantauan, adek basan di sara jan sampai hilang.
2: Tuma anca bana, pilin rotan sago. Kai bakai akabah sajak di langit tabarito tibo di bumi jadi kabah mode tenabun. Onde, subhanallah. Terima kasih bana bun. Terima kasih juo bue apa jamari selama giha wakatu untuk bundo Asnizartiko. Takajui ode lah malam ko masih masih mau tahu-tahu di acara cerita orang awak. Terima kasih, sukses, sehat selalu ya. Lestarikan budaya orang awak di Australia bun ya. Mudah-mudahan insyaallah bunda sehat selalu jo internal internal dari Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Sayo. Kirim salam buat keluarga Minang Sayo di Sydney nak bun.
1: Ya, salam kembali buat Minang Bakaba. Lama didanga. Beserta timnya.
2: Iyo.
1: Semoga berjumpa di lain waktu.
2: Amin. Oke, terima kasih Bun.
1: Kita tunggu di sini.
2: Di, Adi. Sama-sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami dari Seram Suterana Minang.
1: Espanyo urang awak.
2: Selalu dengarkan Minang Makaba di Pro 4 RRI Jakarta.
3: Dan kaba kirim salam, mengetahui info adai, request lagu Minang dan lainnya bisa di siaran acara Minangko.
4: Anak orang ujung Tanjuang, tarik bajalan kalaku aro. Jiko dun sana takana kampuang, dan akan tarik acara iko.
0: Minang Makaba, lama Minang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Makaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belaya kapa dari Semarang, banyak membawa suto-suto, bala buah tantang painan, baitu kaba kata orang. Duto orang hambo indak satu, bohong orang ambo tak sinan. Bebalik lolai di siko di Minang bakaba lama didanga. Angku-angku ni niat mamat dun sana pandanga, udah uni maete ajo adiak di masa ajo berado. Ambo bacuan dulu WhatsApp-WhatsApp lah tibo di siko di 0812-112-928. Ado Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta, ya. Okay. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber, apresiasi budaya Minangkabau dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf mengganggu, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan Carito Bundo Kanduang Keluarga Minang Saiyo KMS Sydney. Bagaimana contoh program kerjasama Bundo Kanduang dalam Keluarga Minang Saiyo Sydney dengan Keluarga Minang Saiyo antar kota di Australia? Demikian. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Haris, namun WhatsApp Mas Haris terlambat kami dapatkan, ya, jadi mohon maaf ya. Tapi terima kasih, saya sudah bacakan. Ya, kata Mas Haris, semoga bermanfaat pertanyaan saya, semoga kita kakek nenek orang tua keluarga kita sehat selalu, panjang umur, dimaafkan dan diberi rezeki berlimpah. Amin. Begitu. Selamat Hari Anak Nasional 25 Juli, Selamat Hari Puisi Nasional 26 Juli, Selamat Hari Sungai Nasional 27 Juli. Terima kasih semuanya. Oke, matur nuwun Mas Haris, tarimu kasih bana, yo. Iya, lanjut lagi. Ini ada anaknya dari Unilinda. Assalamualaikum Om Awan, boleh anak Unilinda ikut acara Minang Bakaba lama didanga. Terima kasih Om Awan. Om Awan boleh Udo Oji mengucapkan selamat hari ulang tahun buat mama yang Udo Oji sayang. Oke, Om Awan maaf aku tidak bisa bahasa Minang. Gak apa-apa Oji. Terima kasih Oji ya. Oke, mamanya ulang tahunnya kapan nih? Hari ini atau udah beberapa waktu lalu ya? Oke, terima kasih. Bariku inyo ada Ibu Rista Siregar atau Opung Rista Siregar yang ada di Tebet Barat. Malam Minang Bakabal lama didanga Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ibu Rista Siregar Bekasi Barat. Request lagu nih Dawawan, Malam Bainai. Salam untuk Ibu Helmi, Bu Mujiati, Cik Guria, Uda Rudi, Uda Jum, Bu Linda dan semua pendengar Minang Bakabal. Salam sehat selalu untuk Dawawan dan kru Perempat FM Jakarta dan narasumber. Terima kasih, sukses selalu. Lapeh tu ado Pak Zainal di Taman Mini Jakarta Timur. Assalamualaikum Minang Bakaba lama didanga. Dawan putan lagu cie dawan. Kasiap tujuh muaro. Dawan terima kasih. Salam buat sadualah pandangan pro ampe. Adi Pak. Pak Zainal terima kasih.

Ada Pak Syahrial di Sindang Panon Tangerang. Assalamualaikum dawan minang bakabal lama didanga. Di RR Prompe Jakarta tolong putan cie dawan lagu dari Zalmon Hilang Indak Babake. Kirim salam untuk pandangan Satya Satio RR Prompe Jakarta untuk narasumber tadi, semoga sukses selalu. Oke, oh ini Linda ulang tahun tanggal 28 Juli ya. Oke, selamat ulang tahun ini Bu Ibu Linda ya. Oke, sehat selalu murah rezeki ya. Ulang tahun 28 Juli kemarin, sehat selalu ya. Oke. +02135050510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112928. Tetap risiko di Minang Bakaba, lama didanga.

0: Halo Dunsana, Ambo Rizky Rangkuti, desainer Minang. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe Jakarta. Lama didanga.
1: Babali lolai disikodi Minang Bakaba lama didanga 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Lado penelpon, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Minang Bakaba lama didanga.
1: Terima kasih. Jo Bumi yo.
2: Iyo.
1: Onde, baa kabarnya Bumi?
2: Dah.
1: Elok-elok saja.
2: Apa?
1: Aha, Bumi, elok-elok saja.
2: Eh, alhamdulillah.
1: Oke, baik Bumi. Iya. Bumi dengarnya dari jam berapa tadi?
2: Dengar terus ada telepon dari adik di Jogja ngobrol.
1: Oke. Oke, dari tadi ya barusan ya. Oke. Baik.
2: Iya, tuh.
1: Bumi mau kirim salam buat si ya.
2: Salam buat semua aja Pak Bumi.
1: Salam ini Bumi katanya mau belajar bahasa Minang. Salam ya. Bue sadualahnyo coba.
2: Salam bue sadualahnyo.
1: Ah, tuh keren Bumi. Oke. Okay. Selanjutnya.
2: Iya, bue.
1: Bue.
2: Bapak Mukimen dan Ibu Yati.
1: Jo Tami. Jo Ibu Yati.
2: Iya, Ibu Tami, Ibu Yati. Terus
1: Tarui, terus itu Tarui. Tarui.
2: Tarui. Ibu Dindin.
1: Ibu Dindin.
2: Ibu Ani. Uni Linda. Tarui. Siapa lagi? Semuanya apa semua?
1: Sado alahnyo. Buat sado alahnyo.
2: Sado alahnyo. Buat teman-teman semua. Iya. Khusus Bang Udah Wawan.
1: Iyo.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Bu Umi. Sehat selalu yo.
2: Okay. Mudah-mudahan sehat.
1: Sama-sama
2: Bu Umi. Amin.
1: Amin. Siap.
2: Iya. Terima kasih Udah Wawan.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi dari Pesanggerahan Jakarta Selatan. 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Ado Uda Putra Buana di Cipondo Tangerang. Assalamualaikum, selamat malam. Iko Uda Putra Buana nan gagah di Cipondo Tangerang. Yo. Lawan putan lagu Kapinta Kapeyong dari Abang Ucok Sumbara. Ah, tadilah diputan, yo. Oke. Okay. Okay, salam kenal Kasadonyo deh, dawannya. Salam Bue Adinda, Tiara Adinda. Okay, siap, terima kasih. Lapa itu ada Ibu Eka di Tebet, ya. Selamat malam, Minang Bakaba lama didanga, ya. Okay, salam, minta diputar lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Adi, siap. Okay, terus terima kasih. Selamat, Uda Wawan, selamat bertugas sampai selesai. Okay, terima kasih. Lapa itu ada Ibu Titi Dewi Jembatan Besi di Tambora. Ya Minang Bakaba lama didanga. Udah Wawan tolong putaran lagu Kambang Labungo. Salam untuk Ibu Eti Rustam Rasjani, Ria Agjis, Cek Guria maksudnya Cek Guria, Ibu Helmi, Uni Linda, Uni Daniar, Uni Yulizar, Joka Sadonyo, orang Minang di Masa Jobarado. Terima kasih Dawan, sama-sama. Aduh lalai Bu Helmi melalui telepon langsung. Halo Bu Helmi.
3: Halo, assalamualaikum Udah Wawan.
1: Waalaikumsalam Bu Helmi. Yo, Bu Helmi.
3: Alu lalu. Lagu
1: lah diputar. Anca nak.
3: Aku mengecek agak terburu-buru nak lama.
1: Dia tu.
3: Kini Bu Helmi kau berkirim salam. Itu kau Udah Rudi. Udah Wahyu.
1: Adi.
3: Panak do on air dari tadi.
1: Mungkin
3: ya.
1: Dek si Bu Panak kali.
3: Bu Widarsi. Bapak Agus, apakah mendengarkan
1: hari
3: ini
1: kan ya? Oh iya Pak Agus,
3: kan,
1: ya? Iya Pak Agus yang ada di Cibitung yo.
3: Menangala lalu gini
1: hari Pak Agus, ba kabarnya Pak Agus Cibitung lalalo yo. Kawannya Bu Widarsi.
3: Iya. Saya Jo. Bu Widarsi ya.
1: Iko, Bu Helmi, nan di Bekasi tu lupa si awak. Yai. Yang minta biasa tu ha, merak bakau ni.
3: Oh iya.
1: Pak Safrial yo.
3: Pak Sarial.
1: Pak Sarial. Ah, yo mudah-mudahan elok yo Pak Sarial beko diputan lagu Merak Bakau ni yo. Oke. Okay.
3: Ayo Merak Bakau ni yo Pak Sarial ya.
1: Aha.
3: On air Pak Sarial. Naiklah.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Dan sehat selalu.
1: Amin.
3: Kepada Ibu Umi tadi yang barusan.
1: Yo.
3: Sehat selalu ya Ibu Umi.
1: Ya.
3: Bu Rista udah
1: WA tadi, yo.
3: Bu Muji mah mungkin mendangan aja kali ya.
1: Iyo batu mungkin lalu latihan mungkin Bu Muji.
3: Latihan, emang kerajo Bu Muji.
1: Tidak kan latihan. Banyak acara.
3: Bu Umi bekerajo di pagi sampai sanjo, nggak latihan.
1: Iyo.
3: Ayo semoga semuanya pada sehat selalu.
1: Amin.
3: Cek Guria.
1: Cek Guria juga.
3: Naiklah Cek Gu, dia bah aku nggak pada naik.
1: Iyo mungkin latakalok Cek Guria.
3: Oh tegaluk ya.
1: Ah tuh.
3: Pelaluk Guria mah.
1: Oh indah mungkin di Baliau kok di erari daerah nyo biasa acok mode tu. Aha.
3: Oh.
1: Batua.
3: Iyalah.
1: Iya, siap.
3: Siap. 87.
1: 87. Lah, nah iyalah STA 87 tu.
3: 87.
1: Oke.
3: Terima kasih dah nanya
1: saya saja
3: ya.
1: Ayo, Adi.
3: Lagunya boleh nambah aku.
1: Betam buat deh haragu beda stek ko. Atu.
3: Iya boleh nambah biarlah nasi dingin nak baju. Tak bisa nasi hangat sedingin.
1: Atu.
3: Lagunya judulnya lupa ke Bel mengirim ke ya.
1: Adi, siap. Ya udah. Kalau mau
3: terima kasih.
1: Sama-sama Bu Helmi.
3: Selamat tugas dah Wawa.
1: Sama-sama.
3: Selalu jaga kesehatan.
1: Adi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Helmi ya. Alun lalu masih mandangan lagu. Cek informasi dari Kampung Halaman, lokasi sebaran Rafflesia K9 Balai di Agam Sumatera Barat iko ditemukan. Ya jadi angkongku Niniak Mama dari Lubuak Basuang iko Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat iko menyatuan bahwa lokasi sebaran Rafflesia K9 Balai di Kabupaten Agam iko ditemuan di dan iko ko menjadi kekayaan destinasi wisata Kabupaten Tasabu iko dalam menarik kunjungan. Jadi Kepala Resort Konservasi Wilayah Duo Maninjau BKSDA Sumber Ade Putra di Lubuak Basuang mengecek bahwa lokasi sebaran Rafflesia K9 Baleko di Agam berada di Rimbo Mangin, Jorong Batu Gadang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupua, Sumatera Barat. Dan Batambua di kecean juga bahwa Rafflesia gadutensis Tasabu iko ditemukan pada pertengahan 2025 oleh Simon warga Mudiak Palupua, Nagari Koto Rantang. Iko Simon ko menemukan Rafflesia Tasabu iko katiko mencari rotan dan temuan Tasabu iko di Baritan pada Sabtu 25 Juli 2026. Iyo. Ada WhatsApp dari Pak Omar Mohtar Alwatan di Cipendei Bandung. Orang Sundanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Minang Bakabal. Lama didanga. Udawan tolong putan lagu Parau Panjang dari Elsa Mayora. Kirim salam buat sadualah pendengar saja. Terima kasih. Wassalam. Hatur nuhun. Iya, baik. Nanti diputarin ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di Minang Bakabal. Lama didanga.

Lagu dari Chinan Fauzana dengan Chinan Bana. Angku-angku ni niya mama dun sana pandangan udah uni ma ete ajo adia di masa aja barado lah di ujung acara untuk kebasaman kita koyo. Baliteko kabatuang taba. Bok lah piak ke rumah bako.

sampai di siko Minang Bakaba. Besobok baldia di Raba Amungko. Ambo dawan kok layado salah-salah mengece, mohon maaf yo. Deh, ambo dawan jauh kawan-kawan nambah tugeh ado apa Narwondo, Uni Rosa, Uda Eko, Uda Firdaus, Uda Ripto, kawan-kawan pemancar, pamit undur diri. Insya Allah kita besobok baldia di acara nansamu Raba Amungko. Terima kasih angku-angku Niniak Mamat dan sana pandangan Uda Uni Maite Ajo Radia di masa Jo Berado. Yo. Sabuk baliak di acara nansamu Raba Amungko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba, lama didanga.

pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu 29 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI
1: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya, yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema investasi detik berpahala ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Melisa Atmajaya, Community Manager dari komunitas Sobat Sandwich ya, yang akan kita ajak ngobrol mengenai menjadi sandwich generation yang bahagia ya. Abang Po yang mau ikut bertanya boleh juga ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dirangkai juga tentunya dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Afgan dengan Padamu Ku Bersujud, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 70 sampai dengan 77 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik Rahman SKMA, kita akan mengangkat tema investasi detik berpahala. Ya, Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, 0812-1124928. Hikmah pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik Rahman SKMA, kita mengangkat tema investasi detik berpahala. Sudah tersambung di line telepon Ustadz Taufik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo. Wah baik, sepertinya ada ya, ada sedikit kendala komunikasi. Kita coba terhubung kembali ya bersama dengan Ustadz Taufik ya Bang Po ya. Baik. Ya Bang Po, silahkan yang mau bertanya, kami tunggu pertanyaannya melalui WhatsApp di 0812-1124928. Kita coba terhubung kembali bersama dengan Ustadz Taufik. Baik, sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah, wabarakatuh Bang Arif.
1: Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz?
2: Sehat, Bang Arif sehat ya.
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat Pak Ustadz. Ya, Ustadz Taufik, hari ini tema kita mengenai investasi ini ya, investasi detik berpahala. Ini maksudnya seperti apa nih kalau dijabarkan nih secara tema investasi detik berpahala? Kenapa skala detik itu begitu krusial sehingga disebut sebagai bentuk investasi mungkin terhadap keimanan kita dan juga terhadap kumpulan pahala kita nih Pak Ustadz? Nah, seperti apa Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Taufik.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita menyadari bahwa di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala melakukan atau menyampaikan kepada kita semua kalimat-kalimat sumpah, yang mana kalimat sumpah tersebut itu menggunakan kalimat waktu. Seperti misalkan kalimat wal asri demi masa, wal laili demi malam, wa duha demi pagi hari, dan tentunya waktu-waktu yang lainnya yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Dan juga pernahkah kita menyadari bahwa betapa berharganya waktu walaupun hanya satu detik? Apalagi kalau misalkan kita lihat di era yang canggih ini, di era yang cepat ini, dalam detik atau dalam hitungan detik kita bisa mengirim pesan ke seberang dunia. Bahkan dalam hitungan detik juga kita itu mampu untuk mentransfer uang atau mungkin juga hanya sekedar men-scroll atau swipe layar handphone kita pun dalam hitungan detik. Akan tetapi kita juga harus berpikir sebaliknya, apa yang bisa kita bangun dalam hitungan detik untuk akhirat kita, di mana kehidupan yang panjang dan juga yang abadi, yang kekal, bukan kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat itu sendiri. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iya, dalam dunia bisnis juga banyak orang yang memikirkan keuntungan-keuntungan, bahkan mereka itu tidak pernah meninggalkan detik per detik dari waktu yang mereka lalui supaya keuntungannya lebih besar. Banyak orang berlomba-lomba misalkan investasi saham, properti hingga emas. Tapi kembali lagi bahwa tahukah kita bahwa investasi detik yang modalnya murah, tanpa resiko, tanpa rugi, dan akan mendapatkan hasil yang nyata, yaitu investasi detik berpahala yang akan kita temukan kelak di akhirat. Tentunya kalau kita berbicara tentang waktu, tentang detik, ada dua hal yang tidak akan bisa kembali, atau ada dua hal tentang keunikan waktu itu sendiri. Waktu itu tidak bisa ditabung. Kita tidak bisa misalkan menabung 2 jam hari ini gitu kan untuk dipakai besok. Kemudian juga waktu tidak bisa diputar ulang. 1 detik yang berlalu saja itu tidak bisa kita kembalikan atau tidak akan pernah kembali sampai hari ini. Maka dari sini kita akan sadar bahwa betapa berharganya detik per detik yang kita lewati, yang mana detik per detik itu juga harus kita investasikan, detik per detik juga harus kita buatkan langkah-langkah konkret supaya kita bisa apa menjadikan detik per detik itu juga pahala. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana ajaran Islam, Allah tidak hanya menilai durasi, tetapi juga kualitas dan niat. Kita bisa memanfaatkan detik per detik yang terbuang, di mana kadangkala detik per detik yang terbuang itu ada ketika misalkan antrian yang panjang, lampu merah yang membuat kita menunggu, kemudian juga macet yang begitu mengekor, atau di selang-selang kerja kita, itu pun bisa menjadi sarana investasi akhirat. Yang mana detik tersebut akan berbuah kepada pahala. Contoh misalkan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kepada kita semua penjelasan tentang berharganya detik, bahkan ada satu amalan atau beberapa amalan yang dilakukan hanya per detik, tapi amalan-amalan tersebut akan berbuah pahala yang begitu banyak. Misalkan ketika kita mengucapkan zikir ringan yang dicintai oleh Allah itu mungkin hanya 5 detik dengan kalimat bahwa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, di mana kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim merupakan kalimat yang dicintai oleh Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Kalimat itu adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hanya butuh waktu sekitar 2-5 detik untuk mengucapkan kalimat tersebut. Bagaimana jika misalkan kita mengucapkannya 10 kali saat berjalan, menunggu bis, menunggu kereta, macet, dan juga menunggu lampu merah, antri, dan lain sebagainya. Betapa timbangan pahala kita terisi hanya dengan mengucapkan kalimat yang 2-5 detik tersebut. Kemudian juga banyak juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lain seperti kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, yang totalnya hanya 3-5 detik, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan setiap kali kita ucapkan kalimat itu, Allah akan menanamkan satu pohon untuk kita di surga. Mana pohon tersebut tentunya akan menjadi pohon yang menjadi tempat teduh kita, yang berbuah untuk kita. Dan pastinya secara logika, kalau misalkan pohonnya saja sudah ditanamkan di dalam surga, berarti secara tidak langsung orangnya pun akan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin misalkan pemilik pohon tidak akan menikmati buah dari pohonnya itu. Secara logika di akhirat seperti itu. Maka ketika kita membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu hanya 3 detik, maka detik kita berinvestasi pahala. Ada juga bacaan yang hanya 2 detik itu akan mengikis dosa dan menjadi pembuka pintu rezeki kita. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kalimat astagfirullahalazim itu manfaatnya bisa membuat dosa kita terhapus, melapangkan dada yang sesak, dan membukakan pintu-pintu rezeki yang tersumbat. Begitupun para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus sekarang kita lakukan adalah bagaimana caranya mengubah waktu kita, baik itu yang sekarang ada dengan kita maupun yang akan datang. Kita bisa rubah waktu tersebut bisa menjadi pahala. Di mana kunci utama dari investasi detik ini tidak lain dan tidak bukan adalah niat. Niat itu dalam prinsipnya atau dalam apa namanya, definisinya adalah sebuah ucapan yang diucapkan muktaronan bifi'li, di mana ucapan tersebut juga disertai dengan melakukannya. Jadi bukan hanya diucapkan saja tidak melakukan, tapi diucapkan dengan melakukannya. Kita pun misalkan kembali lagi bahwa melihat investasi detik ini di saat sekarang, misalkan ketika kita bekerja, kita bisa menatap layar kita di layar komputer misalkan, yang mana ketika kita misalkan datang untuk bekerja, menatap layar untuk bekerja, diniatkan untuk mencari nafkah keluarga, diniatkan misalkan untuk mencari harta yang halal, diniatkan misalkan sebagai ibadah, maka setiap detik yang kita lewati dari bekerja kita, menatap laptop kita, duduk kita, itu dicatat sebagai pahala bagi kita. Begitupun misalkan kita terjebak dalam kemacetan, misalkan alih-alih misalkan kita emosi, kemudian menggunakan bibir kita untuk mencaci, mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, bahkan misalkan ada kalimat-kalimat ya, atau kata-kata yang isinya kebun binatang, misalkan alih-alih berbuat seperti itu, ya gunakan bibir kita untuk berzikir atau bersolawat. Maka setiap detik, setiap menit yang membosankan akan berubah menjadi timbangan kebaikan untuk kita. Maka tentunya jangan biarkan waktu kita terbuang begitu saja tanpa arti. Kerugian terbesar seorang muslim, seorang mukmin, bukan saat ia kehilangan uang, bukan saat dia kehilangan sesuatu yang sifatnya materi, akan tetapi kehilangan detik demi detik di mana itu akan dipertanggungjawabkan, dan detik demi detik itu juga bisa menjadi tambahan pahala, yang mana jalan hidup manusia di akhirat itu adalah jalan hidup yang kekal, di mana setiap detik yang berlalu di dunia akan menentukan kehidupan dia di akhirat. Mungkin itu sebagai pengantar, Bang Arif.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, pada akhirnya kita sadar ya bahwa sebatas kalimat Astagfirullahalazim saja itu juga menjadi sebuah investasi buat kita ya, memohon ampunan ya, kepada Allah itu. Bahkan salawat yang begitu singkat saja itu ternyata juga bisa menjadi amalan yang kalau kita kumpulkan ya, ibarat kita nabung gitu ya, sedikit demi sedikit insya Allah jadi bukit gitu Pak Ustadz, Masya Allah.
2: Iya betul.
1: Nah kalau misalnya kita ini sering lalai Pak Ustadz, meremehkan momentum detik-detik berharga dalam keseharian kita nih, apa yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan diri kita? Jadi daripada pas lagi bengong, daripada scroll-scroll sosmed atau ngeliatin story WhatsApp teman kita gitu ya, mengisi waktu kita sekian detik tadi dengan hal-hal yang bermanfaat selain mungkin tadi berzikir, bersolawat, ada hal lainnya yang bisa kita lakukan nggak Pak Ustadz?
2: Ya tentunya mungkin kalau kita kembali lagi kepada waktu yang kita miliki ya, di mana keunikan waktu itu pertama tidak bisa ditabung, kedua tidak bisa apa namanya dikembalikan, itu mungkin menjadi sebuah pecutan utama untuk kita supaya kita menyadari bahwa setiap waktu yang kita lalui itu pun harusnya waktu yang berharga. Yang kedua mungkin juga ketika orang meremehkan waktu, biasanya merasa berat untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kaitan dengan ibadah. Misalkan lebih senang misalkan scroll sana scroll sini misalkan dibandingkan membaca Al-Quran, hatinya berzikir, lidahnya berzikir dan lain sebagainya. Maka kembali lagi yang harus dilakukan oleh kita adalah bagaimana kita harus menyadarkan diri kita dengan mengingatkan bahwa masa lalu yang hilang tidak bisa diputar kembali, tapi masa depan yang utuh masih ada di tangan kita, ada di detik ini, ada di menit ini. Maka kembali lagi para ulama mengajarkan kepada kita semua, jika kita melalai meremehkan waktu, maka kita harus segera apa namanya menyesali hal tersebut karena itu tidak akan kembali. Semakin kita menyesali waktu yang tidak akan bisa kembali, itu akan semakin membuat hati kita cepat untuk berubah atau cepat untuk menyadari bahwa pentingnya waktu tersebut. Kadangkala terlambat menyesal terhadap hilangnya waktu itu akan membuat terlena dan akan membuat diri kita terus-menerus akan membuang waktu-waktu yang berharga yang ada dalam kehidupan kita. Maka para ulama memberikan kepada kita semua satu poin penegasan, yaitu sesali waktu yang telah lalu karena itu akan membuat hati kita terus mengukur keunikan, terus juga mendorong hadirnya rasa betapa waktu itu sangat berharga untuk kita. Seperti itu.
1: Baik, ya. Kalau misalnya begini Pak Ustadz, kadang kita melihat bahwa hal-hal yang kita lakukan ibadah gitu yang sifatnya ritual itu dianggap sebagai selingan gitu, justru bukan sebagai hal yang utama. Nah, bagaimana kita switch gitu, mengubah bahwa ibadah itu justru yang utama, aktivitas lainnya yang sifatnya duniawi itu justrulah yang jadi selingan kita untuk menunggu waktu kita sampai nanti akhir hayat gitu Pak Ustadz.
2: Ya, ada konsep yang menyatakan kepada kita semua bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah, bukan untuk bekerja ya. Wa ma khalaqtul jinna illa wa insa illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah. Nah, dari konteks ini, dari konsep ayat ini kita apa namanya? Kita harus mampu untuk mentafsirkan bahwa pertama harus menghadirkan pertanyaan untuk apa kita diciptakan? Tentunya kembali lagi untuk beribadah. Kemudian juga langkah praktis apa yang kita lakukan dalam mengimplementasikan ayat tadi. Tentunya pertama adalah kita harus melihat prime time, waktu yang murni yang kita miliki. Waktu yang murni yang kita miliki adalah waktu produktif, misalkan dari habis subuh sampai misalkan ya malam lagi. Di mana ketika misalkan kita sudah tahu bahwa ini adalah waktu yang murni yang kita miliki, maka tentunya kita harus sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan itu merupakan harus menjadi koridor ibadah. Di mana ibadah kecil seperti bekerja, kemudian juga mencari nafkah, kemudian juga membersihkan rumah dengan niatan ibadah, itu akan mendorong kita menyadari bahwa ternyata aktivitas yang kita lakukan yang kecil tadi hanyalah aktivitas untuk menunggu waktu sholat. Di mana yang paling utama di antara waktu-waktu yang kita miliki adalah tadi itu, waktu sholat kita. Ibadah kita, bekerja kita, itu tentunya harus kita jadikan sebagai aktivitas menunggu sholat. Nah, makanya setelah itu ya kita harus bangun misalkan rencana harian, di mana kita minimal menyusun agenda-agenda yang tentunya agenda utamanya adalah sholat. Ya, agenda pagi misalkan ngapain, misalkan agendanya kerja, kemudian juga nanti jam 11.30, wah ini agenda utama nih, yaitu berhadapan dengan Allah. Hal itu tidak akan bisa dibangun tanpa lahirnya niatan dari hati. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana memanage hati kita dan mengembalikan pemikiran dan menanamkan pemikiran tersebut dalam hati kita, yang mana pemikiran itu adalah sebuah konsep ayat yang menyatakan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Seperti itu.
1: Baik. Ya, ini ada Bu Ani menyampaikan pertanyaan lewat WhatsApp ya Pak Ustadz. Kita coba dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bu Ani sebentar Pak Ustadz. Kita putarkan apa suaranya baik.
3: Assalamualaikum,
1: waalaikumsalam.
3: Saya
2: waktu
3: mau
2: kita sampai
3: nanya
2: nanti
3: nih.
2: akhir hayat
3: Kan
2: kita, Pak
3: saya
2: Ustadz.
3: wiri, tapi wiri saya
2: Iya, ada kalimat yang
3: bacaannya
2: menyatakan kepada
3: awalnya
2: kita semua
3: masya
2: bahwa
3: Sayyidina Muhammad
2: kita itu
3: walan Sayyidina
2: diciptakan
3: Muhammad.
2: untuk beribadah,
3: Apakah itu
2: bukan
3: boleh Pak
2: untuk
3: Ustadz?
2: bekerja. Ya, mama kalau kerja
1: Oh
2: enggak ya.
1: baik. Suaranya agak tipis-tipis tapi terdengar Pak Ustadz. Bu Ani ini suka baca wirid katanya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad katanya Pak Ustadz. Apakah itu juga diperbolehkan dan itu juga termasuk hitungannya investasi detik berpahala Pak Ustadz?
2: Bacaan-bacaan yang sifatnya zikir, baik itu misalkan zikir yang apa namanya langsung kepada Allah maupun misalkan bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan bagian dari investasi detik kita. Di mana bacaan sholawat ini memang beragam ya. Ada yang disebut sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita sholat, misalkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Ada juga misalkan salawatnya yang ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah bacaan salat itu seperti apa. Misalkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Atau redaksi salawat yang lain yang disusun oleh para ulama, yang mana redaksi sholawat itu didasari oleh kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada di sana sholawat nariyah, sholawat asmaul apa namanya asmaul a'zam, kemudian juga sholawat-sholawat yang lainnya, misalkan sholawat tibil kulub dan lain sebagainya, itu merupakan bacaan-bacaan sholawat. Yang mana bacaan sholawat tersebut tentunya diperbolehkan. Yang dibacakan oleh Bu Ani tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad, itu adalah yang terpendek. Atau ada yang lebih pendek lagi bacaannya, misalkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun diperbolehkan. Maka membaca salawat itu adalah bagian dari ibadah, yang mana Allah menjelaskan dalam satu ayat dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian bahwa Allah memberikan rahmat kepada Rasul, malaikat juga mendoakan beliau, dan kita sebagai umat beliau itu membacakan salawat kepada Rasulullah sebagai bentuk kecintaan dan permohonan kepada Allah untuk merahmati dan untuk memberikan rahmatnya kepada Rasulullah sebagai makhluk Allah yang akan memberikan syafaatul uzma bagi umatnya. Seperti itu.
1: Baik. Ya, kalau kita bicara salawat, zikir gitu Pak Ustadz, saya pernah mendengar satu kalimat begini. Ada kekhawatiran seseorang misalnya, katakanlah Pak Ustadz, anggaplah dia dalam keadaan santai atau bahkan di posisi sedang sakaratul maut gitu. Ada yang menuntun dia untuk mengucap la ilaha illallah gitu ya. Karena khawatir nafasnya keburu habis nih Pak Ustadz sebelum sampai di akhir kalimat la ilaha illallah, baru sampai la ilahnya aja tiba-tiba nauzubillah min dzalik nafasnya habis gitu ya. Akhirnya kan jadinya bukannya la ilaha illallah, malah jadi dia tidak mengakui adanya Tuhan gitu Pak Ustadz. Nah, ada kekhawatiran seperti itu. Sampai akhirnya ya udahlah, kita bikin praktis aja, meyakini bahwa di hati kita, di diri kita, kita meyakini adanya Allah, maka sebut saja, Allah, Allah, Allah gitu Pak Ustadz. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz?
2: Iya, itu namanya talqin ya. Talqin sebelum wafat itu biasa dianjurkan dan lebih diutamakan memang dengan kalimat-kalimat yang pendek. Ada di kalangan misalkan kita orang awam, kalimatnya dengan kalimat Allah, Allah, Allah gitu kan, itu diperbolehkan. Dan itu memang dianjurkan supaya mengingatkan si jamaah atau si orang yang wafat ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan thariqah misalkan bukan Allah lagi tapi hu hu hu gitu kan, yang mana di dalamnya adalah bagaimana mengingatkan si orang yang sedang nazak tadi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat Allah itu adalah kalimat yang dianjurkan dibacakan bagi orang sakaratul maut. Ya, kalau misalkan kepanjangan, ya betul tadi, takutnya misalkan nafasnya habis, kemudian juga takutnya ya tidak sampai ke sana, dia sudah wafat. Maka itu diperkenankan dan diperbolehkan kalimat itu. Seperti itu.
1: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Ustadz?
2: Ya, kesimpulannya adalah setiap detik dan waktu itu bukan sekedar perjalanan jam, akan tetapi itu merupakan modal utama kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ketika kita meremehkan waktu atau menempatkan ibadah hanya sebagai selingan di sela-sela kehidupan kita, maka tentunya kita akan mendapatkan lelah, hanya kehilangan arah. Sebaliknya kalau misalkan kita mampu membalikkan pola pikir bahwa ibadah kita itu atau penghambaan kita kepada Allah itu sebagai tujuan utama, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Maka jangan kita sia-siakan detik per detik yang kita miliki, maka hanya orang-orang yang beruntung yang akan mampu untuk memanfaatkan detik per detik yang dia miliki itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Allah. Sehat juga Bang Arief.
1: Amin insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.
1: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Surah Al-Baqarah ayat 132.
0: Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil islami qawlan la aslak anhu ahadan ba'da qal amantu billah fastaqim.
1: Aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan suatu perkataan yang aku tidak memerlukan bertanya lagi sesudahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah

jejak peninggalan Islam di tanah Betawi. Kiai Nuh. Kiai Haji Muhammad Nuh lahir pada 5 November 1909 di Ciputat, Tangerang Selatan. Ia meninggal dalam usia 57 tahun. Kiai Haji Muhammad Nuh adalah pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Muawanah di Ciputat. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ia merupakan ayah dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum MUI dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Kiai Nuh, sapaan akrabnya, adalah ulama yang memiliki keilmuan yang luas dan mendalam. Ia belajar agama dari beberapa ulama besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Sanusi, pendiri Persis, Kiai Haji Abdul Halim Hasan, pendiri Persis, Kiai Haji Mas Mansur, pendiri PSII, Kiai Haji Ahmad Rifai, pendiri Nahdlatul Watan, dan Kiai Haji Hasim Hasyari, pendiri NU. Beliau juga pernah belajar di Mekah selama 10 tahun. Ia dikenal sebagai ulama yang moderat, toleran, dan berwawasan nasional. Ia banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bersifat universal dan aktual, seperti tauhid, akhlak, sejarah Islam, politik Islam, ekonomi Islam, dan dakwah Islam. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU, MUI, PERTI, Muhammadiyah, Persis, PSII, Nahdlatul Watan, dan Hizbullah.

Abangpo petugas gabungan lintas instansi memperketat pengawasan di kawasan hutan kota Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu kemarin untuk mencegah aktivitas pembuangan sampah liar. Lurah Pejagalan Wisnu Ir Husnah mengatakan, pengawasan dilakukan selama 24 jam dengan melibatkan unsur kelurahan, Satpol Lingkungan Hidup, Satpol PP, serta dukungan TNI dan Polri. Dalam pengawasan tersebut, petugas sempat memeriksa sebuah mobil box yang dicurigai, tetapi tidak ditemukan aktivitas pembuangan sampah sehingga pengemudi hanya diberikan peringatan keras. Selain menyiagakan petugas, pengawasan juga dilakukan melalui kamera CCTV di sejumlah titik rawan. Langkah ini diharapkan bisa mencegah pembuangan sampah liar dan menjaga kawasan ruang terbuka hijau tetap bersih. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok Koni Kalimantan Barat meninjau kesiapan venue Arung Jeram di Sungai Menterap, Desa Biaban, Kabupaten Sekadau pada Rabu kemarin menjelang Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Kalimantan Barat 2026. Ketua Satgas Porprov Kalbar 2026 Damianus Yordan mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis, fasilitas pendukung, serta aspek keselamatan pertandingan. Menurut Damianus, venue di area wisata Biaban Rafting Adventure diharapkan siap mendukung pelaksanaan Porprov yang akan berlangsung pada tanggal 7 sampai dengan 14 November 2026. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

92,8 Probat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif nih di Kabar Jakarta edisi hari apa nih? Kamis tanggal 30 Juli 2026 ya. Gimana kabarnya Abang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ditemenin lagi sama Ayah nih sampai jam 10 nanti. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siarannya Pro 4 dari jam 5 tadi. Ada Ibu Ani di Depok. Ada Cak Afif di Madura yang dari tadi nelponin mulu. Ngapain sih, orang kita juga belum buka acaranya. Semangat banget Cak Afif. Terima kasih Cak Afif, selamat pagi. Ya, ada Mas Selamat Tursani di Magelang, selamat pagi juga ya. Luar biasa nih, semangat banget Cak Afif mau cerita ya. Padahal temanya belum kita share loh. Baru juga ayo buka line telepon ini, line telepon. Baru juga ayo buka siarannya, udah langsung rame aja line teleponnya, luar biasa. Ayo demen nih kalau pendengar pada semangat-semangat kayak gini nih ya. Semangat buat ikutan nimbrung obrolannya pagi hari ini di Kabar Jakarta. Semangat juga buat berbagi cerita pengalaman. Mungkin Abang Po juga punya pengalaman yang sama dari tema yang kita obrolin pagi hari ini. Nah, kira-kira apa sih temanya ya? Aduh, karena udah pada gak sabar, langsung aja deh ayah mau ceritain nih Abang Po. Jadi kemarin nih, ayah tuh ngeliat di media sosial, ya di berita juga ya, itu ada seorang lurah di kota Medan, Sumatera Utara. Nah, lurah di kota Medan, Sumatera Utara yang ngomentarin begini nih, cie curhat dia bah, gitu ya. Gara-garanya ada seorang warga yang lagi curhat ke wali kota Medan, Riko Waas ya, dalam salah satu kunjungan. Nah, si ibu lurah ini terus nyeletuk, cie curhat dia bah. Itu dia posisinya ada persis berdiri di belakang wali kota, bayangin ya. Ucapan itu terlontar saat seorang warga menyampaikan keluhan terkait lampu penerangan jalan umum kepada wali kota Medan, Riko Waas. Ya, si ibu lurah ini bilang ucapannya adalah bentuk candaan karena dirinya sudah lama kenal dengan warga tersebut. Nah, keduanya juga punya hubungan keluarga. Ngakunya sih begitu ya. Pada akhirnya setelah itu ramai viral, dilakukanlah permohonan maaf kepada publik karena si ibu lurah memang ngerasa dekat dan akrab serta sering bercanda kepada ibu warga tersebut ya. Jadi emang bukan baru satu kali ini kenal, dan bahkan juga masih ada hubungan kekeluargaan, katanya sih begitu ya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 22 Juli sekitar jam 5 sore. Waktu itu Wali Kota Medan Riko Waas lagi meninjau pengecoran jalan di Jalan Takenaka, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Ya, si ibu lurah ikut mendampingi Wali Kota Medan Riko Waas dalam peninjauan tersebut. Nah, kemudian salah seorang warga menemui wali kota dan mengeluhkan penerangan jalan. Ibu itu bilang dia sudah memasang lampu menggunakan uang pribadinya, ya. Jadi si ibu ini curhat meminta kepada Wali Kota Medan atas bola lampu yang sudah didahulukannya menggunakan dana sendiri, ya, seperti yang juga disampaikan di video yang kemudian viral. Karena memang kebetulan lampu tersebut posisinya adanya dekat rumah dia, ya. Dan memang ya lagi-lagi rumah di penduduk di sekitaran situ jauh-jauh. Rumah orang tuanya, tanah kosong, rumah dia kemudian baru tambak. Nah, langsung deh kemudian si ibu lurah spontan dia bilang nyeletuk, cie curhat nih ya, gitu ya. Itu ya, si ibu lurah sih ngaku gak ada makna apa-apa, gak ada tujuan apa-apa. Karena memang benar si warga ini ya curhat gitu ya. Menurut Bu Lurah, sebelum menyampaikan keluhan kepada Wali Kota Medan, si ibu itu sempat berkomunikasi dengannya dan menanyakan waktu kedatangan Wali Kota. Dan kemudian Bu Lurah mempersilahkan warga tersebut untuk menyampaikan langsung keluhannya, gitu ya. Dan ya begitulah Bang Po. Akhirnya itu viral. Ya mengakunya sih memang karena udah akrab dekat, bahkan ada hubungan family, ngakunya sih begitu. Tapi apa iya seakrab-akrabnya? Ini lagi di forum atau lagi di momentum yang serius nih, bukan lagi bercanda. Momentum yang penting gitu. Apalagi ini warga ya, dia kan sebagai warga menyampaikan keluhan terhadap fasilitas umum yang ada di Kota Medan, disampaikannya langsung ke wali kota. Ya kok begitu sikapnya? Kayak
nir empati kayak nggak punya akhlak jadinya. Gimana ya Bang Boy ya, padahal kan lurah dia gitu, lurah tapi kok begitu sikapnya ya, jeletuknya tuh nggak pada tempatnya. Mungkin senang bercanda oke, tapi tahu tempat lah ya, tahu waktu, nggak di momen orang lagi ngomong serius terus diceletukin gitu ya kan. Nah ngomongin soal ini nih Abang Po, kita mau bahas juga nih Abang Po ya. Ya ngomongin yang soal viral tadi tuh, lurah di Kota Medan yang pas warganya lagi nyampein keluhan ke wali kota, dia malah nyeletuk. Cie, curhat dia bah katanya. Niatnya mungkin bercanda, tapi malah jadi rame di media sosial. Kalau menurut Abang Po, gimana sih caranya biar kita tuh gak asal nyeplos pas lagi denger orang curhat? Terus gimana caranya juga Abang Po tetap sabar ngadepin orang yang sering ngeluh aja? Kan beda nih antara orang curhat dan orang yang emang hobinya ngeluh. Ya beda dong. Ya kalau orang curhat ya memang dia bicara sesuai konteks dan sesuai tempatnya. Tapi kalau orang ngeluh, apa aja dikeluhin, apa aja diprotes segala macam ya. Nah kalau menurut Abang Po gimana nih ya cara biar kita gak asal nyeplos kalau pas lagi dengerin orang curhat? Terus gimana caranya juga Abang Po tetap sabar ngadepin orang yang sering ngeluh? Diceritain ya Bang Po ya di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 021 350 4510.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Langsung kita buka line teleponnya 0213504510 0812112928. Yang dari tadi, dari sebelum jam 6 udah gak sabar banget, udah semangat banget mau ikutan ngobrol sama kita pagi hari ini. Ayo langsung aja deh, mau ke Madura nih, ada Cak Afif nih. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Cak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, semangat banget ya tadi. Luar biasa. Cak, ini kita ngomongin soal apa namanya yang lagi viral nih di medsos. Gak tahu, Cak Afif udah nonton belum videonya ya, yang lurah di Medan nyeletukin warga yang lagi curhat ke wali kota. Niatnya katanya bercanda, tapi malah rame di media sosial nih. Kalau menurut Cak Afif nih, gimana caranya biar kita tuh gak asal nyeplos pas lagi denger orang curhat, terus supaya tetap sabar juga ngadepin orang yang sering ngeluh gitu, Cak?
2: Ya, caranya ya kita tidak boleh menyeletuk pada saat warga lagi nyampein keluhan ke wali kota.
1: Oke, jadi dengerin aja udah baik-baik gitu ya?
2: Iya, dengerin aja baik-baik.
1: Tapi kalau misalnya Cak Afif pernah, apa ada temen gak yang hobinya tuh ngeluh aja tiap hari?
2: Pernah.
1: Gimana ngadepinnya tuh?
2: Ya caranya ya, kalau semamanya ada teman kita yang semamanya untuk kerja kelompok itu, ya harus dihadapi.
1: Oke, okay. Oh ya udah hadepin aja lah ya, mau nggak mau ya terima aja lah.
2: Dihadapi
1: ya.
2: Cara terus dicari solusinya gimana caranya supaya bisa. Selesai permasalahannya.
1: Oke, tetap bantuin cari solusi, kasih saran gitu ya supaya cepat selesai, supaya dia enggak ngeluh-ngeluh lagi gitu ya.
2: Iya.
1: Oke lah kalau gitu, Cak Afif. Gimana cuaca di Sumenep pagi hari ini, Cak?
2: Alhamdulillah cerah, Bang.
1: Alhamdulillah cerah ya, luar biasa. Tapi kalau di Sumenep sarapannya pagi-pagi itu apa sih yang jadi favorit?
2: Sarapannya ya itu kaldu kokot.
1: Apa tuh? Kaldu kokot.
2: Iya, kaldu kokot.
1: Kaldu kokot itu ini ya, khas Pamekasan tapi kalau kaldu kokot ya. Iya enggak sih? Bener ya?
2: Enggak, kalau kaldu kokot itu khas Sumenep.
1: Oh, khas Sumenep justru. Oh, gitu.
2: Iya.
1: Nih, buat yang belum tahu kasih tahu dong nih, kaldu kokot itu apa sih?
2: Kaldu kokot itu semacam
1: kayak soto.
2: Air rebusan kaldu kacang ijo. Dikasih garam, kasih merica, bawang putih, bawang merah.
1: Oh, ini sebenarnya
2: dikasih air kaldu rebusan sapi tuh.
1: Oh, kaldu sapi, kaldu kokot. Yeah. Sebenarnya sih mirip soto, cuman pakainya kacang ijo ya.
2: Beda, Bang.
1: Oh, beda. Kalau soto itu. Pokoknya namanya kaldu kokot ya. Jadi atau lebih mirip kayak sop.
2: Beda lagi.
1: Beda juga. Pokoknya namanya kaldu kokot khasnya Sumenep gitu ya.
2: Ya.
1: Oke, resep otentik kaldu kokot khas Sumenep. Oh, ternyata ada juga ya ini ya yang ngasih bikin resepnya. Itu dia pakai sapinya pakai apa? Daging, tulangan, tetelan atau apa nih?
2: Pakai kaki.
1: Kaki sapi. Oh, itu. Ya. Jadi diseruput itu nanti apa sum-sum sapinya ya. Wah mantep lah kalau gitu, di Jakarta ada gak ya? Jadi penasaran nih. Oke lah kalau gitu Cak Afif, terima kasih ya buat ceritanya ya.
2: Sama-sama.
1: Sehat selalu, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia Cak Afif di Sumenep, Madura nih Bang Po ya, yang cerita tadi katanya kalau ada temen yang hobinya ngeluh ya kita dengerin aja lah sampai dia selesai ceritanya ya, sampai dia mungkin udah ngerasa cukup ya udah. Yang penting dia sudah terlampiaskan lah ya isi kepalanya gitu. Kita tetap dengerin aja. Wah, saya jadi penasaran sama kaldu kokotnya Bang Po. Gimana rasanya makan makanan yang berkuah-kuah gurih kayak dari sapi gitu tapi ada kacang hijaunya gitu ya. Kayak makan bubur kacang hijau enggak sih? Ada enggak ya di Jakarta yang jual kaldu kokot ya? Kalau ada saya juga pengen coba nih. Unik nih, khas dari Sumenep katanya. Tapi di Pamekasan juga ada sih. Selamat pagi, kabar Jakarta.
3: Kabarnya segini nih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang?
3: Ini begini.
1: Iya bang.
3: Ada yang ngasih resep kaldu kekot. Emang enak bener perut.
1: Emang udah pernah nyobain? Tahu aneh.
3: Pernah bang. Makanya saya ini aduh. Cuman resepnya saya kurang, waktu itu saya nanya dirahasiain Mbak Capis. Dirahasiain. Saya nanya sama Bang Dul di Kebayoran Lama itu.
1: Iya.
3: Oh, itu kan ada sate, ada soto Madura yang paling terkenal tuh di rel.
1: Soto Maduranya Madura banget.
3: Oh, Madura banget. Nah, kita sekali-kali pesen itu yang tadi Capis disampaikan itu. Wah, enak bener itu. Kebetulan acara-acara ulang tahun kawan saya. Kebeneran orang itu orang yang modal Madura juga, sebenarnya dari Bangkalan gitu kan, teman saya dari Bangkalan. Itu endah bener waktu. Nanya rahasia
1: gak dikasih bang. Iya, kali resep rahasia kali gitu ya. Ada rahasia negara kali di situ.
3: Tadi si Capis ngomong, aduh jadi pengen ngiler banget.
1: Saya belum, tapi okay. Emang ada yang jual di Jakarta bang?
3: Ada sih kalau pesen mah, ada itu. Tapi khusus Madura yang ini ya, benar-benar yang ada tempat sop gitu. Jadi bermacam-macam sopnya itu.
1: Kita sop coba iga, cari tahu.
3: Sop kambing,
1: kaldu kaki. Kokot di Jakarta. Oh, ada kaldu nih.
3: Kokot
1: di Fatmawati. Oh iya, ada nih di Jalan Fatmawati, samping kampus UPN Veteran, Lebak Bulus. Oh, dekat rumah sakit Prikasih. Oh, dekat tempat Abang berarti ya. Dekat rumah sakit Prikasih katanya ada tuh.
3: Oh, dekat rumah sakit Prikasih. Iya, Pondok Labu ya, dekat UPN Veteran.
1: Iya, benar.
3: Benar berarti.
1: Iya, di situ. Abang makannya di situ juga.
3: Ya kalau saya sih waktu itu pesen, dia mah bukan dagang soto Madura.
1: Soto kikil cuman kayak pesen. Gitu, tapi pesen, mau dong bikinin
3: kalau gitu. Tukang-tukangnya emang di, cuman waktu itu dikasih tau ada di Pondok Labu bang. Cuman saya belum sempat, udah lah pesen sama sampean aja lah.
1: Oh gitu. Oh ternyata ada juga nih, ini di Jalan Kodar Raya Islamic Village Kelapa 2 Tangerang. Ini juga ada kaldu kokot tulang, harganya Rp55.000 seporsinya. Ada Nadi Kalonta Restoran Sumenep. Waduh, ada Nyaeh Radin Madura, ada di Pasar Modern BSD City Tangerang Selatan. Menu lontong kaldu kokot kisaran harganya 43.000-an. Mungkin ya sekitaran itulah ya harganya.
3: Jadi ngiler oi, itu lama di pikiran tuh jadi enggak bisa ngelayap.
1: Iya makanya nih saya jadi penasaran gimana rasanya makan makanan yang kaldunya gurih sapi tapi ada kacang hijaunya.
3: Itu bang, makannya enaknya malam bang, sekitar jam 8-an bang.
1: Oh, berarti ini
3: buat lagi dingin bang, enak banget.
1: Lauk apa buat lagi cuaca dingin ya, malam-malam ya.
3: Iya, enak bang. Kalau ini kan gini-gini cuaca kemarau dingin begini bang. Kalau malam kan dingin tuh. Nah itu makannya itu.
1: Kaldu kokot. Mantep deh coba.
3: Terus minumnya air jeruk tapi jangan pakai gula.
1: Oh iya. Jeruk panas tapi jangan pakai gula.
3: Kalau enggak lemon tea gitu kan.
1: Iya. Kalau misalnya es timun.
3: Jangan bang, jangan pakai es, kurang endah.
1: Oh.
3: Ini selera sih.
1: Tetap yang anget-anget juga ya, berarti ya.
3: Iya. Kita bilangnya kalau selera susah. Kalau saya kalau makan-makan gitu dihajarnya air anget lemon tea.
1: Oh,
3: saya
1: lemon tea. Iya dah. Wah.
3: Oh ini temanya apa nih bang? Ada yang lagi ini nyeletuk.
1: Kita ngomongin kaldu kokot pagi hari ini. Bodoh amat.
3: Iya.
1: Agak.
3: Gara-gara Capis
1: nih. Emang nih dia semangat banget lagi dari tadi. Kita belum opening siaran juga udah nelponin aja dia. Luar biasa banget dah.
3: Iya.
1: Ngomongin soal ini bang, kalau misalnya ada orang ini gara-gara yang viral di Medan nih, lurah ya, nyeletukin warganya yang lagi curhat sama wali kota. Berani-beraninya ada warga lagi curhat di depan wali kota, dia yang cuma lurah doang nyeletuk coba di belakangnya wali kota lagi. Ya Allah. Cie curhat dia bah, katanya begitu masa. Nggak ada pantas-pantasnya lurah ngomong begitu. Ya, yeah. Kalau itu lagi di forum ngobrol santai, lagi di warung kopi sih, ya udahlah ya gitu ya. Ini dia wali kota lagi dengerin keluhan, curhat, masukan dari warga gitu diceletukin bang. Gimana coba bang? Kalau abang gimana tuh? Abang lagi curhat nih, lagi serius, tiba-tiba ada yang nyeplos gitu, ada yang nyeletuk gitu. Kira-kira enaknya diapain tuh bang?
3: Kalau saya gini, bang punya adab gak bang? Abang punya etika atau PPKN nggak? Gitu ya. Ini warga kenegaraannya lulus nggak? ini abang itu seorang lurah.
1: Okay.
3: Seorang lurah kan menyontohin warganya benar. Berarti lurah ini kurang pendidikan. Lah orang lagi, warga lagi audiensi sama wali kota. Ya anggap aja lah audiensi lah saya mah.
1: Iya.
3: Kok pemerintah lurah, dia seorang lurah nyeletuk.
1: Betul.
3: Ntar dulu kalau mau ngomong, ntar dulu gitu. Nah itu etika seorang pejabat tuh sekarang tuh kurang lantur. Oh nggak sih pejabat, celotehan sembarangan. Berarti lurah nggak punya pendidikan.
1: Nah itu.
3: Seru-seru aja saya mah. Seorang lurah nyontohin warganya nggak baik. Itu kan seorang lurah yang diajak ngomong warganya seorang wali kota yang lagi menanya.
1: Betul, lagi yang secara jabatan juga jauh lebih tinggi ya. Di atas lurah masih ada camat
3: gitu tinggi. Ya. Nah dia kan lurah di bawah camat.
1: Iya.
3: Benar-benar nyontok. Ini kan ya aduh, adabnya nggak ada bisa tuh lurah.
1: Udah iya kan benar.
3: Benar nggak punya adab lurah itu. Jadi warga kenegaraannya lulus enggak saya tanya gitu. Gampang aja sih sama.
1: Iya. Jangan-jangan dulu waktu pelajaran PMP dia kagak masuk kali.
3: Nah, itu. Pengamalan Pancasila enggak masuk dia. Enggak mau saling menghargai.
1: Ngakunya sih karena katanya udah akrab sama si warga yang diceletukin. Terus ngakunya katanya masih ada hubungan family. Ya iya masih hubungan family. Cuman kan
3: posisinya gitu, lagi gitu apa juga. Dulu walaupun betul. Akrab, walaupun family, lagi apa dulu posisinya gitu. Kecuali kalau lagi ya kita lagi ngopi apa di warkop apa di kafe apa gimana. Ini kan lagi audiensi permasalahan warga. Gitu bang, jadi harus punya alur juga. Gitu.
1: Nah itulah itu. Jadi emang kudu kitanya tahu menempatkan diri gitu. Kapan
3: nah, harus itulah.
1: Kapan enggak, gitu.
3: Apa yang kita mau nyeletuk itu sebelum kita dibicarakan apa dulu baik nggak nih? Di posisinya lagi ngobrolnya bagaimana? Kecuali kalau ngobrolnya sekiranya bagaimana? Ntar dulu.
1: Betul.
3: Iya. Terus kalau ngeluh-ngeluh tadi bang, kalau yang ngeluh. Ya sebenarnya kurang bagus lah ngeluh itu. Sebetulnya untuk ngeluh itu jadi mengurangi kapasitas rezeki kita.
1: Betul.
3: Allah mau ngasih rezeki tambah banyak.
1: Iya.
3: Tapi ketika hambanya ngeluh jadi dikurangin lagi.
1: Nah itu dia.
3: Nah.
1: Iya kan harusnya harusnya rezeki datang ke kita karena kita ngeluh jadi seret tuh rezekinya.
3: Nah, kok lu nggak sabar sih? Lu kan rezeki kan dari gua. Kan lo jadi sebutan sama gua, udah gua kurangin lagi kalau kita ngomong bahasa Betawinya mak gitu.
1: Iya benar. Benar juga tuh. Jadi gitu ya Bang Po ya. Bedain antara orang curhat dan ngeluh. Curhat itu emang sesuai konteks. Dia memang benar-benar ke inti masalah itu curhat. Nah sementara kalau ngeluh, apa juga dikeluhin gitu.
3: Nah
1: orang napas aja dikeluhin sama dia kalau bisa gitu ya. Ngapain sih lu napas depan gue gitu ya kan. Kalau bisa lu napas jauh-jauh deh, jangan depan gue gitu. Ada aja gitu yang dikeluhin.
3: Jadi ya itu mah kontennya itu komen itu mah. Kayak mengeluh sama komen beda.
1: Iya betul.
3: Enggak sopan.
1: Betul.
3: Napas di depan orang atau tahap. Terus kalau ditutup, itu termasuk etika juga. Gitu,
1: oke lah kalau gitu, Bang Acan. Makasih
3: buat Bang Arif ya. Itu saja saya penyampaiannya Bang Arif sesuai dengan tema. Terus saya jadi rada mangkal juga. Seorang lurah gitu. Darah, mudah-mudahan buat para pendengar perempat semuanya, kalau ada apa-apa tolong dipastikan dulu apa yang lagi dibicarakan dan siapa yang lagi bicara.
1: Nah itu. Lawan
3: bicara.
1: Betul. Berarti kalau gitu kayaknya nih kalau supaya hati kita nggak mangkel lagi nih Bang, biar kagak kesel lagi Bang, biar kagak dongkol, kayaknya abis ini ntar malam kita kudu makan kaldu kokot Bang.
3: Wah itu Bang Arief, jemput saya ke Jasinga.
1: Buset jauh banget.
3: Kalau nggak jemput saya di Palmera dah.
1: Kalau di Palmera ayo dah masih kita jabanin. Kalau suruh ke Jasinga mah ogah ya, ilok ongkos gitu mah. Iya. Ayo. Oke deh Bang. Makasih Bang Arif. Iya.
3: Selamat pagi semuanya, seluruh kerabat kerja perempat, semoga sehat-sehat semua, rezekinya banyak.
1: Amin.
3: Tanggal muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gara-gara kaldu kokot kita jadi penasaran nih. Aduh. Ah, kita ke menelpon lagi deh satu nih, ada yang masuk kita sapa deh nih. Ada adik kelas saya ini waktu SMA nih. Selamat pagi.
4: Selamat pagi juga adikku yang cakep.
1: Gimana ceritanya Aki Adi jadi adik kelas saya SMA? Umur berapa SMA-nya? Umur 56 baru SMA. Ada-ada aja deh orang tua. Iya.
4: Bahasan semangat banget.
1: Tahu dia. Iya benar. Emang kita dongkol sih kalau ada orang yang modelan kayak gitu tadi, sebel banget kita iya. Gitu.
4: Emang jangankan bahasan saya, kami aja dongkol.
1: Padahal bukan warganya juga ya, tapi kesel juga ya.
4: Padahal bukan siapa-siapa kita.
1: Iya makanya, cuman kan kayak abis ini orang kayak nggak ada hal lain yang bisa ditanggepin gitu. Ya Allah, ada-ada aja.
4: Iya. Saya juga lihat tuh di itu kemarin di HP. Mm-mm. Emang betul itu. Kurang ngajar juga emang.
1: Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Aki Adi, kalau Aki Adi lagi curhat terus ada orang yang nyemplos begitu, gimana itu?
4: Bagaimana Bang?
1: Kalau misalnya ada orang, kalau Aki Adi nih lagi curhat nih sama orang, tiba-tiba ada orang lain yang nyemplos gitu, padahal nggak diajak ngomong dia, tiba-tiba nyemplos aja tuh orang.
4: Ya, Aki Adi saya juekin aja orang itu. Iya, biarin aja dia, tangkepin aja biar dia bengong gitu.
1: Oke.
4: Ngapain ikut-ikutan? Biar aja orang ini unek-uneknya pendapat dia ke wali kota ya nggak usah disenggol gitu dong.
1: Oh gitu.
4: Ya kan unek-uneknya itu ke lampu itu gitu. Ya seharusnya lurah itu bangga sama warganya gitu. Jangan disenggol. Curhat nih ya, nggak usah gitu. Kayaknya lurah ini seolah-olah dia yang paling hebat gitu Bang.
1: Iya. Langsung dinyanyiin tuh sama Serina kalau gitu. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling kuat gitu ya kan. Iya.
4: Terus dibalas lagi sama ini, sama jangan menyerah. Iya, sama The Massive tuh.
1: Iya, The Massive. Iya dah.
4: Jangan menyerah, Pak. Jangan menyerah. Begitulah.
1: Jangan menyerah, Pak. Jangan menyerah, Bu.
4: Iya. Iya dah. Ya karena dia merasa hebat gitu Bang. Makanya kalau jadi pemimpin tuh, jadi lurah tuh, ya jagalah etika gitu.
1: Iya, betul.
4: Jaga, walaupun dia sekolahnya tinggi, kalau gitu lebih-lebih dari si bapak itu dah rendahnya gitu. Pendidikannya lah gitu.
1: Baiklah.
4: Nggak punya moral, nggak punya etika. Kalau saya jadi wali kota ya udah saya singkirin lah, benar gitu.
1: Wah, iya pindahin aja kemana kek?
4: Pindahin ke Papua aja.
1: Iya deh kalau gitu dah. Aki Adi. Ya yeah, kita memang mesti begitu, maksudnya kita pasti tahu nempatin diri, kita mesti tahu jaga diri, kita tahu adab gitu, di mana tempat kita berada, sama siapa kita lagi ngomong kan, gitu ya kan.
4: Iya, mesti tahu diri, tahu adab. Itu kan bukan di tempat, itu kan tempat umum.
1: Iya, gitu. Betul.
4: Kecuali kalau lagi bertigaan, di warung kopi atau ngopi itu boleh ngomong apapun.
1: Nah, itu di tempat umum. Iya, di depan wartawan lagi. Salah kemudian.
4: Kalau nggak dipilarin nggak rame zaman sekarang.
1: Iya, biar dia belajar. Jadi biar belajar nih buat bukan cuma buat si Bulurah doang, buat siapapun pejabat publik ya, bahkan mau selevel menteri sekalipun, kalau ngomong tolong dijaga gitu. Ada warga, ada rakyat yang mungkin dari celetukan yang nggak penting itu, yang nir adab itu, ada warga yang sakit hati, ada rakyat yang nggak terima, yang kecewa. Padahal kalau dia ibaratnya mungkin kalau bukan karena jadi menteri bukan siapa-siapa itu orang gitu ya kan. Iya tolong aja deh, maksudnya yang di kondisi kayak gini lagi ya kan, ekonomi orang lagi pada susah gitu.
4: Susah betul.
1: Jaga-jaga
4: omongan. Jangan seenaknya baik, jangan seenaknya baik ngomong lah.
1: Nah gitu. Itu dia emang bener. Iya. Kalau gitu Aki Adi.
4: Kalau ngeluh Jangan ngeluh lah, ayam saya atau ayam tetangga saja ngeluh, mati tuh ayam.
1: Ya kok bisa begitu? Nah, emang nggak ada yang dengerin dia curhat?
4: Lah kagak itu dia curhat.
1: Kasihan banget tuh ayam. Makanya besok-besok, besok.
4: Ayam tetangga saya ngeluh, mati dua hari.
1: Ya buset.
4: Makanya jangan ngeluh. Mati aja yang ada. Enjoy aja.
1: Asik.
4: Makanya semangat gitu. Apa ngapain lu? Bukan kita aja sama, yang begini mah sama.
1: Iya.
4: Keadaan yang begini mah sama. Keadaan kemarau sama di mana-mana gitu.
1: Nah, itu dialah. Iyalah kalau gitu.
4: Untuk pandang-pandang.
1: Pandang. Ini. Kalau enggak disenggol ntar marah dia. Aki-aki sih bestinya enggak disenggol-senggol.
4: Kalau enggak disenggol kita enggak dikasih.
1: Enggak dikasih kopi ntar besok-besok kagak dikasih main loh, biarin loh.
4: Naik pandang naik.
1: Oke. Iya dah.
4: Terima kasih
1: banyak. Ya. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Jonggol ya. Nah, kalau Abang Po gimana nih Abang Po? Menurut Abang Po gimana sih caranya biar kita kagak asal nyeplos pas lagi dengerin orang curhat atau mungkin juga ngadepin orang yang

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM.